RIS 4.0 di Hulu Terengganu. Pengarahnya Mufsi Lat berkata, dalam operasi pukul 9.30 pagi semalam, turut menahan 4 individu di Kampung Bukit Diman Ajil bagi membantu siasatan. Sementara itu, KPDN Negeri merekodkan lebih 13,700 pemeriksaan premis setakat 20 Ogos lalu dengan 537 kes dikesan membabitkan pelbagai kesalahan. Dalam perkembangan lain, 5 pasar di negeri ini dipilih sebagai pasar patuh KPDN tahun ini. Ia melibatkan Pasar Payang 2 di Kuala Terengganu, Pasar Binjai di Kemaman, Pasar Besar Dungun, Pasar Bukit Payung dan Pasar Kampung Raja di Besut. Pemilihan lokasi berkenaan mengambil kira kepentingannya sebagai pusat tumpuan masyarakat setempat dan pelancong. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan warga Kemboja yang dipercayai terjatuh ke laut berhampiran Pulau Redang ditamatkan selepas 7 hari pencarian. Mangsa Chori Song, 30 tahun, dipercayai terjatuh dari bot pukat jerut ketika kakinya terbelit tali unjam semasa menjalankan tugas 16 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Azli Muhammad Nor berkata, susulan kejadian operasi SAR digerakkan melibatkan aset dan anggota pelbagai agensi penguat kuasa. Operasi SAR secara keseluruhannya ditamatkan semalam. Pihak berkuasa diminta mengambil tindakan segera membersihkan sisa arang batu yang terdampar sepanjang kira-kira 300 meter di pantai Teluk Kalung, Kemaman. Sisa arang batu itu dipercayai berpunca daripada sisa tumpahan daripada sebuah tongkang yang hanyut dan karam berhampiran pantai berkenaan pada Januari lepas. Penduduk di kawasan pantai itu mendesak membersihkan sisa berkenaan sekaligus memastikan kawasan itu kembali bersih, selamat dan selesa untuk dikunjungi. Sukma Selangor 2026. Kontijen karate Terengganu berjaya meraih 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. 2 emas Terengganu disumbangkan Nur Rashikah Fariah Razmi dalam disiplin kata wanita, manakala Mirza Atirah Syahira meraih emas dalam acara komite wanita bawah 68 kg. Mirza Amirah Syuhada pula menyumbang perak dalam komite wanita melebihi 68 kg, sementara Fatin Najihah melengkapkan kutipan dengan gangsa dalam komite wanita bawah 55 kg. Sukma Selangor 2026 yang memasuki hari terakhir hari ini menyaksikan kontijen Terengganu berada pada kedudukan ketiga dengan pungutan pingat 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
5: Terima kasih kepada anda pagi ini yang bersemangat. Yang sentiasa mengingat semua perkara.
6: Ingat semua perkara
5: agar semuanya berjalan dengan lancar pada hari ini. Tapi ada, kan, ada juga kadangkala ada satu benda tu yang patutnya kita kena ingat, tapi kita selalu lupa nak bawa.
6: Okey, maksudnya benda yang kita terlupa tapi kena patah balik. Menyebabkan kita dah keluar rumah.
5: Dah keluar rumah.
6: Tapi kena U-turn balik. Macam
5: kena
6: mana
5: patah
6: U-turn
5: balik. Dia tak kira lah terlupa ambil ke, terlupa membuat ke, terlupa menutup ke.
6: Asal terlupa je kena patah balik rumah.
5: Tak, masalahnya dia dah jalan dah ni dah 50 km.
6: Ini dah jauh dah.
5: Tapi kena juga.
6: Okey, okey. Apakah perkara-perkara situasi, tak kira lah benda ke situasi ke yang buatkan kita rasa kita dah keluar rumah. Tiba-tiba, tak boleh ni, kena balik, kena balik ni, kena balik ni.
5: Sebab dia lupa sesuatu. Pernah terjadi tak pada anda? Ataupun anda nak relatekan ataupun kaitkan dengan kawan anda? Walaupun kawan tak salah, cerita-cerita sebenar. Tapi tak apalah. Yang sekurang-kurangnya,
6: dia tu kawan tak je.
5: Cerita dia.
6: Tapi kita nama kawan.
5: Letak nama dia. Bukan nama sebenar.
6: Boleh kongsikan.
5: Supaya ia mendatangkan manfaat lah. Ataupun peringatan kepada pendengar kita.
6: Saya benda-benda macam ni pun banyak berlaku.
5: Banyak eh?
6: Banyak.
5: Apa yang biasanya kalau saya rasa macam penting sangatlah.
6: Dia tak kata saya tau. Benda ni kalau ni kalau benda yang tertinggal. Tapi ada juga tak semesti benda tertinggal kita kena patah balik. Tapi sesuatu yang kita terlupa nak tutup dan sebagainya.
5: Okey, kita letakkan satu selain daripada telefon pintar. Selain daripada telefon.
6: Selain daripada telefon ya. Benda selain daripada telefon yang perlu untuk kita patah balik, beg duit. Kadang-kadang kita keluar ada juga kadang-kadang. Kita rasa kita tak perasan tau, wallet kita terlupa. Bila kita dah rasa tiba-tiba sampai ke pam minyak naik seminyak. Di manakah duitku?
5: Dah sampai dah?
6: Dah parking dah.
5: Masa nak pergi bayar tu tengok tak ada.
6: Nak pergi bayar naik isi, tiba-tiba tak ada. Nasib baiklah minyak motor tu, bar tu ada lagi. Jadi kebarang kalian nak patah balik, yelah, duit kau tak bawa kan. Masalah juga. Masa tu saya pula jenis telefon tak ada bank online. Online banking. Jadi kad dalam beg duit.
5: Jadi patahlah balik.
6: Kena patah balik.
5: Jauh ke perjalanan nak patah balik tu?
6: Ada dah juga dah 10 minit.
5: Boleh tahan.
6: Yelah, 10 minit ke motor lah.
5: Yelah, 10 minit ke motor jauh juga tu.
6: Yelah, tapi okey lah, boleh lah. Tapi memang kena patah balik. Okey. Itu yang berlaku pada saya lah. Tapi banyak lagi sebenarnya benda-benda itu jadi. Sebab kita ni manusia, apabila kita akan ada hari-hari di mana kita akan ada saja serupa benda. Bukan hari-hari aku terlupa. Dalam sebulan tu ada sekali ataupun mungkin dah setengahnya acap kali kerap kali. Boleh kongsi-kongsikan bersama dengan Yidi untuk pagi ni, benda yang anda terlupa ataupun tertinggal ke terpaksa patah balik ke rumah.
5: Boleh hubungi kami sekarang 0962353330 ataupun 6238330. Kita ada seorang pemanggil kita di talian pada pagi ni.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum. Saya ni ayuh ni.
5: Ayuh, lupa apa tadi?
7: Ayuh cakap betul ni. Ayuh cakap betul.
6: Okey.
7: Begini. Pagi tu, mama start kereta. Kereta dia ni tak pakai nak kunci, pakai benda apa lagi?
5: Start button.
7: Saya panas enjin. Daripada ni, ayah naik mandi, pakai baju, apa semua sekali. Ayah tinggal atas kursi luar tu. Lepas tu, ayah isap rokok sebatang. Selepas tu, kunci rumah apa semua, bawa orang-orang pergi makan gula di Kelulu.
6: Okey.
7: Siapa kat Marang?
6: Aha.
7: Saya datang tu tak tahu mana pergi.
5: Kunci tu.
7: Kunci tu.
5: Dah. Tapi kereta hiduplah, kereta hiduplah.
7: Oh. Kata seumur dah kunci tinggal rumah.
5: Jadi maknanya tak boleh mati enjing lah.
7: Ha, kalau balik cici, mati je nak balik dengan betul.
5: Maksudnya anak kunci tu, remote dia tu tertinggal di rumah hari.
6: Okay.
5: Jadi maksudnya macam tu, dia tak boleh, bila dah mati enjin, tak boleh lah start kembali kereta tu. Masa dalam perjalanan tak ada ke bunyi tek tok ke
6: Wek tak ada. Amarah dia tu
7: kuat pun tak ada juga.
5: Kuat pun tak ada. Lepas tu sampai pada situ
6: yang boleh perasan tu,
5: dah sampai Kelulok. Okay.
7: Dah perasan tanya rumah. Nak kunci ambil tak atas kursi ni? Mana tahu bahaya.
5: Dalam perjalanan ke mati enjin tau?
7: Dok mati enjin lagi.
6: Aduh.
5: Boleh nyakit.
7: Bukit payung patugi pula pagar bulan.
5: Mana patah mula lah hagi ambil dulunya.
6: Kewak sa'i lah itu.
5: Yelah. Ni salah ayah sendiri tau.
6: Aduh.
5: Salah ayah sendiri.
6: Dia
5: salah ayah sendiri. Dia senyap lah nanti.
6: Ya. Kan salah orang lain bergondok. Okey.
7: Ya. Dia
6: juga ada rumah
7: belakang.
6: Oh, kena juga.
5: Kena juga.
6: Oh, baik. Dah nak urana jadi kau cerita kan? Okey. Baik. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Ayah Haji.
7: Sama-sama.
6: Ya,
5: assalamualaikum. Nyanyi kot gitu.
6: Oh. Tapi benda tu memang kena patah balik.
5: Ya, tak boleh mati enjin.
6: Oh.
5: Kalau mati enjin, ibaratnya, kau kena cari e-hailing.
6: Ambil kunci.
5: Ambil. Ambil dia.
6: Ambil dia.
5: Ambil dia.
6: Uh-huh.
5: Gear kat kunci. Mari mula.
6: Itulah.
5: Ush.
6: Banyak step tu. Okey. Gigi boleh kongsikan lagi bersama Kak Yidi. Kalau ada cerita, boleh ajak bagi lah bersama kita. Ada lagi satu ni di talian kita.
5: Sila.
6: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Ya. Yeah. Ayu.
8: Ya, betul.
6: Menghala ke mana ni you? Ada kat rumah ke, di perjalanan ke?
8: Saya tengah bersiap. Saya nak keluar ada urusan.
6: Sambil-sambil.
5: Okey, apa yang you terlupa you? Kelepas keluar rumah, terlupa satu benda ni.
6: Kena patah balik.
8: Ni bukan keluar rumah. Ni masa saya zaman saya study dulu.
6: Okey.
8: Saya daripada kampus UITH Dering hari tu, saya kena pergi ke kampus Tungun.
6: Okey.
8: Jadi kalau pergi dengan bus college, memang tak ada rapat dah nak pernah balik. Jadi kawan saya ni, dia tinggalkan kertas projek kami dekat kampus Cendering.
6: Allah, kertas projek.
5: Dia tinggalkan?
8: Ya, tertinggal. Jadi tertinggal. Masa tu kami ni nasib baiklah pergi dengan private car kan, kata kawan saya pergi. Sampai dekat, apa nama, tu, dekat Pulau Kengga.
5: Baru dia teringat ia kabar kata dia tertinggal.
8: Bukan dia ingat, member saya seorang lagi tanya, dia kata ada belaka dah barang kita tu, ada sebab nak seruh ini kan. Dia punya lah gabaran lah, kata ya aku tinggal, dia kata mana atas kursi batu. Kawan kita berik nyasol pialah, kata tak ada arah. Sebab kalau ikut adat orang tua, kalau kita keluar rumah ke memang dah kita perjalanan tu, dia kurang elok untuk kita kalau nak balik sebenarnya.
6: Yelah, betul.
8: Kata orang tua lah kata kan. Tapi dah benda tu memang nak seruh, kalau girinu tak ada benda tu, nak seruh mendapanya.
6: Yelah. Markah kot tu.
8: Itulah waktu nak balik tu, kak kita tu dia laru dah, dia kata dah
5: gerah ni siapa ke rumah balik pulak dah. Siapa benda ambil barang.
8: Dungu dah apa rata abang nak jejuk lagi. dekat Kerengga Island baru kata. Kau laru lah ambil.
5: Jadi lepas tu macam mana perasaan kawan tu? Apa keadaan? Nangis lah sepanjang jalan.
8: dia kata lah, kata sorry lah, nak buat mana macam, dia rasa ambil dia capar dah tu. Macam mana tak capar, masalahnya dia capar tu warga makanan bukan projek kita.
5: Dah sekarang ni macam mana eh hubungan Ayu dengan dia sekarang ni?
8: Okey je.
5: Ya.
8: Bila nak duduk kupus setepak tu memang memang suka lah. Memang kita ingat balik nama dia.
6: Yelah. Makanan dia ingat.
8: Auto kata dia
5: tak
8: tunjuk
5: benda
8: lain.
5: Tak apalah.
8: Tapi gitu lah.
5: Pengalaman kau.
8: Ya. Suka nak kena balik benarnya. Memanglah akan memakan masa balik apa semua. Kita target dah nak sapa macam mana. Kita tahu lah kawan kita kebar tu ratu pecuk. Tapi bila dah kata tinggal tu dia jadi kesok.
5: Yalah betul. Baik. Apa pun terima kasih Ayu.
8: Ya. Sama-sama Yidi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Cik betul takut ada ninggal pulak pagi ni. Okey, assalamualaikum. Itu dia. Okey, terima kasih yang berkongsi. Dan lepas ni kita nak kongsikan untuk Muk Terengganu orang tu kejap. Lepas tu kita sambung baliklah untuk cicat pagi kita.
5: Ya, terus bersama-sama dengan Yidi
6: Terengganu FM.
5: Luar biasa.
6: Pastinya.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mok Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
2: Dah kena apa pula tu?
3: Macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia?
2: ini pertandingan beragam bunyi ke?
3: Tak, bukan.
2: Bunyi beragam ke apa?
3: Bukan, nak nak membunyikan.
2: Nak membunyikan apa?
3: Bunyi haiwan ni.
2: Haiwan ni? Cik Jah?
3: Haa, Cik Jah. Macam mana?
2: Saya pun tak pandai. Gitu kan?
3: Itu buka pintu Itu buka pintu tu bunyi buka
2: itu kan kejadian. Tak menjadi.
3: Yalah. Okey. Kalau anda yang dah sampai di negeri Terengganu, jangan lupa ataupun nak singgah untuk dapatkan lagi pengalaman di negeri Terengganu ni. Tempat-tempat yang cukup menarik, antaranya kita ada di Kenyir Elephant Conservation Village. Di mana ni?
2: Di kawasan Hulu Terengganu, Tasik Kenyir, lokasi Jalan Feda Are. Jadi pusat konservasi ni dah mula tahun 2012. Dia kawasan ni seluas kira-kira 256 hektar.
3: Oh, besar. Dan sebenarnya banyak tempat yang menarik yang ada dekat sana tau. Dia betul-betul. Hanya tapi dalam kawasan sekitar tu 10% saja kawasan yang dibangunkan. Sebab kalau 90% lagi tu dikekalkan untuk alam semula jadi dan habitat gajah.
2: Ya, betul. Sebab ialah kan, kalau 90% dibangunkan, gajah nak duduk mana pula?
3: Ya.
2: Tak jadi pusat konservasi, pusat kita duduk tu. Okey. Okey, jadi
3: ada yang tanya kita, bunyi gajah jantan ke betina tadi tu?
2: Gajah jadian dia tak menjadi. Gajah belum sarapan.
3: Gajah belum sarapan, ya?
2: Okey. Ini pusat konservasi ni, dia menjaga gajah tempatan, termasuk gajah yang dalam kategori yatim.
3: Jadi gajah-gajah di sini ni dijaga oleh Dr. Veterina dan juga penjaga gajah.
2: Yang ada kepakaran lah. Jadi kalau yang rasa, bukan rasa lah, mungkin cuti sekolah pun tak lama lagi. Jadi mungkin lah ni salah satu lokasi yang kita boleh cadangkan untuk bawa anak-anak keluarga kita. Jalan boleh diakses ikut jalan menuju ke Tasik Kenyir dan juga JT Pengkalan Gawi ataupun JT Lasir, kemudian ikut papan tanda ke pusat konservasi ni lah.
3: Okay. Jadi boleh naik kenderaan persendirian je.
2: Tak ada masalah.
3: Sampai ke kawasan parkir dianya.
2: Jadi kawasan parkir pun selesa dan sebagainya. Tapi saranannya sebab kita sekolah pun dah makin dekat, tempah awal dulu. Kalau nak menyertai aktiviti bersama gajah.
3: Okey. Jadi apa lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sana?
2: Jadi menariknya kita dapat tengok gajah dari jarak dekat. Walaupun orang kata sekarang gajah tak perlu pergi tempat macam ni, kadang-kadang kampung pun tak. Ini gajah yang terkawal. Keselamatan dijaga. Lepas tu kita boleh buat aktiviti beri makan kepada gajah. Nak tengok penjaga menguruskan gajah macam mana. Lepas itu kita boleh belajar pemeliharaan gajah dan kehidupan gajah Asia ni macam mana patternnya. Di gajah Asia lain patternnya, gajah Afrika lain
3: pattern.
2: Macam kita lah, orang Asia lain caranya, orang Afrika lain caranya, orang
3: Eropah lain caranya. Yang lainnya yang adalah dalam tempoh ataupun waktu dia mandi. Waktu mandi lain pun lain juga.
2: Betul.
3: Di Afrika mandi dia mandi pasir.
2: Okey.
3: Kan, yang ini di mandi air dan ada waktu-waktu tertentunya kita boleh tengok. Dan ada gajah juga dilepaskan bermain di kawasan hutan. Tapi dan di bawah terkawal lah. Di bawah pengawasan jugalah.
2: Jangan bandingkan gajah yang masuk kawasan kampung. Sebab ini gajah yang maksudnya dipantau dan juga diperhatikan kehidupan pergerakannya. Baik, kemudahannya tersedia. Tempat letak kereta motosikal, kemudahan awam, tanda surau semua ada, tempat duduk nak rehat luar, gerai jualan ada. Untuk orang Kelainan Upaya pun dia mesra OKU.
3: Okey, jadi kalau nak hadir, nak melawat di tempat ini, anda boleh ke pusat konservasi gajah ini, iaitu setiap hari bermula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Tapi hari Jumaat ditutup sementara pukul 12.30 tengah hari sampai pukul 2.30 petang.
2: Ya, lepas tu dia buka semula pada pukul 5 petang. Dan ada harga lah. Kadar bayaran tu boleh tengok lah. Boleh cari melalui Discovery Terengganu. Cuma ada pesanan selamatan juga. Jangan sentuh ataupun dekat gajah tanpa arah berjaga. Sebab tu lah kita kata di sini dikawal.
3: Okay.
2: Lepas tu usah bagi makan gajah selain makanan yang dibenarkan. Jangan kuda dapat kita tu pula bagi kat gajah.
3: Ya, ya. Bawa pizza datang. Nak bagi gajahnya. Kan?
2: Okey, mungkin ada kesesuaian lah. Lepas tu, elakkan buat bising. Ataupun pergerakan mengejut sebab dia boleh mengganggu Cik Jah ni. Cik Jah ni mudah terkejut tau.
3: Cik Jah ni mudah melatah.
2: Ya. Sama macam kawan saya. Tapi dia bukan gajah.
3: Ya. Yeah.
2: Dia zirafah. Tiba-tiba
3: cepatlah habis lah buat tengah doa ni. Okay, aku nak bagi poin lain pula kali ni.
2: Okey. Sangat ni dulu doa. Kita nantikan poin seterusnya. Terus saja bersama.
3: Ini temani anda.
2: What's the cerita? Ha,
1: tadi tu baru sikit je bila Muk Terana on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk Terana on.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: ni. Ha. Gue ni jarang balik kampung cari piti dengan Lenny. Oh. Nak ada si panah lagi tua kita.
1: Tapi dah kalau kita cerita gitu pening kan. Tapi dah macam bong sang. Kereta baru emo.
2: Baru sok emo. Bukan hati merukos tau.
1: Baru basuh.
2: Baru basuh yo.
0: Ni nak apa sang ni tak apa dia. Dia bukannya benda gaji bulan-bulan enam macam bong ni gaji bulan-bulan enam. Mesti pang tak emo. Apa ya apa ya.
1: Dalam dalam berapa 700 itu lah.
0: 700
1: lah.
0: 700 sebulan si pang.
1: Iya.
0: Oh banyak oh.
1: Banyak orang. Orang
2: tu kau ikut kan.
1: Kadang-kadang tu
0: 700 kau si pang.
1: Oh
0: riuk sangat. Mu 700 si pang 700 waktu baik. Waktu baik pula
1: rupiah.
0: Masalah kita nak tak aku payuk weh.
2: Betul. Nak
0: kena ayah ke bu.
2: Mu ni ha.
0: Aku cari ke
1: benda-benda. Kenapa weh baru ni nak tunang. Jadi dah tunang. Kena cukup piti.
0: Kita nak benda sen kita panggil kita nak istiqomah tu payah.
2: Istiqomah betul.
0: Kita bagi ni lah kita walaupun ambil cek RM50 je sebulan tapi jangan usik. Jangan usik waktu 50 lah. Kecemasan senang ada benda-benda senang walaupun RM50 lama-lama kan kira RM50 kali kalau lah 5 tahun. Tapi gok ni kita sipang waktu lah sipang waktu lah tu baik lah. Tapi faham dah dan ni kita kita fahamlah dengan hidup semua.
1: Barang mahal ni.
2: Betul, kita disiplin dah sipang kononnya. Tapi ada macam kata masa kau macam-macam benda. Kata osok tatu lah benda lah.
1: Betul lah. Hari tu gitu dah macam jaruh.
0: Mau potong gaji?
1: Setiap bulan kan hari tu mula-mula lah. Tak ada RM50. Lepas tu akhir-akhir bulan kau get budak RM50 itu. Kau get keseling ni ketah tu lah. Kau get budak
3: Dah cari.
1: Dah cari. Dah cari.
0: Waktu mau sipang tu mau tubik pulak.
1: Mau tubik pulak Allah.
2: Pada tu
1: istiqamah sungguh dah. Pada tu gaji lama-lama sikit kan gaji tinggi sikit lah.
0: Ya Allah boleh nyipang
1: lah kemana.
0: Aku tengok baru ni ada budak tu dia istiqamah sungguh weh. Bukan banyak ngak RM10, RM5 tapi dia usik. Setiap kali
1: benda sikit je
0: sikit tapi duduk sedar lagi tu
1: sekali lagi ke di Jepang
0: duduk kadang-kadang you buat ke seminggu ke ataupun you buat sebulan boleh gaji ke guana tapi you duduk usik tu
2: aku rasa
0: you tahu duduk you buka you duduk suka banyak tu dia sendiri terkejut. Dia duduk ngemang-ngemang tak ada tak apa si panang dia dulu lepas tu you stop. Maknanya dia tengok banyak maknanya
2: dia jadi habit lah sebenarnya. Dan masa sama juga dia rancang kewangan dia.
0: Kita taat dah. Kita taat. Maknanya bukan kita
1: kalau taat dah tak ada orang boleh kau macam oi. Kaki orang kata kena kekuk.
0: Kita kekuk apa? Ambil RM10 tak apa.
1: Kita ni duduk kedai
2: ada kata kita kena kekuk pun kita dah untuk diri kita bukan untuk dilema.
0: RM10 daripada pendapatan gaji kita bukan banyak sangat tapi istiqomah. Buat sombong. Kenapa
2: sedar?

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Dia bila akan adalah ketinggalan barang-barang ataupun sesuatu ataupun yang kita tak buat di rumah.
2: Okey.
1: Dalam perjalanan teringat kena buat.
2: Kan. Tiba-tiba kena patah balik dan sebagainya. Tapi ada juga satu segi tau, dia tertinggal benda ni, terlupa benda, tak mestinya menghala ke rumah saja. Kadang-kadang kita ada satu lokasi yang bila terlupa, tak boleh, kena pergi balik ni. Dia akan jadi macam tu.
1: Nak hantar anak pergi sekolah, anak tinggal.
2: Okey, ada satu komen ni yang rasanya daripada MZ Kemama ni, yang kita kata nak bacakan tadi ni.
1: Okey, ni dia, kita masih lagi kat Gajah ni. Okey.
2: Gajah.
1: Okey. Tak, kita punya

0: Kita punya environment kita masuk lagi. Yeah. Okay, MZ Kemaman. Sama-sama tu cerita dia macam gini.
1: Okay.
0: Kisah zaman number kecil dulu katanya. Zaman tak ada handset lah.
1: Okay.
0: Jiran number tertinggal bini dia kat pasar raya.
1: Okay.
0: Okay. Tu pun masa dia balik. Mok number tegur. Tanya bini dia gimana. Terus tepuk dahi. Duk ingat sekarang bini dia. Dengar kata 3 hari duk cakap dengan bini.
1: Aduh, macam-macam cerita lah ya. Benda macam ni. Dia tak, saya tak kata kat siapa. Saya pun pernah buat. Bukan pernah buat, pernah berlaku.
0: Tinggal siapa?
1: Tinggal mak.
0: Tinggal mak. Okey. Ceritanya?
1: Ceritanya tertinggal mak kat pasar besar Siti Khadijah.
0: Haa.
1: Saya balik rumah.
0: Okey.
1: Balik rumah tidur.
0: Siap tidur.
1: Uish. Telefon pula vibrate.
0: Vibrate? Okey. Maksudnya tak ada dengar apa-apa lah.
1: Lepas tu tengok jam tu. Pasal lah 2 jam lepas tu saya tersedar. Tengok kenapa mak banyak call. Engkau kat mana? Dia kata, mu nak mana?
0: Oh, dia boleh berah. Okey.
1: Dah kenapa pula mak? Mu tinggal aku di pasar-pasar Siti Khadijah.
0: Dah waktu tu tak, apa yang dalam fikiran
1: tak
0: sebenarnya?
1: Tak tahulah, dia otak kita kalau dah terlampau penat kan. Aku naik motor pelan-pelan, ku pulang, ku tidur lena. Dia jadi lupa habis. Tak, betul-betul, ini cerita betul ni.
0: Yelah, kadang-kadang kita ada yang kita sedang fikirkan lah, terganggu.
1: Kita bergerak, kita buat benda, tapi roh kita berada tempat lain. Itu yang jadi macam tu.
0: Saya pernah ada satu situasi juga tapi sebelum tu kita ambil pemanggil kita dulu lah.
1: Okey, di talian kita ni. Halo, assalamualaikum.
0: Dah terputus.
1: Okey, apa sesuatu?
0: Telefon lagi. Saya tak mau cerita lagi.
1: Kalau tak mau cerita, kita simpan. Kita simpan untuk jam yang keempat nanti.
0: Jam yang keempat nanti. Okey.
1: Sebab lepas ni kita akan ikuti dulu utama semalam pagi. Kemudian kita sambung lah sikit lagi untuk cicat pagi-pagi ni. Benda yang terpaksa kita patah balik apabila kita tertinggal terlupa. Kita kongsi bersama Yidi selepas ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kejuruteraan Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ceritanya dulu tak adalah macam apa? Tertinggal nak kena balik ke rumah tak.
2: Okey, apa
1: habis waktu tu saya tapi saya tak patah balik.
2: Tak patah balik.
1: Saya tak patah balik.
2: Maksudnya benda tak penting
1: ah. Waktunya benda tak penting eh. Okey, cerita dia macam ni.
2: Okey.
1: Cerita dia macam ni. Masa tu saya bawa motosikal. Waktu tu saya dekat UiTM dekat Shah Alam lah. Belajarlah. Lepas tu dia mengelamun macam mana air. Saya pergi sesen minyak.
2: Okey.
1: Pergi sesen minyak, lepas tu saya pun bayarlah minyak di kaunter. Cakap macam biasalah. Assalamualaikum, saya nak isi RM3. Kan?
2: Ya.
1: Lepas tu saya pergi dekat motor. Saya tutup tu, saya tutup saya punya seat.
2: Okay.
1: Tutup seat. Masuk kunci, start motor, pergi.
2: Dai.
1: Lepas tu saya tak pergi isi minyak eh.
2: Ramai macam tu.
1: Lepas tu saya malu nak datang balik. Jadi saya niat sedekah ajalah pada orang lain.
2: Aduh, hai. Macam-macam lah kan dia benda boleh terlupa ni. Okey, ada satu komen daripada Kak Gita. Assalamualaikum Sidi dan juga Ai. Saya kalau yang tertinggal, bukan tertinggal sebenarnya, terlupa. Yang acap kalilah. Nak kata acap tu tak, tapi 2-3 kali pernah berlaku. Tentang pintu kunci rumah ni. Kita dah kunci tau rumah pagar, tapi bila dalam perjalanan dia mari satu perasaan, aku dah kunci belum,
1: ini perasaan-perasaan belum. Yang yang OCD ni memang kebiasaannya adalah.
2: Jadi benda tu nak tak nak kena patah balik.
1: Nak tengok kunci rumah dia tu dah kunci ke belum?
2: Dah kunci ke belum? Jadi patah-patah balik, dia kata ada satu kali tu, dia kata dua kali berlaku memang betul-betul kunci. Tapi kali yang ketiga tu betul-betul kunci.
1: Tak kunci.
2: Betul-betul kunci. Tapi kunci dekat pintu. Kunci ada
1: dekat pintu. Dia pun masalah dia ni sebenarnya kalau macam ni.
2: Kunci dia tak cabut tau.
1: Dia tak cabut, dia kunci.
2: Jadi itulah dia. Tapi benda sama pernah berlaku juga pada saya.
1: Pernah? Banyak cerita hari ni.
2: Saya jenis kalau senang hilang fokus. Kalau dah otak berserabut kan, kita mula otak ke lain. Kita macam buat benda tapi kita tak tumpu. Tak boleh tak tumpu, akan benda terlupa. Jadi kita nak tanya pendengar kita ni di talian ni, kisahnya macam mana.
1: Okey, hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Cik Noh ya, dari Geliga.
2: Okey, Cik Noh. Kisah yang menyebabkan kita ni
3: nak tinggal barang ni.
2: Okey.
1: Apa yang Cik Noh tinggal, Cik Noh?
3: Hak rutin biasanya telefon, tapi yang tu tak memberi tu manalah sebab ada tukang apa.
1: Okey.
3: Hantar ke apa.
2: Okey, baik.
3: Lagi ni teringat dulu tertinggal beg.
1: Tertinggal beg.
2: Beg berapa? Beg duit ke beg pakaian?
1: Beg tanganlah.
2: Beg pakaian. Masa nak gimana, Cik Noh?
3: Masa tu nak tumpang adik pergi Johor. Dia nak balik dari Kuala Terengganu, dia nak balik ke Johor.
1: Okay.
3: Dia
1: semua.
3: Jadi Cik Noh tu je lah nak pergi rumah dia kan. Masa tu tak kerja, maknanya mengajar je. Jadi Cik Noh tumpang dia, letaklah sipam barang-barang yang nak bawa tu. Letak dah keluar daripada rumah lama dulu. Keluar dekat atas kursi tu. Baik Cik Noh, anak saudara tu rujuk bukan main, dia yang buat keluar beg tu. Tapi dia tak bawa masuk dalam kereta.
1: Bukan salah Cik Noh lah.
2: Salah anak saudara.
3: Buat keluar dah. Tapi dia tak bawa masuk dalam kereta. Tertinggal atas kursi. Kat luar tu. Ustaz beritahu suami Cik Noh kan bawa. Dah kita ni bawa barang-barang lain lagi kan. Sampai sana cari mana beg maklum. Orang ni calok. Tak ada lah.
1: Tertinggal lah. Maksud sampai di destinasi dah lah, Cik Noh.
3: Sampai dah lah, kira nak mandi siap apa gitu, nak carilah tuala ke apa, nak pakai
1: kan. Lepas tu patah balik lah.
3: Tak patah lah, tak boleh lah. Akhirnya malam tu juga pakai mandi, tapi pakai baju yang sama juga. Sebab baju adik tu size M.
1: Cik
3: Noh masa tu SL ataupun double SL lah, lebih kurang gitu. Macam mana nak pakai baju dia. Baru mangka terus lah. Akhirnya pergi ke pasar raya dululah.
1: Beli baru.
3: Pakai yang beli baju apa gitu. Seluruh lah katakan. pagi. Kos tu tinggi jugalah.
2: Ya betul. Yalah.
3: Di pakaian kan. Di Johor kan pakaian dia tu kan puski. Takkanlah nak beli baju bandar.
1: Oh Johor.
2: Tak kena patah balik.
1: Yalah tak patah balik. Tak apalah.
3: Kalau telefon ada juga kena. Sebab bekerja sekarang memang memerlukan telefon.
1: Yalah telefon tu kita tak ceritalah dalam ni. Sebab kita tahu kita memang
2: Memang
1: kena patah balik lah. Yang ni selain daripada telefon lah. Terima kasih Cik Noh.
3: Assalamualaikum
1: Idin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kan kalau menjadi macam tu, dia terus pergi esokkan harinya. Pergi ke pusat beli belah lah.
2: Cari pakaian.
1: Yalah nak duduk 3 hari 4 hari lagi.
2: Dah betul-betul selai sepinggang panggil tu.
1: Itulah. Yalah selai sepinggang.
2: Selai sepinggang.
1: Tapi
2: lah
1: nak tanya jugalah Cik Noh tu, apalah nasib anak saudara dia tu.
2: Aduh, kan. Okey, tu dah perkongsian dia. Tapi terima kasih lah yang perkongsian kita pagi ni. Tapi nak ceritanya, dia terlupa tu sifat manusia. Terlupa sifat manusia. Tapi apabila kita dah rasa risau, itulah yang mendatangkan kerisauan ni, gundah gulana dalam hati tu. Kadang-kadang terpaksa patah balik dan sebagainya. Tapi kita patah balik tu sebab kita nak sedapkan hati kita tau. Kan. Tapi kalau dah pergi jauh sangat, nak patah macam mana?
1: Yelah. Patah tumbuh hilang berganti je lah.
2: Okey, ada satu komen daripada kita. Assalamualaikum Jidi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Namanya tak ada. Katanya saya, benda yang saya patah balik dalam hidup saya, bila saya tertinggal kasih sayang, saya patah balik jumpa Jidi.
1: Hamboy.
2: Tertinggal kasih sayang ada orang boleh tinggal kasih sayang
1: Dia sebenarnya dijadikan benda tu sebagai satu
2: macam ni
1: pick up line.
2: Saya betul percaya dah terkena lah ni.
1: Biasanya pick up line lah dia keluar balik.
2: Eh abang, kenapa abang patah balik?
1: Abang tertinggal ni satu benda.
2: Apa yang abang tinggal tu?
1: Abang tertinggal kasih sayang. Gitu.
2: Okey, ada satu lagi pada ni. Okey, akok serogit ni. Okey, katanya Ambo pergi kedai kok, lepas tu tinggal bini Ambo. Hari tu dia
1: pakat tinggal bini belaka. Hari ni pakat tinggal bini belaka cerita hari ni.
2: Ambo pergi kedai kok, lepas tu tertinggal bini Ambo. Hari tu niaga seorang je, malah nak yuter. Yang tinggal tu biarlah jadi kenangan. Tapi orang rumah ni lagi suka kan, tak apalah.
1: Aduh.
2: Rumah.
1: Jadi dia tinggal je lah.
2: Dia jarang orang nak sebut saya tertinggal kekasih saya. Semua yang tinggal bini mak.
1: Dah. Yang tadi tu pun sama jugalah. Yang tertinggal tadi tu pun tertinggal bini dekat mana tu? Pasaraya.
2: Pasaraya. Okey, tinggal bini, saya tinggal mak. Okey, terima kasih pagi ni. Lepas ni kita nak kongsikan untuk info gempak di Terengganu FM.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni?
3: Saya pun nak tanya kepada encik-encik suami, encik-encik husband, encik-encik cayang-cayang, yang dah berumah tangga.
2: Encik-encik cayang-cayang Encik-encik cayang-cayang.
3: Cayang-cayang.
2: Okey. Tapi cerita ni sebenarnya adalah statistik yang dibuat berdasarkan kajian lah, ya.
3: Kajian ni dibuat daripada luar negara
2: dari London. Dari mana ni?
3: London.
2: Okay. Katanya lelaki ni dia mampu layan pasangan shopping cuma 26 minit sahaja.
3: 26 minit maksudnya teman orang rumah dia pergi shopping
2: 26 minit je.
3: Tapi,
2: kenapa dia tak genapkan 25? Kenapa dia jadikan 26 kan?
3: Maksudnya 26 minit. Kenapa tak jadi 30?
2: Tapi memang kajian ni mendapati bahawa lelaki ni dia mula berasa bosan selepas hanya 26 minit membeli belah bersama pasangan mereka.
3: Saya tak pernah ada pengalaman.
2: Okay. Saya tanya juga pada sahabat-sahabat kita di live TikTok ni, betul tak 26 minit ni?
3: Okay, jadi kajian ni didesiakan dalam satu laman berita portal lah. Apabila mendapati kira-kira 80% golongan lelaki dalam kajian di London tu mengaku aktiviti beli belah pakaian adalah sesuatu yang membosankan. Beli pakaian. Jadi antara faktor utama dia yang menyebabkan situasi itu berlaku, dia ambil masa terlalu lama untuk buat keputusan, lepas tu perut pula rasa lapar, terlepas nak tengok rancangan televisyen perlawanan sukan kegemaran, semua dah jadi tertangguh habis, tergendala semua benda
2: sebabnya dengan aktiviti membeli pakaian ni.
3: Pakaian khususnya okey.
2: Yalah, sebab ada juga satu kajian yang sebelum ini daripada Amerika juga berkenaan dengan lelaki ni apabila dia ingin membeli, dia tidak suka membuang masa. Ataupun dia nak pilih baju pun dia tidak akan memilih dengan kadar yang tengok jahitan sikit, tengok jahitan, adakah jahitan dia kemas, siapa yang menjahit, benang guna warna apa, tak sampai ke macam tu, tak adalah. Jadi dia berkabar mengambil masa yang cepat dan pantas untuk menyelesaikan aktiviti membeli belah. Mungkin ada sinonimnya dengan 26 minit ni.
3: Betul lah. Maksudnya orang lelaki kalau dia rasa dah tertarik, dah rasa memang dia cepat puas hati, dia rasa dah berkenan, dia beli. Itu kot. Mungkin lah. Tapi kalau nak kira dalam kajian ni, kata golongan wanita pula akan berasa lebih letih selepas 2 jam, terutama jika mereka belum menemukan barang yang dicari.
2: Selepas 2 jam?
3: Selepas 2 jam dalam kajian ni.
2: Maksudnya selepas 2 jam tak jumpa lah. Dah tak apalah. Macam tu. Baru dia akan rasa letih.
3: Rasa letih tapi dia tak beli lagi. Jadi saya teringat lah. Patutlah masa raya ramai keluhan-keluhan daripada encik-encik suami. Kalau nak beli persiapan tu kan, naik terus supermarket bukan satu, 3, 4, 5 belum tentu jumpa lagi. Betul, saya saya dengar keluhan lah. Saya tak ada pengalaman.
2: Saya pun tak tahu nak kata.
3: Tak tahu nak kata.
2: Tapi bijaknya berbelanja ni sebenarnya. Bila kalau saya tengok pasangan saya ni, dia beli bukan pada waktu-waktu kritikal lah. Jadi dia menjadikan satu, ada masa yang lebih kepada untuk menyusun aktiviti seharian tu. Jadi kalau mungkin betul juga statistik ni. Saya tidaklah kata kepada saya 26 minit ni, mungkin saya lebih kurang dalam 37 minit. Kalau saya membawa pada 37 kakak 38 minit, boleh tahan lagi lah.
3: Ini
2: anggaran lah. Lepas ni siapa konti?
3: Lepas ni yang akan berkonti lepas ininya.
2: Siapa?
3: DJ Farah.
2: Saya biasanya lebih 2 jam lah saya boleh.
3: Tiba-tiba saya
2: boleh 2 jam lah. Boleh 2 jam lah.
3: Tak apalah kan.
2: Kadang-kadang 3 jam.
3: Tiba-tiba.
2: Ada. Saya okey. Saya tak termasuk dalam golongan 80% tu. Tak ada.
3: boleh ubah kenyataan daripada 37 minit 2 jam.
2: Yeah, okay.
3: Aduhai, tapi tak apalah, ini mungkin satu kajian. Tapi yang penting itu sebenarnya kajian nak mengenali habit juga sikap yang tinggal aku. Tapi orang lelaki ni ialah dia benda sebabnya mungkin sebab aspek tu pun dia tak minat.
2: Yalah.
3: Orang lelaki ni kalau tengok benda pelik-pelik macam tengok kren tengah angkat barang tu, dia boleh tunggu pula lama-lama. Minat je berlainan. Kan? Orang perempuan pun tengok apa benda tu pun nak tengok. Dah minat dekat situ nak kata macam mana?
2: Ya.
3: Kan? Jadi tak apalah. Kita saling memahami lah.
2: Saling memahami.
3: Kalau tak jadi macam lagu Aduh Salihah ni daripada Mawi. Nak yang dengar Terengganu FM.
2: Terima pagi.
3: Masa dah ceria.

0: daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, lakaran kehidupan kemudian YD pagi ni. Lakaran macam mana, contengan macam mana, dan juga bentuk yang anda nak terjemahkan atas kehidupan anda macam mana. Kita laluinya bersama.
1: InsyaAllah dengan apa yang kita harapkan, kita mulakan dengan kita adakan perancangan. Lepas tu kita susun dengan strategi, dan juga mungkin dengan komuniti untuk bergabung bersama-sama membentuk sebuah satu organisasi yang cukup mantap, dan kita menempa sebuah kejayaan.
0: Ya, insyaAllah. Yang bulat takkan datang bergulik, PP tak akan datang melayang, tapi kita ikhtiarkan. Kedak manusia bukan untuk berjaya tapi untuk berusaha. Selagi ada nyawa, kita ikhtiarkanlah. Yang penting kita cari yang terbaik dalam kehidupan kita, dan juga waktu terbaik juga untuk sama-sama kita nantikan berwakil 6 hari 14 jam 5 minit 37 saat untuk genap 69 tahun merdeka negara bangsa.
1: InsyaAllah. Jadi terus kita banyakkan juga berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam sambutan Maulidur Rasul kita pada esok.
0: Kira 2M lah,
1: 2M
0: Maulidur Rasul dan juga Merdeka, dan juga untuk 19-nya Hari Malaysia. 3 melangkah untuk sepanjang bulan 8 juga bulan 9 ini. Apa yang paling penting, setiap saat setiap detik yang kita ada itu anugerah Tuhan Maha Kuasa. Kita hargailah ruang masa yang ada, kerana komoditi masa ini satu perkara yang dah berlalu, takkan dapat diundur kembali. Tapi insan yang hebat, Tuhan bagikan kita 24 jam sama, tak kira pangkat apa, kedudukan apa sekalipun, kan, siapa latar belakang kita, tapi membezakan kitalah cara pengisiannya. Jadi
1: insyaAllah
0: fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah, dan kejap nanti Kek Gin yang akan bersama untuk dianggun inspirasi bersama DJ Farah untuk temani anda, dan petang ini untuk DJOK, gabungan Kak Cik dan juga Awang, dan belah untuk di ruangan Nurani bersama dengan Abang Rizal kita, dan malamnya nanti bersama dengan Kak Teh yang akan bersama.
1: InsyaAllah. Jadi di ujung-ujung ni kita jumpa lagi di lain siaran, di lain masa, bersama dengan Yidi Luar Biasa.
0: Kemaafan kami Peter ada sekali. Assalamualaikum. Kita berjumpa di lain masa. Bye-bye Tata
1: Titi Tutu
0: untuk semua.

ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di

0: apa lagi?
1: Ya, tunggulah Farah Fauzi sudah hadir menemani anda. Farah Fauzi hadir sampai ke pukul 2 petang nanti untuk edisi anggur. Sebelum tu, Farah nak ucapkan terima kasih dulu untuk Kanda Sidi dan juga Ayi Yiri yang temani anda dari pukul 6 hingga 10 pagi. Dan kita dah pas baton pada Farah Fauzi hingga pukul 2 petang meresi inspirasi anggun inspirasimu. Jangan tersasul Farah duduk pagi-pagi kan, ceri pagi. Kali ini Farah bersama-sama anda meresi ruangan anggun 10 hingga 2 petang. Pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Isnin ni, Isnin 24 Ogos 2026 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar semua kesayangan saya? Kalau belum senyum lagi, senyumlah awak. Awak ni takkan nak masam, tak penat ke? Tolong senyum sikit. Tak dapat senyum banyak, senyum sikit pun boleh lah. 1, 2, 3. Macam tu. Sikit lagi. Kalau sikit lagi, saya tambah skala kecantikan awak jadi 6, 7, 8. Awak seorang lagi ni abang-abang ni. Abang tak senyum lagi bang. Kena senyum bang. Barulah kawan keliling kita senang hidup berdampingan dengan kita. Okay? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah kita di bulan Ogos, bulan lapang. Lapang segala-galanya bagi Wak Terengganu. Okay? Ini Malaysia bukan sekadar sebidang bumi yang tercatat namanya dalam peta. Malaysia indah, Malaysia itu kan. Di sinilah kita dilahirkan, membesar dalam sebuah negara kita yang aman damai. Membina keluarga, dekat sinilah negara indah kita cari rezeki, menyusun cita-cita kita semua. Okay? Yang pastinya masih belum terlambat untuk anda yang belum kibarkan jalur gemilang. Kibarkan tanda kemegahan kita, berbangga dengan kita sebagai rakyat Malaysia yang disayangi. Okay? Yang pastinya Farah Fauzi di sini. Kali dah sebut nama supaya ingat sikit. Jangan ingat sikit, ingat banyak boleh juga. Pembuka tirai tegasan Farah, Siti, Datuk Siti Nurhaliza juga Nur Aliza Idris, hati kambang untuk anda. Jangan FM.

Farah 4 minit pagi. Selamat pagi menuju anda berada. Farah perasan kan kalau Farah ni edisi Anggun ni, waktu Anggun ni mesti ada nama-nama yang jarang-jarang kita dengar di Terengganu FM yang hantarkan WhatsApp kata ucapan terima kasih, ucapan sedang dengan Farah, kata-kata yang indah, terima kasih banyak-banyak. Okey, bolehlah kalau anda nak hantarkan sekali lagi ataupun sekarang ni Farah terima dah 2-3 orang. Kalau ada lagi nak suruh Farah sebut nama anda, boleh letakkan nama sekali. Okey, hantarkan ke 030344 344-6632. Terima kasih sebab menyapa Farah di sini. Setiap kali Farah konti Anggun mesti ada nama-nama yang Farah tak kenal pun diri, tak kenal pun, tapi terima kasih. Okey, sekejap lagi Farah nak kongsikan dengan anda untuk kuis. Kuis hari ni ada yang bertanya. Ya, sekejap lagi selepas lagu ni kita ada kuis sempena dengan Maulid Rasul untuk tahun 1448 Hijriah.

0: FM. Fem pasti abang sudah cari di mana juga anda berada. Janji kita nak adakan kuis untuk Maulid Rasul. Dan subhanallah, kita sekarang ini berada di bulan Rabiul Awal. Bulan yang mana, apa ni, bukan sekadar bulan kelahiran tapi juga bulan kewafatan insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan penuh berkat ini, kita mengenang kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam, dan juga perpisahan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Jadi di kesempatan itu kami Tuna FM adakan kuis Maulid Rasul. Hari ini tajuk soalan dia berbunyi, apakah pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi? Apakah pekerjaan Rasulullah sebelum menjadi nabi? Jawapan anda Farah nantikan 6235330 juga 6238330. Kita perlukan jawapan yang tepat daripada anda, okey? Okey, kita ambil panggil yang pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapakah itu?
1: Raizo di Rantau Panjang Kelantan.
0: Apa dia?
1: Raizo di Rantau Panjang Kelantan.
0: Ah, apa jalan-jalan ke memang orang Rantau Panjang Kelantan ni?
1: Orang Kelantan dengan online.
0: Oh, dengan online. Dengan yeah. Online boleh terus dial ya?
1: Ya, saya.
0: Okey, jawapannya apa?
1: Saya cuba lah deh.
0: Okey.
1: Okey, maknanya dia pekerjaan tu kedai makan ataupun pekerjaan yang...
0: Kedai makan?
1: Macam contoh buat-buat dengan pekerjaan yang ya, macam tanam-tanam pokok ke apa.
0: Tidak tepat. Terima kasih. Cuba lagi, okey? Apakah pekerjaan Rasulullah sebelum menjadi nabi? Jawapan anda Farah nantikan 6235330 6238330. Kali ini tak dapat ambil ke WhatsApp, hanya dial saja, okey? Okey, cuba dial pada Farah sekarang untuk soalan kuis kita. Ini hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu, okey? Pemanggil seterusnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pengembala kambing.
0: Pengembala kambing dan juga?
2: Dan juga berniaga.
0: Berniaga. Okey. Betul ke tu?
2: Betul lah.
0: Betul eh?
2: Ni siapa? Nabi yang berniaga.
0: Ni siapa nama ni?
2: Abdul Jalil bin Osman.
0: Ini 5125 nombor kat belakang betul ke?
2: Nombor lain saya.
0: Buat apa nombor lain pula?
2: saya ni dah tak sempat ambil nombor.
0: Tapi betul lah nombor ni, saya dah nombor ni nanti eh.
2: Ni nombor tu ke. Saya salah kot lah. Nombor saya 011.
0: Ha?
2: 011-3173. Kalau dia nombor ni apa ya? Minta account number ya.
0: Yang mana satu nombornya ni? Yang setampak ni 5125 kan?
2: Ni nombor tokai saya ke. Nombor saya rasa tak sempat nak ambil ni.
0: Okey, tak apalah, saya dah nombor ni nanti ke.
2: Sama ya.
0: Boleh je. Okey, tanya untuk anda tepat jawapannya, namanya siapa tu?
2: Abdul Jalil bin Osman.
0: Abdul Jalil dari mana buat panggilan ni?
2: Kampung Kota Nasir.
0: Oh, dah biasa menang ke belum?
2: Ni dulu lah. Ni baru cuba lah.
0: Dulu tu bila? Baru lagi ke?
2: Tahun lepas.
0: Kita menang juga lah. Terima kasih Tania. Betul jawapannya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu jawapan yang kita cari. Di mana? Apakah pekerjaan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi? Jawapannya berniaga dan juga mengembala kambing di waktu kecil.

0: Assalamualaikum. Saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Raini.
2: Hai, saya Dayana Faiza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah mandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizat.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM. Mesra ceria.
7: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
7: Terima kasih.

Okey, dapat 11.45. Selamat pagi. Selamat menjengah ke hampir pukul 11 tengah hari. Tengah hari 10 pagi. Apa ni Farah? Farah ucapkan terima kasih jugalah. Ini kepada Mak Wang. Kamu buat senang sikit jawapan kuisu boleh Mak Wang. Tak boleh sekali lagi. Alah, cian-ciannya Mak Wang. Mak Wang dah khabar awak. Kita angkat call Mak Wang lain kali, okey? Mak Wang kena dah cepat-cepat tau. Janganlah merajuk. Ini belum ada rezeki lagi insyaAllah. Dari Raizul Rantau Panjang Kelantan, dekat tengah kerja ni, sambil layan terkena FM kat online. Raizul nak tanya, silalah tanya. Epi ke Maman? Hai Farah, saya ada ni, sebut nama saya. Boleh, berapa kali nak sebut? Epi ke Maman? Angkat tangan. Epi ke Maman? Sila duduk. Sila duduk, okey? Pak Usop pula. Pak Usop, terima kasih Pak Usop. Lagi kita ada siapa ni? Kemang. Macam mana sebut nama ni? Kemang. Terima kasih Kemang. Menyapa Farah. Ini pula Fetty. Macam ni best juga. Nak dengar lagu lain pula lah Farah. Lagu apa boleh je. Ada kesempatan Farah siarkan. Okey, Zarina, Madam Z dan juga ini Syahrul Nizam. Terima kasih. Yang lain kalau WhatsApp juga. Terima kasih banyak bertanya khabar dan juga menyapa Farah. Sambil Farah menemani anda mesti anggun inspirasimu.

0: Alahai, no lela.
1: Cicet pagi.
2: Cik No.
3: Ya. Yeah.
2: Yeah, Cik No. Kalau Cik No macam mana Cik No? Ha. Cik No ni banyak tak buat kerja dalam satu masa ni sebenarnya? Ha.
3: Banyak jugalah.
4: Okey. Antaranya.
3: Antaranya pagi masuk pejabat masuk pejabat.
4: Okey.
3: Jam setengah balik ngaji pula.
2: Itu dah satu hari. Itulah hebatnya orang wanita ni hebat ni. Cik No tak pernah ke rasa panik bila buat satu kerja yang banyak tiba-tiba dalam keadaan serentak macam tu?
3: Tak rasa apa tu.

0: Rendang FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Sebelum 57 minit pagi, mampir dulu lagi 3 minit ke jam baru pukul 11 pagi. Para dah on TikTok ni, jomlah. Jom jemput-jemput ke TikTok Terengganu FM sekarang kalau kat office ke kan. Rasa berkesempatan tu, cuba klik kat TikTok Terengganu FM sambil anda melakukan tugasan. Anda boleh juga kita borak-borak sambil dengar lagu kan. Waalaikumsalam Asri Shah, Asri Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terima kasih juga kepada siapa, Nordin Ahmad. Waalaikumsalam. Untuk pagi ini, permulaan hari kita sering sebenarnya akan menjadi penentu macam mana perjalanan emosi kita di waktu pagi tau. Dan hari-hari ataupun jam-jam berikutnya permulaan hari ini. Kalau awal pagi tadi anda bangun dengan marah-marah, berisiko juga sepanjang hari tu mood tak menentu. Jadi macam mana perjalanan emosi kita hari ini, tahap tenaga kita, produktiviti kita kan sepanjang hari ini macam mana. Dan sekarang hari ini hampir 12 kejap lagi, lagi sejam je lagi. Sebenarnya walaupun hanya mengambil masa 10 minit ya, terutama sekali ibu-ibu yang sibuk kat dapur pagi. Lepas tu ada pula tugasan lain, mungkin hantar anak ke sekolah, jadual ibu hari ni, esok jadual ayah pula kan. Ambil masa sekitar 10 minit malam pagi yang kita kena lakukan secara konsisten sebenarnya bagus juga. Sebabnya bila kita lakukan secara konsisten di awal pagi, kita bangun awal kan, dia boleh jadi teratur setiap tugasan kita, mampu memberi perubahan ketara lah kepada tahap kesejahteraan mental dan juga fizikal kita dalam kehidupan harian. Ini salah satu amalan paling berkesan kalau nak mudah di pagi hari tu, kena bangun dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Jadi amalkan bangun dengan tenang, tak adalah bangun, ha, pukul berapa ni? Nak dekat pergi kerja dah ni? Kalau setiap hari macam tu, jantung pun boleh berdengup sombola, dudap-dudap kan. Terlalu laju jantung bergerak, berdenyut-denyut gitu. Ini kebanyakannya bangun pagi terus capai handphone, okay? Buka mata je, pegang telefon bimbit. Lepas tu tengoklah pula berita-berita, gosip-gosip liar, mesej atau media sosial yang kadang-kadang tak perasan di pagi hari kita boleh menimbulkan tekanan sebab kita baca berita-berita negatif. Kalau macam tu kan, cuba elakkanlah. Bangun pagi tu, sebaliknya kita cuba duduk bertenang atas katil kejap. Tarik nafas dalam-dalam. Ini kalau tak dapat hari ni, esok, okay? Esok boleh mula balik macam ni. Duduk seketika atas katil. Jangan terus capai handphone tu. Bantu otak kita sesuaikan diri daripada fasa bangun tidur kepada fasa sedar dan juga fasa seterusnya. Lebih lembut dan juga tenang, okay? Sekaligus dia boleh mengurangkan rasa kelam kabut di awal pagi. Berlatihlah, eh? Berlatihlah, ajar anak-anak berlatih juga. Jangan biarkan anak-anak tiap-tiap hari di zone terkejut. Bangun, nak lewat dan nak lewat. Lewat dah ni, pukul berapa dia nak pergi sekolah? Kejap lagi masa saya lewat ke sekolah, macam-macam. Nanti pengawas tulis nama. Aduh, panjang pula ceritanya, okay? Lepas tu kan, kalau boleh ambil masa regangan ringan sikit selama 2-3 minit. Tak payah berjam-jam pun. Dan semua ni boleh beri impak besar pada diri kita. Gerakan mudah ni macam dia meregangkan tangan ke atas. Kita putar-putar leher. Macam dalam drama tu, cerita Megah Holding tu kan. Dia bangun tidur, dia pusing kanan. Pusing kiri. Macam tu. Orang kaya, berlagaklah macam tu, okey juga. Ataupun bokokkan sikit badan, okey? Supaya lancarkan perjalanan darah kita. Tak adalah kita terus tekan gear 5, gear 4. Ui, bahaya tu. Ini bukan saja boleh membantu kurangkan rasa lengur selepas tidur, tapi juga beri isyarat kepada tubuh kita, hari sudah pun bermula. Boleh kita?

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan.
1: Amat o kepala datuk tekan.
2: Amat-amai belalang kupu-kupu.
3: Anda kata anda hebat.
4: Anda kata tahu lagu ni lagu apa.
3: Dah, jomlah main permainan ke lagu berganda.
5: Aje tambah bunyi sikit.

semua berkumpul di sini. Dia berkumpul semua, okey. Tolong-tolong bantu Farah. Farah macam kekurangan gas pula, ya. Dia lepas pada program selesai. Alhamdulillah. Semua stabil, kan? Emosi, mental, fizikal. Tapi nampaknya badan macam... Yelah, adalah sikit-sikit, kan? Dia rasa lemau. Tapi untuk tidak menghampakan saya, tidak menghampakan awak juga, nak bagi Farah bertenaga, berkata awak tolong hiburkan saya pula, okey? Ha. Pergi dekat TikTok Terengganu FM, tolong komunikasi dengan saya supaya saya rasa ada vitamin lah sikit. Ha. Kadang-kadang DJ macam tu juga, dia orang juga, kan? Kadang-kadang rasa macam lemau je hari ni. Tak cukup rehat lagi ke? Rasa macam semalam dah rehat. Tak cukup lagi kot. Kalau nak cukup, kan, nak tunggu suara awak pula ke udara sama saya, boleh? Pelik-pelik pula permintaan si Farah ni. Tapi apa pun untuk anda, okey? Jangan lupa join sekarang. Farah dah siarkan lagu untuk teka lagu berganda. Sekejap lagi Farah siarkan kembali. Anda perlu jawab je siapakah penyanyinya dan juga apakah tajuk lagunya. Hantar kepada Farah sekarang. Hantar kat mana? Bukan kat TikTok tau. Boleh juga hantar kat TikTok. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Hantar kat TikTok ataupun hantarkan jawapan anda ke 010-344-6632. Cepat ramai-ramai. Ramai-ramai kawan-kawan. Gen Z kata, guys, cepat guys. Okay, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tazali Yati Sayuti. Waalaikumsalam juga Kak Mona Tanya, dapat nombor 1 pakaian merdeka untuk amanah ikhtiar. Wah, tumpang gembira. Apa ni, nyeng nama dia. Hai Farah. Ya, hai juga Anu Azila 64. Nanti gemuklah Farah. Ha, ini pasal ada intern kita mari tanya, Farah nak makan apa? Dekat sini ada potluck tau. Adalah buat kenduri sikit sama-sama kita lah, potluck kan. Lepas tu dia mari tanya lah, Farah seorang je duduk kat dalam. Ni dah orang lain kat luar kat majlis tu. Kesian saya. Sao, saya macam nak sedih lah tadi. Alah, orang makan-makan. Tapi tak jadi sedih, guys. Tak jadi sedih. Ada orang tanya kita nak makan apa. Okey-okey, kita dah order lah tadi. Ini Atiza Spa Beauty. Waalaikumsalam. Ya, awak yang cantik. Awak tengok saya cantik, awak cakap dengan cermin kot. Saya ni tumpang cantik awak sikit je. Adi Sabun Wangi, hai. Thank you datang program. Minta maaf lah ya kalau ada kami di antara penyampai-penyampai tak ada menyapa, bertegur sapa. Tapi kami sangat bersati awak semua dapat hadir ke program kami kemarin. Nah, untuk program sambutan hari kebangsaan dan sambutan bulan kebangsaan dan juga sambutan hari RTM tu kan. Terima kasih banyak-banyak tau. Tak tergambar rasa gembira kami semua. Ini lagi-lagi Isha Shopping. Apa ni? Kak Mona pada meeting. Hani Riz Cikgu Jal Hanis. Terima kasih Cikgu. Mahani Musa. Mahani Musa yang comel. M. Razali Idris. Nani Kamal. Macam mana Nani Kamal? Okey tak lagi tadi? Rak-rak siap lah ya masakan-masakan yang dikatakan tadi tu. Kan duk dengar lagu lupa pula tengah masak ni. Tapi Farah pasti Nani petik jari je boleh masak apa-apa. Ini pula Induk, terima kasih. Kak Lina juga, Suriana Abdergani, thank you. Lain-lain kejap lagi Farah bacakan untuk anda, okay? Siapakah yang muncul di kala Farah Conti ini di TikTok Terengganu FM. Muncul sekarang, kejap lagi bacakan nama.

0: semua kita. Mak-mak kat dapur tu dah mula nak masak balik dah. Tadi rehat sekejap kan, dah masak pagi kan. Masak tengah hari pula. Ada setengah tu suami balik ke rumah makan tengah hari. Tempat kerja dekat. Sayang isteri punya pasal. Tak apa, abang balik tengah hari nanti, okey? Tak pun memang bersedia masak-masak sebabnya nanti nak ambil anak sekolah pula. Anak mana balik ke rumah. Yang dekat ofis pula duk fikir pasal apa hari ni ya. Mak-mak ni dia punya apa ni, fikiran dia bercabang-cabang tau. Fikir nak siap kerja kat rumah, siap kerja ofis, semua perlu siap kan. Ini kalau tengah marah-marah pula, tarik nafas, okey? Apabila perasaan murah, murah pula, murah ke marah? Marah tu memang murah harganya. Sabar tu mahal harganya, ya? Kalau rasa marah kan, dah macam ada bibi-bibi nak marah tu, tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas, silakan. Silakan tarik nafas, ha, macam tu. Kemarahan ni adalah emosi semula jadi. Semua orang akan alami tau. Sebab kita kan manusia dalam pelbagai situasi kehidupan. Dan perasaan ni biasanya dia tercetus apabila kita ada tekanan, kita kecewa kan, salah faham ataupun layanan yang dianggap tak adil. Ini semua tak adil kan. Kalau tahap tertentu tu, kemarahan ni adalah reaksi normal. Dia kalau tak marah tak normal pula kan. Dan dia, kalau boleh kan, bila kita meluahkan perasaan, pertahankan hak, dia beri isyarat bahawa ada sesuatu yang perlu kita perbetulkan. Betul tak Farah cakap? Kena betul lah, okey? Tapi kan apabila kemarahan yang gagal dikawal, yang inilah boleh bertukar kepada emosi yang memudaratkan. Marah tu okey je. Sebab itulah dalam drama-drama filem tu kan, lagi marah lagi abang sayang. Pening kita. Betul ke marah lagi sayang? Tak marah tak sayang lah. Ini tindakan yang dipengaruhi dengan kemarahan ni sebenarnya dilakukan dengan terburu-buru tanpa pertimbangan. Kata-kata yang dilafaz kalau marah kan boleh melukakan hati, boleh merosakkan hubungan, boleh jejaskan persahabatan. Malah kita boleh mencetuskan konflik yang sukar dipulihkan dek kerana kata-kata yang tajam menikam tu. Jadi kalau rasa nak marah, uruskan dengan baik kemarahan tu. Hubungan sesama kita ni akan jadi lebih harmoni. Kesejahteraan mental kita terjaga kan, dapat pelihara. Kehidupan bermasyarakat pun okey dan akan terus berkembang dalam suasana aman, harmoni dan juga saling menghormati. So, apa nak buat? Kita kena tenangkan diri. Kenal pasti. Kenapa kita marah ni? Amalkan komunikasi berkesan. Saya kan ada jurusan komunikasi. So, selalu cikgu apa nak cerita kata, amalkan komunikasi berkesan ya. Utamakan gaya hidup sihat pun betul juga. Dia boleh pupuk sifat sabar. Ini sebab langkah penting lah dalam kita nak kawal emosi. Okeylah, dah panjang bibir. Nanti marah-marah pula kan Farah. Jangan marah-marah. Sebabnya Farah nak minta anda teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan.
2: Amat o kepala, anda tertekan.
3: Amai-amai belalang kupu-kupu.
4: Anda kata anda hebat.
5: Anda kata tahu lagu ni lagu apa.
4: Dah tu, jomlah main permainan teka lagu berganda.
6: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
7: Terengganu FM.

0: 2 petang. Dengarkan Hello Boss. JPJ di radio. Hari Rabu, minggu pertama. Hari Rabu, minggu kedua. Juga ada teka lagu berganda selama 30 minit. Seleksi 90-an lagu kenangan anda. 12 hingga 1 tengah hari.
1: Seleksi 90-an.
2: Lagu seleksi 90-an.
3: Seleksi 90-an.
0: 1.30 tengah hari, Hidayah. Jangan lupa, 10 hingga 2 petang. Anggun Inspirasimu.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Jalur gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam memper

jam 11.48 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Okey, ini Farah nak bacakan siapakah yang bertuah telah menjawab dengan betul untuk lagu teka lagu berganda. Kita ada Kita ada Floor 88 dengan lagunya. Apakah lagunya? Meh, kita tengok kawan-kawan kita apa jawapan mereka. Okey. Ini kita terima daripada saya sebut nama je lah yang betul. Okey. Kita ada Kaabah, kita ada Ain menantu Kaabah. Kita ada Ina, kita ada Syira Wahab. Lepas tu kita ada Mi Manir. Assalamualaikum. Cuba teka lagu boleh. Mr. Propa. Thank you Mr. Propa Bandel. Akimi betul rakit. Memang ada lagunya betul. Ini pula okey, terima kasih. Siapa? Jalil. Terima kasih Jalil. Ini siapa nama? Samsul pun, thank you Samsul. Nur Hayati ada, Suhana ada, Zaifah pun ada. Sis minta lagu Dakapan Syurga. InsyaAllah kalau sempat Farah siarkan, okey? Betul, tepat sekali lagu-lagu yang diberikan jawapan adalah betul. Lagu Floor 88 dengan Kong Kling Kong dan juga lagu Hutang. Tepukan gemuruh untuk anda semua.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa ni tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang. Oh yeah.

5 minit lagi kita menuju ke jam baru pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari kita ada buletin pukul 12 tengah hari dari Terengganu FM. Hari ini akan dibacakan oleh Salim bin Khaisa Ahmad. Kadang kat TV, kadang kat radio suara dia. Boleh ada mana-mana, okey?

antara paparan bulletin tengah hari, JMF sertai sambutan di Putrajaya dan Sukma 2026 Terengganu kejar emas terakhir.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Hak pertama sekali masalah keluarga hak kita susah hati sekarang tengok ni, masalah hiburan ni. Siang malam berhibur, hak ni kita susah hati. Kita tak boleh nak salahkan sebab suasananya begitu. Kalau tuan-tuan buka televisyen, semua siaran menyanyi. Semua. Kita tengok sampai tengah malam. Nyanyi. Allah, Allah, Allah. Itu. Esok orang lain muda pula. La, la, la, la. Jangan. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang tiga. Hiburan melampau perlu dicegah. Ikut agama selamat keluarga. Kita takut anak kita bila hari-hari tengok hiburan, nanti dia dah pasang niat nak kejar glamour dunia hiburan berbanding nak mengejar ilmu. Jawab tak periksa SPM? Malah jadi penyanyi. Apa? Jadi penyanyi kalau menang hadiah dia 100 ribu. Jadi penceramah la ilaha Allah borang. Buat ada la ilaha Allah. Habis ceramah borang. Kejut kita bagi borang. Jadi penyanyi 100 ribu menang. Budaya yang terlampau ini anak-anak kita tengok dan kita sangat khuatir mereka jadi rosak. Kadang nak suka jalan kawasan kampung, perumahan, budak-budak muda duduk depan rumah. Budak-budak kita ni baru nak belajar main gitar, rupanya mendapat sokongan. Yang ini kita khuatir, dia kita kena kaji. Kenapa sekarang ramai budak-budak muda tanya, cita-cita awak nak jadi apa? Saya nak jadi penyanyi. Apa sebab? Kerana ada push dan full pack factor. Push ni faktor yang menolak, mendorong. Pertama, sokongan kuat keluarga. Keluarga sokong sungguh. Hak kedua, masalah peminat setia. Ada pula peminat-peminat luar biasa. Penceramah pun ada peminat, tapi tidak seperti artis punya peminat. Ada artis ni, dia kalau peminat dia minat, dia berlakon filem, 11 kali ada orang pergi tengok filem dia. Yang ketiga, hiburan ni sebab bantuan media. Tiap hari Ahad ada seorang kabar kecil. Cerita semua pasal artis tu ngigar pun masuk berita. Artis tu tergelecoh masuk berita. Kita pun ceramah masuk gaung tak masuk berita. Masuk gaung tak masuk berita. Mujur Facebook punya ceritanya. Bila budak tengok dia jadi suka. Kemudian ada pull factor. Pertama ganjaran tadi saya sebut tadi. Jadi ulama beza dengan jadi penyanyi beza ganjarannya itu. Hadiahnya jauh lumayan daripada tilawah Al-Quran. Orang tilawah Quran, tarik suara sikah, jaharkah, urat leher bersolengan ni ha. Hadiahnya benda, hadiah tilawah antarabangsa. Berbanding dengan nyanyian reality TV. Begitu juga, insentif kerajaan juga tidak dapat dinafikan. Kalau orang nak lahirkan ulama', pihak kerajaan kena main peranan. Lepas itu kalau kita pergi ke Bangkok, pergi lapangan terbang Subhanabung, Subhanabung benda nama Bangkok. Dekat airport Bangkok, kursi duduk ni macam kita di KLIA, dia ada kursi ni istimewa tiga. Pertama orang OKU, yang kedua ibu hamil, tiga kanak orang tua, orang tua. Tiga kursi ni orang biasa tak boleh duduk. Dekat airport Subhanabung Bangkok sana, kursi ni dia tambah selagi orang luar tak boleh duduk. Kursi untuk tokca. Untuk tokca ada khusus kursi. Jadi di Malaysia kena buat begitu. Satu kursi khas penceramah je. Penceramah. Tulis dia tu penceramah sahaja. Macam pakai masjid juga lah. Atau ustaz sahaja. Orang akan jadi semangat. Moga kita, isteri, anak-anak jaga semayang. Kalau jaga semayang, insyaAllah Allah akan jaga.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Benar, anda berada dalam Seleksi 90-an untuk Anggun Inspirasi Mu, okay? Klasik betul kan? Bila tengok irama 90-an ni, kalau kita dengarkan, kita dah boleh bayang waktu ni. Kita dengar Walkman, okay? Lepas tu dengan seluar baggy. Ini semua dah jadi lipatan sejarah untuk muzik tanah air dan juga antarabangsa, okay? Mesti Seleksi 90-an ni. Kalau kita dengar lagu-lagu ni, peneman setia lah masa orang yang lahir edisi 80-an, 90-an ni kan. Nak hantar surat cinta, ada lagu tu, lagu ni untuk awak. Cewa-cewa kan, layan lagu-lagu ni memang kita akan jadi ingat kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan lama. Jadi jangan segan-segan untuk buat permintaan lagu untuk Seleksi 90-an ni, supaya awak semua tersenyum lebar, hilang stres kerja. Tapi jangan ke mana-mana, sebab lagu ni terus segar bersama dengan anda. Kan, nak ingat lagu-lagu ni mudah aja. Kalau ingat Zian Aziz, kita ingat apa? Kita ingat kening dia naik, cantiklah.

Benar, anda sudah dengarkan mesti lagu seleksi 90-an. Pastinya di Angkun Inspirasimu bertemankan suara ini Farah Haji Fauzi. Sambil-sambil anda berkomunikasi dengan Farah di TikTok juga, terima kasih banyak-banyak, okay? Ini lagu-lagu era 90-an adalah peralihan daripada kaset, okay? Kaset kepada CD. Compact disc, okay? Pensel ni kalau kata ingat kaset dulu kan, kalau dia bergulung-gulung, kita boleh guna pensel ke pen ke untuk kita putar balik. Putar kan? Supaya kalau walkman tu kita tak nak bagi bateri tu cepat habis, jadi kita keluarkan kaset tu, keluarkan secara manual. Lepas tu kita ambil pensel ke pen ke, kita putar. Ni. Zaman ni lah zaman artis bergambar. Adalah tu majalah tu. Majalah tu kan, gambar artis biasa tepi kolam renang. Ada juga siapa ingat. Lepas tu kan, masa ni kan, ramai yang suka hafal lirik-lirik lagu, letak tampal kat dinding, artis-artis yang diminat letak kat dinding. Macam tu lah, kisah-kisah dulu kan. Lepas tu kan, bila dengar lagu, termenung sekejap. Sampai tak siap kerja-kerja, termasuk lagu ni. Yang sedang bercinta waktu tu, mesti teringat dengan lagu ni. Lagu ni tujuan untuk awak contoh. 12.31, selamat tengah hari.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terus layan Seleksi 90-an.
3: Okey, kita sambung balik lagu pilihan anda bersama Seleksi 90-an. Angkat tangan siapa yang pernah kumpul duit sekolah nak beli kaset ataupun CD. Siapa pernah ingat balik? Okey, kumpul duit nak beli lagu, nak beli apa ni, album KRU. Kumpul duit nak beli lagu Slam, kan? Exist, nama-nama yang antara yang popular zaman waktu itu.

0: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Kini kaya tu. Oh, kini kita cari buat vektor.

21 tengah hari juga, 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari. Dan maksudnya waktu solat hari ini bagi daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, waktu zuhur kita adalah pada pukul 1.20.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 sen berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 sen hingga RM4.05 sen berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan Kem Pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baru berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsen Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-5 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, beregu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan teragung yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh baginda kepada para sahabat daripada perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam, maka itulah yang kita warisi dan kita amalkan sehingga ke hari ini. Sesungguhnya antara cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikut petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih istimewa dan lebih utama selain daripada petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda. Sebab itu kita menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh kerana itulah petunjuk yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menunaikan kewajipan zakat dan juga kita menunaikan ibadat haji, semuanya dengan petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tukuk tambah yang kita lakukan kerana ketaatan kita kepada Nabi. Kerana cinta kita kepada baginda, maka kita turuti semua yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, yakni ikutlah Nabi Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Marilah sama-sama kita meneruskan amalan yang sedia kala telah kita buat daripada perkara-perkara melibatkan amal ibadah, kerana keyakinan kita bahawa kita perlu melaksanakan amal ibadah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

akhir nanti, tempat kita beribadah. Maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti.

Okey, kita menghampiri pukul 1.30 tengah hari dan moga-moga telah selesai solat Zuhur waktu ini kepada semua muslimin juga muslimat yang kami kasihi. Okey, sekejap lagi juga rancangan yang kita sama-sama nantikan pada setiap hari dalam ceramah hidayah. Ini yang bertajuk Wanita dan Tuntutan Mencari Ilmu, diterbitkan oleh rakan sukas Jaja dengan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Tengku Muhammad Mulyana, Tengku Muda. Dan sejurus lepas rancangan hidayah ini, anda akan terus ditemani oleh rakan sukas. Okey, hari ini bertemankan Kak Cik dan juga Awang dalam Guan Agama Orang Kita. Nantikan pasangan duet tu mersi Guan Agama Orang Kita pukul 2 petang nanti. Dan hujung tegasan Farah macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri. Dengan itu, salam sedikit maafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini untuk sama-sama berkumpul di dalam satu majlis ilmu. Moga-moga Allah mencatatkan duduknya kita di sini pada hari ini untuk sama-sama berkongsi ilmu. Bersama-sama kita berkongsi. Bukan saya nak mengajarkan ilmu, tapi kita di sini untuk sama-sama berkongsi. Moga Allah catatkan itu sebagai satu amal soleh kepada kita, ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, ya. Agar hadirnya kita dari sini pada hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Kerana apa? Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, surah Al-Asr, innal insana lafi khusr, ya. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Maksudnya Allah datangkan ayat itu secara umum. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Melainkan, ada jawapannya, ya. Melainkan orang-orang yang, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang, illal ladzina amanu wa amilu salihat. Allah kata sesungguhnya manusia ini orang adalah orang-orang yang sentiasa berada di dalam kerugian. Sebab tu kita nak hadirnya kita dalam majlis ilmu ini supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang rugi, ya. Illal ladzina amanu wa amilu salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Macam mana kita nak beramal soleh kalau kita tidak menuntut ilmu? Macam mana kita nak buat satu ibadah kalau kita tak ada ilmu tentang bagaimana untuk kita menjalankan satu ibadah itu, ya? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dan Allah berpesan-pesanlah kita dengan kebenaran. Dan hadirnya kita hari ini juga untuk kita sama-sama berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kat situ satu surah yang sangat ringkas, tetapi kita dapati ada maksud yang sangat mendalam yang Allah bagi pada kita. Satu tentang keutamaan masa, ya, masa. Boleh jadi kalau kita tak ada di sini petang hari ini, pada waktu ini, kita di rumah, boleh jadi kita sedang menonton TV, boleh jadi kita sedang melayan cucu-cucu, boleh jadi kita di supermarket. Di dalam surah tu Allah pesan tentang satu tentang masa. Yang kedua tentang betapa manusia ini sentiasa berada dalam kerugian. Yang ketiga Allah berpesan bahawa kecuali orang-orang yang beramal soleh, maka orang yang beramal soleh itu adalah orang-orang yang untung. Sebab itu kita sentiasa berdoa moga-moga kita dah tergolong orang yang untung. Dan yang keempat adalah orang yang sentiasa beriman dan orang yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan dalam berpesan dengan kebenaran itu kita sentiasa sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam jalan dakwah kepada Allah. Bila kita berpesan-pesan, maksudnya kita sedang berdakwah kepada orang lain, berdakwah kepada orang sekeliling. Kalau kita nenek, kita berdakwah kepada cucu-cucu kita. Kalau saya seorang ibu, maka saya berdakwah kepada anak saya. Walaupun anak itu masih kecil, jalan dakwah ini luas. Anak umur 7 tahun kita boleh mula berdakwah. Anak seusia umur 1 tahun, cucu kita seusia 1 tahun, kita dah boleh berdakwah pada dia. Ajarkan dengan ajaran yang simple untuk anak-anak. Itu untuk mukadimahnya lah, ya. Baiklah, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Maka tajuk kita pada hari ini adalah wanita dan keutamaan menuntut ilmu, ya. Baiklah, kita sekarang di dalam dunia, alam syahadah, ya. Pernah Ustazah sebutkan sebelum ini bahawa alam ini ada berapa peringkat? Ada ulama yang kata ada 5 peringkat. Ada ulama yang kata ada 4 peringkat. Kita ini datang daripada alam roh. Kemudian kita berpindah ke alam rahim. Kita duduk di dalam rahim ibu. Selesa, sejuk, dapat makan percuma. Kemudian Allah takdirkan kita untuk diberi nyawa dan hadir ke dalam dunia ini. Itu alam syahadah, alam dunia. Sinilah kita, alam dunia inilah masa kita untuk mencari ilmu. Mencari-cari ilmu. Mencari ilmu itu adalah ibadah, ya. Kemudian kalau kita dah terlepas satu alam ini, itu alam syahadah, alam dunia, kemudian Allah akan matikan kita dan kita akan pergi ke alam akhirat. Dan ada ulama kata ada alam sebelumnya, itu alam barzakh. Dan kemudian kita pergi ke alam akhirat.
Dan alam akhirat itu bila mana kita mati, maka itulah kiamah bagi kita. Al-mautu kiamah. Maut itu sesungguhnya kiamat bagi kita. Bila kiamat tak ada benda dah nak buat. Kita menuntut ilmu pada masa alam ni lah. Alam kita hidup di dunia ini. Ha, masa inilah kita kena menuntut ilmu. Sebab masa inilah kita perlu mencari bekalan. Bila mana kita mati, bekal tak ada dah. Kita bawa bekal. Kita bawa bekal pada masa kita hidup ini untuk jambatan kita untuk menuju ke akhirat. Tiada dunia, maka tiada akhirat. Jangan kita meninggalkan dunia. Jangan kita kejar akhirat, tapi kita meninggalkan dunia. Jangan kita dalam menuntut ilmu kat dunia ni sampai kita tinggal semua sekali. Sebab kita kata kita nak menuju Allah. Kita nak cari satu saja ilmu, itu ilmu menuntut Allah. Tapi kita tinggalkan semua ilmu yang ilmu-ilmu lain, ilmu Allah yang luas ini di dunia kita. Hari tu Uzzah teringat ada seorang saudara lah, lelaki ini bercerita tentang isterinya. Kita sama-sama berkongsi di sini ya, bahawa isterinya mencari, isterinya kata dia sedang cuba mengenal Allah. Dia cuba mencari Allah ya, dan dia mengikuti kelas kelas untuk mengenal sifat-sifat Allah. Dia kata itu adalah, dia sebagai suami, dia kata saya tahu saya tidak mampu untuk mengajari isteri saya dengan sempurna tentang sifat Allah. Tetapi dia kata dia sedikit terkilan bila mana isteri dia mencari mengikuti jalan-jalan mengikuti kelas-kelas yang berkaitan dengan mengenal sifat Allah. Dia pergi ke kursus berhari-hari, pergi bengkel, malam-malam berzikir daripada pagi, daripada malam sampai pagi, sampai dia rasa dia terabai sebagai seorang suami. Jadi itu yang kita kena hati-hati. Kita mencari ilmu Allah, kita maksudnya kita mencari redha Allah. Tapi dalam kita mencari redha Allah, jangan lupa kita juga ada suami. Kita ada tanggungjawab kita sebagai ibu. Kita ada banyak lagi amanah lain. Sebab itulah perlu untuk kita menuntut ilmu. Bukan satu ilmu saja, kerana ilmu Allah tu luas. Ya? Wallahu alam. Dan seterusnya kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk kita menjadi khalifah yang sempurna insya-Allah, eh. Sebab Allah dah kata, "Inni ja'alun fil ardi khalifah." Kita ni, kita ni adalah khalifah. Walau siapa pun kita, bekerja ke tak bekerja ke, kita Allah katakan ini ja'alun fil ardi khalifah, kita lah tu khalifah, ya. Maka untuk menjadi khalifah, apa yang perlu kita buat? Mestilah kita ada ilmu. Dan Imam Syafi'i berkata, "Man arada bid dunya fa alayhi bi ilm." Sesiapa yang menginginkan dunia, maka dia kena ada ilmu. Kalau kita khalifah di muka bumi ini, kita nak hidup dalam muka bumi ini, maka kita kena ada ilmu. "Waman arada bil akhirah fa alayhi bil ilm." Dan sesiapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga kena ada ilmu. "Waman arada bihima fa alayhi bil ilm." Kalau nak dua-dua, kita tak nak dunia saja tetapi kita nak akhirat juga. Kalau kita nak dua-dua ni pun kita kena ada ilmu. Sebab itulah betapa banyaknya keutamaan menuntut ilmu itulah, eh. Tak kira lah kita lelaki ataupun wanita, kita orang dewasa ataupun kanak-kanak atau masih remaja, tapi keutamaan ilmu tu sentiasa ada. Kita sebut keutamaan sebab dalam Islam ni cantik, dia ada fiqh keutamaan. Pernah dengar kan? Fiqh awlawiyat. Kita dalam Islam ada berbagai, Allah dah susun berbagai-berbagai sifir dalam kehidupan. Dan keutamaan itu ada antara salah satu fiqh yang kita ada dalam Islam adalah fiqh keutamaan. Untuk kita tahu membezakan mana satu yang penting, mana satu yang tidak penting. Fiqh keutamaan, keutamaan menuntut ilmu, bila masa menuntut ilmu untuk menjadi wajib ke atas kita. Fardu ain. Bila masa menuntut ilmu, sesuatu ilmu itu menjadi fardu kifayah. Bila masa kita menuntut ilmu itu menjadi haram ke atas kita. Sebab itulah penting untuk kita tahu keutamaan itu dalam menuntut ilmu. Ya? Wallahu a'lam, mudah-mudahan pada hari ini kita sama-samalah dapat berkongsi tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi ilmu ini adalah asas terpenting dalam kehidupan kita dalam sehari-harian. Kemuliaan dan kehebatan seorang insan itu, manusia itu berbanding malaikat dan jin. Allah telah khabarkan dalam Al-Quran bahawa berdasarkan kepada ilmu yang Allah telah berikan kepada Adam alaihi salam. Dan ilmu telah ditarifkan oleh ulama di antaranya sebagai tahu atau mengetahui tentang sesuatu hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang yakin. Kalau kita tahu, tapi tahu, maksudnya kita belum lagi orang yang berilmu tentang perkara itu. Kita hanya menjadi orang yang berilmu tentang sesuatu perkara bila mana kita tahu sesuatu itu dengan yakin. Kita yakin sesuatu itu, maka kita yakin sesuatu itu dengan hakikat yang sebenar. Maka itu barulah dikatakan sebagai kita mempunyai ilmu tentang sesuatu perkara. Ya?
Jadi Islam hanya mengiktiraf ilmu yang sebenar sebagai ilmu, ya. Di dalam Al-Quran Allah jelas menyatakan tentang kepentingan menuntut ilmu, ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu jika kita tidak tahu. Kita belajar. Belajar ni bukan sahaja belajar dalam bentuk keduniaan. Tak semestinya belajar pada UPSR, PMR, SPM, ijazah, dan bila kita tidak bersekolah maksudnya kita tidak berilmu, tidak. Ilmu bukan diukur dengan duniawi saja, bukan diukur dengan apa yang duniawi letakkan sebagai ukuran berpelajaran. Itu bukan ilmu. Kalaupun kita ada ijazah contohnya, tapi kita tidak dapat memahami ilmu itu dengan sebenarnya, maka belum lagi kita menjadi orang yang berilmu. Ya. Dan menuntut ilmu ini memanglah satu kewajipan, tidak kira kita lelaki ataupun wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib, ya, fariidhah, wajib ke atas lelaki-lelaki maupun perempuan yang muslimah, ya. Dan kepentingan ilmu juga dari perspektif Islam dapat dilihat melalui penurunan wahyu yang pertama. Bila mana Allah berfirman, "Iqra." Bacalah, ya, iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian Allah datangkan wahyu yang kedua yang berkaitan dengan amal. Di mana Allah perintahkan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bangun, qum. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anthir, bangun. Wahyu yang pertama berkaitan dengan iqra. Kemudian kita kena bangun. Bertepatan dengan yang surah Wal Asr. Kita kena berilmu, tapi kemudian kita mesti beramal, beramal soleh. Lepas ada ilmu, kena beramal soleh. Maka jelaslah Al-Quran ini memanglah diturunkan untuk memberi ilmu dan untuk memberi petunjuk kepada kita. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati banyak persoalan. Dan bila kita belik-belik lagi Al-Quran, kita akan mendapati banyak jawapan yang Allah datangkan juga dalam Al-Quran. Ya? Ini juga bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 52. Bila mana Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, yakni Al-Quran, sebagai kepada mereka untuk menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah kata Al-Quran ini adalah huda wa rahmah. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga rahmah kepada kita. Petunjuk dalam kita mencari ilmu. Kata kalau kita beli barang dapur. Kita beli barang dapur lah contohnya. Rice cooker baru. Ataupun kita kata bread maker. Biasa sebut BMBM dah. Mesti ada manual dia sebab kita tak tahu nak menggunakan macam mana bread maker ni contohnya. Ataupun rice cooker ataupun blender yang baru yang canggih-canggih. Maka kita kena merujuk kepada manual dia. Dia ada bekalkan manual dah. Kalau kita beli kereta pun kita tak tahu nak mana start engine ke kat mana. Jadi kita baca manual dia. Begitulah juga Allah jadikan kita di muka bumi dan Allah datangkan manual untuk kita. Khusus itu manual itu sangat istimewa kerana datangnya daripada Allah. Apa manual kita? Apa guidelines kita? Apa panduan hidup kita? Al-Quran. Jelas Allah bagi tahu dalam Al-Quran bahawa Al-Quran ini adalah huda wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat ke atas kita sebagai umat Islam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahawa ilmu ini adalah warisan, ya, para nabi. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, ya. Lam yuwarathu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm. Sesungguhnya para ulama, para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Jadi ilmu ni harta bagi kita. Sebab yang diwariskan kepada kita, yang diwariskan daripada nabi kepada ulama, dan kita
cuba untuk mewarisi ilmu tu daripada para ulama. Yang mana ulama mewarisi daripada para nabi kita, ya. Kata Ali radhiyallahu an, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kerana ilmu adalah penjaga, sedangkan harta itu dijaga, betul? Ilmu adalah penguasa, sedangkan harta adalah yang dikuasai. Ilmu akan sentiasa hidup sepanjang masa, walaupun kita sebagai penjaga, pemiliknya telah pun meninggal dunia. Ya, ini kata Ali radhiyallahu an, bahawa ilmu lebih baik daripada harta, kerana ilmu menjaga kita. Bila kita ada harta, kita kena jaga harta kita. Berbeza dengan ada ilmu. Bila kita ada ilmu, ilmu tu memandu kita. Ilmu menjaga kita. Menjaga kita dari terjerumus ke laluan, ke lubang yang Allah tidak radai. Ya, jadi ilmu itu menjaga kita. Berbeza kalau kita ada harta yang banyak, maka kita kena menjaga ilmu. Ya, ilmu juga adalah penguasa, sedangkan harta adalah yang dikuasai. Jadi bila kita ada ilmu, insyaAllah ilmu itu akan melindungi kita, menjaga kita. Ya, ilmu juga, banyaklah kelebihan-kelebihan ilmu. Kalau kita tak cakap tentang keutamaan ilmu, ya. Dan semua ni kita boleh tengok dalam di mana Allah telah firmankan di dalam Qurannya, dalam manualnya, ya. Iaitu contoh lagi di dalam surah Al-Mujadalah, Allah sebut bahawa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ulul ilmi darajat walladhina utul ilma darajat, ya. Iaitu Allah mengangkat darajat orang-orang yang berilmu, dan Allah mengangkat darajat orang-orang yang beriman beberapa darajat. Kita kalau hidup kat dunia ni, kita nak pangkat. Ada orang dia nakkan pangkat. Dia nak dihormati. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran bahawa Allah akan meninggikan pangkat. Free saja. Free je pangkat. Allah akan tinggikan pangkat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Ya? Jadi Allah tanya lagi. Ya? قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ya? Katakanlah, adakah sama? Adakah sama? Hal yastawi, orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini Allah datangkan persoalan. Ingat sama ke Allah kata? Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang buta ilmu dengan orang yang tahu ilmu, Allah kata sama ke? Kita ingat sama ke? Ha? Dan Allah menjawab, innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan pengingatan, peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna, ulul albab, Sebab itu kat negara kita sekarang pun banyak madrasah-madrasah MRSM pun ada khusus untuk MRSM ulul albab, berpandukan diambil daripada yang Allah sebut dalam Al-Quran lah tentang ulul albab. Di dalam Al-Quran ada banyak tempat yang Allah sebut tentang ulul albab, tentang ilmu, tentang ulul albab pun tempat yang balik lain. Ada 16 tempat di mana Allah sebut tentang ulul albab. Dan bila mana kita tengok setiap tempat yang Allah sebut tentang ulul albab, ada maksud-maksud yang berbeza, ada konotasi, kita kata ada maksud dia yang tersendiri. Contohnya dalam Al-Quran disebut tentang ulul albab,

sebut tentang ulul albab, Allah maksudkan itu sebagai orang-orang yang dapat mengawal nafsu dia. Dalam surah yang lain, bila Allah datangkan ayat ulul albab, Allah maksudkan ia sebagai ulul albab ni adalah orang-orang yang memerhatikan kebesaran Allah, orang-orang yang dapat berfikir, orang-orang yang berakal sempurna. Jadi ada 16 tempat ulul albab. Jadi bila kita rangkumkan yang Allah maksudkan dengan ulul albab ini penuh dengan ciri-ciri Muslim yang ideal, Muslim-Muslim yang ideal, yang sempurna, yang diinginkan. Jadi ulul albab ini kalau dalam ilmu tasawuf, albab ini adalah lub, perkataan asalnya daripada perkataan lub, kata jamak, ya, kata jamak kepada lub yang berarti saripati sesuatu. Kalau kita tengok kacang lah contohnya, kacang kat luar dia ada kulit dia, kat dalam dia tu ada isi dia, lub dia. Dalam ilmu tasawuf, tingkatan hati itu ada beberapa. Lub tu adalah yang paling dalam. Yang paling luar tingkatan hati kita adalah sodron. Sodron adalah dada. Dada yang paling di luar sekali, yang dekat dengan akal kita, yang dekat dengan pemikiran kita, ya, lapisan yang paling luar. Kemudian di lapisan dalam kita ada qalbun. Qalbun itu lapisan yang lebih dalam, di mana tempat pengetahuan yang lebih mendalam, adanya kesedaran spiritual, itulah qalbun. Qalbun tempatnya di sini. Kemudian di lapisan yang lebih dalam ada fuadun, fuadun, iaitu di mana tingkatan itu kita dapat merasai kehadiran Allah, iaitu lapisan yang lebih dalam. Di dalam lapisan yang lebih dalam itu, itulah dia lubun, lubuk kepada hati kita. Itulah ulul albab yang dimaksudkan sebagai ciri-ciri Muslim yang ideal, yang berilmu, yang berilmu berakal sempurna. Iaitu kita menghayati, kalau kita baca Al-Quran, kita menghayati setiap bait-bait, baris-baris, kata-kata yang Allah nak kita renungkan. Bukan sahaja kita mampu membaca dengan merdu, bertarannum. Baca bertarannum itu baik, tetapi lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau kita nak menjadi orang berilmu ni, kita bertadabur dengan Al-Quran, fahami maksud Al-Quran. Bacalah kitab tafsir itu satu demi satu. Ya, Ustazah teringat ada seorang kenalan Ustazah lah, anak kecil umur 5 tahun, umur 10 tahun. Bila Ustazah tanya, dah khatam Al-Quran? Belum. Dah, dia kata. Saya dah khatam dah Al-Quran, tapi abah suruh khatam tafsir belum. Ayah dia, dia berumur 10 tahun. Ayah dia kata tak sempurna lagi tu, tak boleh lagi buat majlis khatam Quran ni, sebab tak sempurna khatam tafsir Quran. Jadi sekarang dia dalam nak mengkhatamkan tafsir Al-Quran. Ya Allah, kita rasa kerdil ni kita. Kita baca-baca, kita tak terfikir pun nak khatamkan tafsir. Kalau kita berminat, kita akan carilah tafsir-tafsir untuk tahu apa yang Allah maksudkan dalam ayat tu. Tapi kita tak terfikir, kita nak khatamkan tafsir Al-Quran tu daripada awal hingga akhirnya, ya, begitu. Dan Ustazah suka untuk memetik kata-kata Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kata-kata mutiara Muaz bin Jabal adalah, tuntutlah ilmu, kerana menuntut ilmu itu adalah ibadah. Mengetahui ilmu itu adalah jalan untuk kita takutkan Allah. Mencari ilmu itu adalah jihad. Mengajari ilmu itu adalah sedekah. Dan membahaskan ilmu, membicarakan ilmu itu adalah tasbih. Jadi Muaz kata menuntut ilmu itu ibadah, menuntut ibadah. Tapi bila mana kita mencari-cari ilmu itu, itulah jihad kita. Itu jihad kita. Dan bila kita dah jumpa ilmu yang kita cari-cari itu, jihadlah. Sebab bukan senang kita nak duduk sini hari ini, kita berjihad. Kita meninggalkan suami kita di rumah, makan lagi suami tu, anak-anak, kan? Kita berjihad untuk hadir ke hari ini. Lepas tu bila kita dah tahu ilmu tu, kita mengajarkan pula ilmu tu pada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka itu adalah sedekah daripada kita kepada dia. Kalaupun kita tidak punya harta untuk sedekahkan wang, tapi kurang-kurangnya kita ada ilmu untuk kita sedekahkan kepadanya. Dan bila mana kita sentiasa menyebut-nyebut tentang ilmu Allah, maka itu adalah tasbih. Kita memuji-muji Allah, mengagung-agungkan ilmu Allah. Betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, secara rasmi mengisytiharkan kemerdekaan negara pada pukul 12.30 malam di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Pengisytiharan disambut dengan sorakan Merdeka, menandakan berdirinya sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Upacara rasmi berlangsung pada pukul 9.30 pagi di Stadium Merdeka Kuala Lumpur di hadapan Raja-Raja Melayu, 20,000 rakyat dan perwakilan dari 30 negara Commonwealth. Tunku Abdul Rahman mempersembahkan pengisytiharan ini dengan 7 kali teriakan Merdeka. Disambut dengan gegak gempita oleh hadirin. Dengan pengisytiharan ini, berakhirlah penjajahan Inggeris selama lebih dari 170 tahun, menandakan permulaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka di dunia.
3: Bersama, kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Di rumah, di pejabat, di jalan raya atau di mana sahaja, mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
8: Jeluk ni, Amba pernah dengar patung tua-tua dulu. Semakuk jeluk sepinggang ladang, tak cukup puluk tambah nasi dagang gitu.
9: Oh, Amba Kak Cik.
8: Ha, Kak Cik biasa.
9: Nong ngatuk lalu macam itu je.
8: Biasa, ayuh kan biasa dodo Abang Zik gitu.
9: Oh, Abang Zik kena dodo juga ya.
8: Dodo, Kak Cik tidur.
7: Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam TVOK Guanikamo Orang Kita.
9: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.16 minit petang dah ni. Alhamdulillah. Apa khabar Kak Cik gini?
8: Oh, lain macam. Macam doktor. Macam tua doktor tanya sakit eh. Alhamdulillah sihat.
9: Alhamdulillah sihat eh. Okay, hari ni hari Senin dah Kak Cik.
8: Ya. Yeah.
9: 24 Ogos 2026 sama dengan hari ni. 11 Rabiul Awal 1448 Hijri.
8: So, iyalah. Garik sekarang kita sambut maulud lah. Awang,
9: eh? Alhamdulillah.
8: Ya, maulid dan rasul. Ya, hari ni ada kuih tu lah. Mereka tengok maulid lah.
9: Hari ni tak ada kuih. Jadi, terima kasih pada makcik tadi tu.
8: Farah Fauzi. Abi dah tukar dia dalam anggun inspirasi.
9: Ceria hari ni.
8: Ceria hari ni. Okay, cuaca dalam tadi bang 34 darjah Celsius.
9: Oh, panah eh?
8: Panah.
9: Makin panah kot awak
8: semua. Panah. Dia panah pekik sikit. Ya, banyak kami dah masuk. Lepas tu,
9: aktiviti
8: kita bimbang kat luar tu.
9: Aktiviti luar tu kita kurang-kurangkan lah.
8: Ya, dia tanya Kak Cik boleh tak Zumba. Bukan Zumba
9: tengah padang. Zumba dan Dewan dah. Apa Kak Cik?
8: Ya, jangan Zumba tengah padang kan.
9: Jangan. Tapi biasanya. Tapi orang sekarang ni takut hitam Kak Cik. Main tengah panah. Tapi saya sayang kita yang walaupun pendapa ni bekerja di luar tu kan. Bagaimana nak buat guana cari rezeki Kak Cik.
8: Yelah nak buat guana.
9: Kena pakai lah topi-topi Kak Cik.
8: Tapi gitulah walaupun benda. Kena pakai kalau boleh hot topi-topi tu lah wang. Kena banyak bawa air masuk sekali.
9: Air masuk.
8: Sebab kita takut dihidrasi, takut suruh haba bimbang wang yang main. Raja-raja dengan kami yang suruh habanya Kak Cik awak marah kita pula. Kita pesan gitu. Buka kita terlalu pesan, kita tak tahu kita ni ke mana wang. Awang okey eh? Semua okey eh?
9: Okey semua okey. Bahagia hari ni. Awang kata hari bahagia lah.
8: Hari bahagia, hari gaji hari ni.
9: Hari
8: ni sehari dua kali lah. Sudu. Ni mendek sudu pada madu. Minum belum orang dua, makan orang dua, minum madu dua, makan sudu.
9: Sudu dua madu lah.
8: Ya. Cergas.
9: Cergas dan kuat.
8: Tak hanya madu sama makan. Satu bahagian dah jangan makan madu sama. Terima kasih.
9: Terima kasih.
8: Okey, baik wang hari ni. Oh ni ada atur Dungung 35 degree bang. Baik pun jangan balik Dungung bang. Mak kata wang jangan balik bang. Mak kata jangan balik.
9: Jangan balik. Mak dalam rumah balik ke jangan balik cik?
8: Jangan balik wang. Suhu 35 darjah Celsius.
9: Oh tak apa, kita duduk dalam kereta. Bukan tak bocor.
8: Kalau luk je. Okay, kena pesan jugalah ke anak-anak kita dah.
9: Ya.
8: Rasanya bukan benda takut anak-anak. Terima kasih adik Anis.
9: Okay.
8: Takut anak-anak kita dah hidup kira wang budak-budak ni. Suka ang yang main tengah-tengah panah, yang main berlari ke apa kan. Bimbang. Okay wang, hari ni dulu tak ada, leni ada.
9: Dulu tak ada, leni ada. Ada.
8: Awang lah.
9: Ni besar
8: dah. Oh, dah sungguh. Kita cakap betul ni. Dulu tak ada, leni ada dah. Okay, jadi macam-macam
9: lah. Anis lah. Ha? Dulu tak ada, sekarang ni ada. Jadi intern sini.
8: Betul. Kek kita ada pulak. Dah ni abi intern, abi lah pulak. Gitulah. Gitulah ya nak guna wang
9: eh. Ani kata nak kerja gini.
8: Benda apa?
9: Ani kata nak kerja.
8: Nak kerja mana sini?
9: Nak buat skrip lapor dah weh.
8: Okey, jadi saya nak saya kongsi lah wang.
9: Okey. Siapa-siapa kalau mungkin, kenapa? Ini umum lah eh.
8: Ya, ya, ya.
9: Dulu tak ada, sekarang ada.
8: Dulu tak ada, sekarang ada wang.
9: Bini kat cik.
8: Bini. Dulu tak ada, sekarang ada.
9: Tiga pulak kat cik.
8: Bukan dulu tak ada, ni tak ada kok. Dulu tak ada lah ni ada eh.
9: Dulu tak ada ni ada. Bukan dulu ada ni tak ada.
8: Bini siapa? Bini jirang ke bini siapa? Bini jirang ke bini siapa?
9: Bini-bini ku best.
8: Awak pula sebut.
9: Orang-orang mengaruh kat cik. Aku nak main lagu eh. Okey, atau WhatsApp kita dah. Okey, 6-6-2-3-5-0.
8: 0-1-0-3-4-4-6-6-3-2. Bukan ni awak lah yang ni.
9: Oh, ya no.
8: Bukan ni buang.
9: Kena coket ni atas. Betul, 6-2-3-5-3-3-0.
8: Dulu tak ada kan ni lagi ada.
9: Ni pakai, bukan kena basuh kan cik?
8: Pakai maskara tak kata gitu lah. Bukan.
9: Ni? Oh, ni pakai.
8: Dulu kat cik S tak ada.
9: Ya ke?
8: Dulu awak tak ada misal ni ada. Dah kita cakap betul serius eh. Dulu kita cakap yang lebih besar. Dulu tak ada.
9: Kalau lebih besar, jangan
8: bukan cakap
9: besar.
8: Bukan cakap dengan sekolah yang lebih jauh.
9: Lebih jauh lah.
8: Okey, baik.
9: Dulu tak ada, sekarang ada.
8: Ya, betul.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Besar ikan, besar umpannya. Bermaksud, sesuatu itu hendaklah berpadanan dengan tarafnya. Contoh ayat, majlis perkahwinan anak pembesar negeri itu diadakan dengan meriah kerana besar ikan, besar umpannya.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Cik Noh.
1: Ya, yeah,
0: Cik Noh. Kalau Cik Noh, macam mana Cik Noh? Cik Noh ni banyak tak buat kerja dalam satu masa ni sebenarnya?
1: Banyak jugalah.
2: Okey, antaranya?
1: Antaranya pagi masuk kalau masuk jabat,
2: okay,
1: jam setengah balik ngaji pula.
0: Itu dalam satu hari. Itulah hebatnya orang wanita ni, hebat ni. Cik Noh tak pernah ke rasa panik bila buat satu kerja yang banyak tiba-tiba dalam keadaan serentak macam tu?
1: Tak rasa apa pun.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Okey, ini pukul 2.37 Media Petang Rokat Cid. Saya kita yang nak tahu WhatsApp kita boleh. Kita ada siapa sini?
1: Okey, boleh atas WhatsApp 0103446632 dulu. Tak ada, Leni ada. Ada masuk dah kalau? Ada lagi
0: tak? Tak ada lagi.
1: Tak ada lagi setakat ni eh.
0: Okey, okay, yang okay. Nak kita pun tak apa. Okey, 6235330 6238330
1: ya. Okey, baik. Ada doang?
0: Ada.
1: Ada kita ambil
0: panggil lah. Okey, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, yeah, Cik Noh ya.
2: Cik Noh.
1: Baik, okey Cik Noh. Dulu tak ada Cik Noh, lah ni ada Cik Noh eh.
2: Dah bomo ni dulu tak ada nyakit konik.
1: Leni ada dah.
2: Leni ada dah. Tapi alhamdulillah lah kawan gitu ada makan ubat apa gitu gini.
1: Yalah, kadang-kadang gitulah Cik Noh, bukan kita nak tapi nak buat guna Cik Noh deh.
2: Ya, kebahagiaan sekat ke?
1: Kebahagiaan.
2: Yang tu penyakit kan.
1: Okey.
2: Juga yang kebahagiaan dulu dok rumah sendiri, sekarang dah ada.
1: Alhamdulillah. Ya, berkat kesabaran Cik Noh. Yalah. Sabar sikit-sikit. Alhamdulillah boleh rumah sendiri Cik Noh deh.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, itulah kehidupan kita. Betul
2: moleklah tu. Allah beri ni ada belaka gembira dan ke suka duka.
1: Betul lah. Itulah itulah maknanya hidup ya Cik Noh ya.
2: Ya, hidup kita ni kita sabar atau tidak tu terpulang pada masing-masing.
1: Ya betul.
2: Yang penting kita mesti bersabar dan reda dengan ketetuan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul tu Cik Noh.
2: Terima kasih.
1: Ya baik. Terima kasih Cik Noh. Sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik. Tu dia orang.
0: Cik Noh katanya kalau dulu masa muda-muda
1: selalu nyakit.
0: Tak ada nyakit lah.
1: Ini ada nyakit. Dulu tak ada rumah. Tak ada rumah sendiri bang.
0: Bukan cari nyakit eh.
1: Cari nyakit lah Iwang. Cari pasal pula Iwang. Awang sibuk oh. Kaci patah kok tu bang.
0: Kejut aku ingat pakai cik ni. Okay.
1: Sibuk hari ni.
0: Kacik.
1: Ya. Yeah.
0: Cik mata tak ada belah.
1: Kelakor bang. I don't care. Oh, salam. Dulu tak ada, Leni ada. Okay.
0: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, Wawa Desa di Buloh Gading. Wah. Yeah. Dulu tak ada, Wah. Leni ada dah, Wah.
3: Memang banyak, Leni. Dulu tak ada, sekarang ada.
1: Okay, antaranya untuk Wawa sendiri.
3: Baru ni, recheck sakit. Recheck scan kepala.
1: Ha?
3: Ada ketumbuhan.
1: Oh, dulu tak. Okay. Macam mana boleh tahu ada ketumbuhan? Wawa sakit kepala ke guana, Wah?
3: Ya, bukan sakit kepala. Dia macam orang kata kita bangun tidur macam huyung hayang macam dalam kapal.
0: Pening-pening je lah.
3: Dia rasa kepala tak pening. Dia cuma badan macam huyung hayang. Dia sakit. Lepas dia tak adalah macam nak muntah. Lepas tu tak muntah pun. Salah-salah je jatuh.
1: Okey.
3: Lepas tu saya pergi klinik biasa ni, dia kata apa tak tu hospital. Lepas tu dia bagi makan pil je lah. Lepas tu bagi makan pil tu 2 bulan tu tak baik lagi. Lepas tu dia kata hospital. Lepas terus dia doktor dia macam-macam tanya gini, kenapa gini tengok darah okey, gula okey, darah okey, tak tinggi sangat, gula pun cantik.
1: Yang
3: kepala.
1: Okey.
3: Ketumbuhan.
0: Tapi kira dah sembuh ke atau macam mana?
3: Ni dia nanti bulan 10 nak kena scan lagi, nak tahu macam mana dia ada lagi ke tidak. Tapi dia suruh makan ubat lah. Dia suruh makan ubat cair darah untuk cairkan darah kan. Ada darah betul. Dia takut gini, Kak Cik takut kena stroke.
1: Oh yelah, yelah betul lah Wah.
0: Ya, yeah, tapi yelah kita doakan moga diberi kesihatan yang baik lah Wawa ya. Moga cepat sembuh.
3: Kita anu sangat. Yelah. Bantah sangat gitu lah, salah diri juga kan.
1: Betul dah, betul dah Wah. Baik.
0: Terima kasih Wah.
1: Okey Wah, terima kasih Wah.
0: Assalamualaikum. Okay,
1: baik.
0: Dugaan sorang juga kecil
1: dah. Dulu tak ada, kita kalau boleh gitulah. Kalau boleh, kalau penyakit ni dulu tak ada, leni tak ada, kalau boleh bang.
0: Iyalah.
1: Betul. Okey, ada tu ke bang? Ada panggilan, ada WhatsApp tak ada okey? Ada. Ni kita kata hi.
0: Hi.
1: Hi bunga. Hi, saya tengah dengar radio ni. Saya okey baik.
0: Oh. Okay. Tomat alat lagu susun dah.
1: Oh, tapi segini lagu baru.
0: Lagu baru.
1: Okey, baik.
0: Ada selagi panggilan boleh?
1: Ada, boleh.
0: Kita ganti ni WhatsApp kita lah. WhatsApp
1: boleh.
0: Kita tak ada ni. Hello.
4: Assalamualaikum, Awang Kaci.
1: Waalaikumsalam. Ya. Beri dengan kami ni. Zee, Zee, orang lain sebagai Zee.
4: Apa, dua orang sehat
1: dah. Baik, Alhamdulillah Zee. Setakat ni okey Zee, Alhamdulillah. Ya, Zee, dulu tak ada lah ni ada Zee.
4: Oh, dah tentu dah bini kat Cik, kawan.
1: Ni baru ada kemajuan, ni dah.
4: Ada bisnes sikit-sikit tu, boleh lah. Daripada ada, ni ada.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Okey, itu saja dah eh.
1: Makan nasi kaji, makan nasi pagi tadi. Makan dah esok pulak makan sih. Memang tu benda memang.
0: Bukan cik esok makan pulak.
1: Awang kata awang suruh kacik makan sekali lagi. Sebab ia tu berah bukan kacik beli ya.
4: Tak, awang berkali hari.
0: Awang minggu depan pulak makan.
1: Tu kalau ia ingat, lah. Baik. Ada agung lah. Terima kasih sih, gua suruh gua sih. Assalamualaikum. Wang.
0: Apa kaji?
1: Tak apa, kek gila dulu. Dulu tak ada oleh ni ada tu.
0: Kenapa?
1: ECRL.
0: Oh, ya. Yeah. Oh, naik itulah kek gila.
1: Awang lah mula-mula kali duduk depan beli tiket.

dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Okey, kasih 5 minit lagi ke pukul 3 petang ya.
1: Wang, kita ada sayang kita jauh ni, Syama Ameta, Syama Alfianu ko. Dia duduk di Kanada, Wang.
0: Oh, Kanada.
1: Kanada, 12 jam lewat eh. Okey, baik.
0: Kanada ke Serada, Kak Cik?
1: Kanada ada waduku dok, Awang tanya. Itu sebab Serada ni, Serada eh. Bukan Serada, okey, baik.
0: Serada. Orang panggil, orang Indonesia panggil Serada.
1: Serada. Tak ada Syama kata, Asyawa, tak ada waduku, Kak Cik.
0: Wang gua ada, Wang gua
1: ada. Bila ajak kami ke Kanada teh?
0: Siapa yang ajak pergi tadi ni?
1: Syawal Ametan.
0: Oh, dia ajak pergi Rino tadi.
1: Syamil duduk malam, Syamil dan Syamil pergi kerja Rino kok cari rezeki jauh.
0: Okey,
1: kita baca WhatsApp eh. Mm-hmm. Moshi Pulau Rusa, dulu kita tak ada kereta. Dulu tak ada kereta.

0: peluang sebab nak sekolahkan anak, mana nak sekolahkan, nak sekolahkan anak berjaya le ni ada dah suti boleh lah dari tu pau orang semua. Jadi mak cik pulau kata dulu tak ada kereta, le ni ada kereta, alhamdulillah. Usha Daud ah.
1: Okey, Usha Daud dia katanya kalau dulu tak ada, le ni ada. Buku hijau kat cik eh.
0: Buku hijau?
1: Buku hijau. Buku kesihatan penyakit.
0: Oh ya ke?
1: Kecil mani, darah tinggi, kolesterol. 3 bulan sekali jumpa doktor katanya.
0: Apa beza buku hijau dengan buku pink?
1: Oh tu buku
0: hijau. Kak cik kita tengok kat atas.
1: Awak ingat kan buku hijau ni buku halaman pertanian?
0: Bukan wang.
1: Ya.
0: Buku pink wang. Dia buku pink ni orang buka semua orang.
1: Buku pink, buku pink ya.
0: Awak debor kalau kak cik sebut buku pink.
1: Jangan takut, kak cik.
0: Hari tu kak cik awak pegang buku pink, buku pink siapa wang?
1: Hak tu. Hak tu pendapat ni
0: hak yang. Buku kat kemajuan mana? Buku kat kemajuan mana sebenarnya? Okay. Oh, warna pink juga eh?
1: Warna pink juga.
0: Okay, tu. Sekolah mana warna pink ya? Sekolah mana?
1: Sekolah Mandu kat cik.
0: Okay. Baik, kita ada Pak Su Harun Bukit Titi. Dulu tak ada RTM klik, Leni ada kan? Jadi memudahkan.
1: Jangan lupa kalau hak yang download lagi tu, download Leni.
0: Jadi macam tadi, siapa Syawal tadi duduk di Kanada pun boleh dengar orang Terengganu ni. Nak royak buinya. Sebab ada RTM klik. Ada panggilan ke wang?
1: Buku ping untuk orang ngandung ni.
0: Ya ke?
1: Abdurrahim katanya.
0: Kak cik dah tahu. Suriza Rashid. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Suriza. Jadi kita ada panggilan aje.
0: Baik.
1: Okey, panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Awak.
1: Ya.
2: Lama dah tak jumpa.
1: Siapa dia eh?
2: Ini Azam AP.
0: Siapa?
1: Azam.
2: Azam AP sekolah menengah air putih ni.
0: Abang Azam kita.
1: Yeah.
0: Khabar sihat ke Abang Azam kita?
1: Lama sungguh lah dengar Abang Azam kita ni.
0: Sihat ke doktor?
2: Nah ni, panas cuaca ni.
0: Panas cuaca ni. Pernah kena pakai topi. Kalau boleh jangan terdedah sangat lah, bimbang sangat dia.
2: Tapi kerja-kerja ni duduk bawah pokok.
0: Yelah betul lah.
1: Kerja lama lagi kang? Situ ada situ lagi?
2: Tak, tu satu bang 10 ni nak patching dah.
1: Oh, nak patient tu.
0: Dah patient tu.
1: Selamat bersama.
0: Muda lagi patient tu,
2: Dua dah.
0: Kita tak kata.
1: Selamat bersara lah. Ya.
0: Okay, baik.
1: Apa ni, anak anda tu nama...
2: Baki.
1: Ha?
2: Baki.
0: Baik.
2: Kawin awal dungung.
1: Ya ke? Yalah. Salam dia dah.
0: Okay. Baik, Abang Azam kita. Dulu tak ada, leni ada, Abang Azam.
2: Terutamanya dulu Abang Zang tak ada, sekarang Abang Zang ada.
0: Benda apa?
1: Dulu Abang Zang tak ada, Abang Zang ada.
0: Benda kita nak suka ni dia. Benda apa tu?
2: Itu yang pertama. Yang keduanya rumah lah. Maksudnya rumah. Dulu tak ada rumah, sekarang ada rumah tau.
0: Rumah sendiri, alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Maksudnya ada kemajuan lah tu, ada perubahan ya tak?
1: Abang Zang memang duduk air putih lagi kan?
2: Duduk cuma pindah rumah lah. Awang pergi dulu tu, kita buka dah rumah tu. Pasal situ banjir sangat. Kita beralih ke kapur sebelah ni. Kapur tebok dekat sekolah ni lah.
1: Tebok
0: Memanglah Abang Azam duduk kat air putih lagi. Setakat duduk keruh lagi air putih lagi, betul
2: Baik.
0: Ya, kalau macam keruh lah awak.
1: Yelah.
0: Baik.
1: Jadi air tap.
0: Terima kasih Abang Azam jaga diri.
1: Terima kasih. Kisahlah ke Baki Baki pula dah. Ke Bayaki
0: Baki mana tu. Terima kasih Abang Azam. Assalamualaikum Abang Azam. Baik-baik. Kita ada ni Abi, terima kasih. Suhaiza, terima kasih. Peguam Syari'i Alfa on the way ke KL ni, atas LPT pun dengar Terengganu FM.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Nanti kalau dekat benar-benar kemamang tu boleh dengar 90.7 dah.
0: Okay.
1: Kalau monyi ngongek itu tu RTM klik lah.
0: RTM klik. Kita ada Zapaka kacik baca banyak. Assalamualaikum DJ Pujaan Hati Dinda. Lama wasa doa atau wasa dan Gio Kering pula wasa. Dulu tak ada, leni ada. Zan khabar yang paling kerek ada leni, kerek sangat-sangat. Pertamanya dulu orang beli guna sen je. Leni tak ada sen pun apa dalam kelepeh. Asal ada dalam akaun, tak apa dah. Ada telefon tak apa dah. Dulu tak ada orang beli guna scan QR. Oh, dulu tak ada QR, wang leni ada QR. Tapi pastikan ada sen lah dalam QR-nya. Ada kira lah apa-apa lah, touch ego ke apa. Tak ada beli online leni. Dulu-dulu tak boleh beli online. Online ni boleh dah. Nak hari kereta lori. Lori pula dah. Kereta lori, motor atau barang online depan rumah. Dulu. dulu IC kita sekadar IC je. Lepas ni dalam IC pun ada ada sign wang. Ha. Kan semua macam Mai Sarah semua kan? Mai Kasih semua. Jaga-jagalah IC anda ya. Yeah. Hak paling penting dulu tak ada pun istilah ditidurkan. Bila sakit tenak. Tapi lepas ni jok-jok apa COVID hari tu ada sok malah istilah ditidurkan. Ibarat kata lepas ni modern tu dok dah nak mikir kita. Tapi sebenarnya mungkin dulu ada. Tapi kita dok biasa dengan perkataan ditidurkan kan? Ditidurkan dengan tidur lain warak.
1: Tertidur pun lain kan cik?
0: Ya baik. Okay. Waalaikumsalam Zana Abbas.
3: Kita ada panggilan saya. Ada panggilan.
1: Okay. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Abang Kak Cik.
0: Ya yeah. Abang Haji kita.
1: Abang Haji.
0: Segar tu nampak segar tu eh?
4: Tak segar mana.
0: Apa tak segar? Demang ke guana tu?
4: Demang. Dah ambil ada tiga buku.
0: Tiga buku? Hijab pink ada belakang eh?
4: Pink ada, hijau ada, biru ada.
0: Banyak buku dia. Buku, apa yang banyak dengan kau?
1: Buku biru tu kenapa pula? Ha?
4: Dah nyakit banyak.
0: Oh, dia kalau nyakit dia warna-warna buku pun lain juga eh?
4: Lain. Kaki aku buku merah pula.
0: Dawang ada purple tu, buku nyakit mana? Purple ya? Purple.
4: Purple orang gandung.
0: Lebih bulang.
1: Lebih bulang. Kita maaf lah deh. Kau ada? Tak ada kan?
0: Aduh. Okey Abang Haji. Dulu tak ada Abang Haji. Leni ada Abang Haji. Dah apa Abang Haji?
4: Dulu ambil motor ada. Ini ambil beli motor. Tiba beli yang sebulang.
0: Motor mana motor besar ke?
4: Motor besar mana beli motor besar.
0: Oh, dulu tak ada motor. Leni ada motor.
1: Motor besar ke tayar besar ni?
4: Raya besar. Motor kecil ni.
0: Dah apalah asal kadang besar. Dah apalah bang.
1: Nukar cik, motor yang main masuk dalam hutang lah cik.
0: Masalah dah bela bang.
1: Benda apa? RTV ke apa?
0: Pergi ambil cucu sekolah.
1: Pakai motor tu.
0: Lepas dok. Atas jalan raya pusing. Okey. Jadi dulu tak ada motor dan ni ada motor eh?
4: Ya ada ni pergi. Baru bekas pulang.
0: Nak jalan ke Aji. Saya ingat jalan ke Aji.
4: Kalau dia genol dia peluk tokoh tak boleh geli.
1: Pandai sangat
0: geli. Buat jalan cari ais kepal petang-petang.
1: Ais kepas ke ais kepung kan cik? Okey.
0: Terima kasih Abang Haji.
1: Ya Abang Haji.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat lagu vlogger dah.
0: Ya. Awak kita ada di live TikTok kita. Suazari kata dulu saya tak ada penyakit anxiety. Lepas ni ada anxiety. Perangai dia jadi balik macam budak kecil mula ya tu. Bising sikit tak boleh tidur, tak boleh dengar benda-benda kejut. Benda-benda kejut takut semua tak boleh. Tak boleh makan pun kurang. Balik macam budak kecil. Lepas ni banyak dengan anxiety. Anxiety ni dia, kalau kau tak faham dia payah sikit bang. Dia nampak normal.
1: Kadang-kadang kita tak faham kenapa anxiety tu benda apa.
0: Kalau anxiety tu kalau kita translate adalah ketakutan.
1: Ketakutan.
0: Dia cemah dia macam jatung raju kat cik faham gitulah. Tapi anxiety ni jangan main-main bang. Kalau dia tidak ada kawal, dia duduk seorang. Abang tengok kat cik duduk anxiety eh.
1: Duduk kat cik.
0: Tak kuasa. Rasa macam loyi-loyi nak mutus tak ada.
1: Tapi nama anxiety tu tengok awang ya cik. Nama orang dia anxiety.
0: Ada orang tu dia anxiety tengok mikrofon. Anxiety takut. Macam kita tak boleh. Kita tengok mikrofon nak cakap kan. Setakat ni lah kan.
1: Yalah.
0: Takut tua-tua. Takut tak anxiety tengok tengok mikrofon dah.
1: Anxiety ni ada mengecara kat cik.
0: Oh. Awang luar perasaan.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

0: di rumah, di jalan raya, di pejabat atau di mana sahaja, mereka berdua ada untuk menggeletek hati anda.
1: Mana ada?
2: Hari-hari tak ada kenapa
1: lah
2: kata.
1: Ada. Kacik tak? Ya, kacik kalau awak tak ada kacik tak kata kawan.
2: Ya, ada kacik.
1: Kacik kata dalam hati.
2: Kacik awak kata. Orang bawa 2 beg, aku sama bawa 3 beg.
1: Awak lupa semua dah.
2: Oh, siapa?
1: Siapa dia bawa mulut? Siapa dia bawa mulut?
2: Semua orang bawa mulut lah kacik. Tak ada orang tinggal.
1: Aku dah tinggal mulut sini.
2: Tapi kacik kata tu salah semata-mata.
1: Apa?
2: Saya bawa lapang.
1: Oh, bawa lapang. Patutnya lebih lagi kacik. Ya, ada.
2: Lebih lagi.
1: Malah nak terun ni. Banyak benda nak bawanya.
2: Siapa ngebek orang lain kacik?
0: Bersama-sama kacik dan awang. Dalam 3 OK. Buat kamu orang kita.
2: Okey.
1: Dah apa bang?
2: Dengar Kak Cik cakap dekat TikTok ni. Terima kasihlah sayang-sayang kita yang bersama sembang.
1: Cakap TikTok mana cakap on air pula hula kami ni.
2: Oh, dia dia tukar lagi dah.
1: Bang, dulu tak ada dan ni ada tahu tak mendapa ECRL.
2: Ya.
1: Awang bersedia ke awang untuk menerima kehadiran ECRL di Terengganu ni?
2: Okey, memang bersedia lah Kak Cik.
1: Wah, ini satu.
2: Kita pun teruja ni dok sabar-sabar. Ada apa dok sabar-sabar.
1: Dia dulu tak ada kan. Dulu kita pergi Penda, nak pergi KL naik bah. Mungkin naik flight, mungkin naik kenderaan sendiri. Tapi lagi mudah ni mencemakkan masa. Lepas tu banyak benda lah sebenarnya. Dari segi ekonomi pelancongan pun akan kategori tu bercambah lebih baik. Itulah laluan rail Pantai Timur ataupun ECRL bang. Dan setakat ni telah pun mencatat kemajuan 95.08% setakat Julai 2026 bang. Dan menurut Menteri Pengangkutan yang menyasarkan pengoperasian fasa 1 Kota Baru ke Gombak diawalkan ke Disember 2026. Mana ni lah bulan 12 tahun ni bang. Bersempena dengan cuti persekolahan akhir tahun ya. Mendahului jadual asal. Kalau ikut jadual asal Januari 2027. Tapi itu pun tertakluk kepada kelancaran proses ujian dan pentauliahan keselamatan ya.
2: Okey. Pendapat ni jadi orang katanya satu lagi pembangunan negara kita Kak Cik eh. Okey, diangkat mata dunia lah.
1: Betul.
2: Kerana kita ada kereta api laju.
1: Betul.
2: Ni ke kawasan timur. Di pantai timur.
1: Maknanya boleh balik hari. Contohnya orang niaga kan nak bawa barang-barang, kadang-kadang contohnya barang-barang basuh ke apa, ambil masa juga orang. Tu kan nak bawa naik kapal terbang. Ambil masa juga nak sampai. Dia ni kejap je orang. Maknanya boleh balik hari. Nah, kat gigi awang seumur lah. Kau lupa nak muka awang seumur. Kau lupa lagi. Okey, baik kita ada WhatsApp. WhatsApp lah di live TikTok. Uding, apa khabar Uding? Waalaikumsalam.
2: Uding baru ni.
1: Ya, baik. Semoga Uding baik-baik saja.
2: Suriza baca lagi Kak Cik.
1: Suriza di kabar dia.
2: Di kabar katanya salam Kak Cik awang katanya dulu tak ada leni ada ni. Alhamdulillah saya beli kereta.
1: Dulu tak ada kereta leni ada. Alhamdulillah.
2: Walaupun second hand katanya boleh lagi mana-mana.
1: Ya penting lah. Dapat berlindung daripada hujan. Boleh gemari-gemari.
2: Segi pun dia kata dayo lah. Tak payah lah arah ke orang. Dia nak pinjam kereta sebagainya. Beli kereta sendirilah.
1: Kita ada Aisyah. Saya dulu tak ada anxiety. Leni ada. Oh, anxiety juga Aisyah deh. Susah nak tidur sokmo. Dulu nak tidur letak kepala je. Dia kata. Gitulah ya. Baik. Gitulah.
2: Okey.
1: Jadi kita ada panggilan awak deh.
2: Panggilan. Apa selain dia kacik
1: Tak ada dua lain eh.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, kalau Abi ni memang kenal lah.
1: Abi ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi standby untuk kupak kau main-main bang. Abi standby nyanyi lagu nasi kabur seminyak weh.
2: Nasi dagang.
3: Nasi dagang 31 bulan ni.
1: Oh, 31 bulan nasi dagang awang berakhir
3: rasa.
1: Abi jemput awang pergi makan nasi dagang.
2: Sebab hari ni konti kak cik.
1: 31 bulan.
2: Ya.
1: Apa konti?
2: Apa konti?
1: Apa rajinnya awang? Hari tu cuti kan?
3: Naik rumah baru.
1: Apa dia?
2: Mana?
3: Kat rumah belakang rumah orang mari bang ni.
2: Rumah baru. Oh, Abi memang banyak rumah dia kat cik.
1: Ya. Rezeki Abi lah Abi. Dulu tak ada Abi, leni ada mendapat untuk Abi sendiri.
2: Orang rumah hayang dia ada. Okey.
3: Abi dengar radio ni daripada dulu Rohani Usin ni dulu tak ada dalam gambar ni ada dah gambar.
2: Gambar color ke?
1: Pandang tak color-colornya awang. Belajar dengan pia tau.
3: Dah dulu kan tak ada TikTok.
1: Betul.
2: Ya. Gambar
3: ini dulu kenal dah nama Rohani Usin benda semua ni. Kita tengoknya Allah Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi benda kenal dulu tak ada lah ni kenal. Kali dulu kita mesra pun nak panggil telefon payah nak pakai 09 ni 01 02. Satu buku kereta dah.
1: Ya.
3: Awang ni kenal lama dah, nama dia masa dia kerja kat Petling dulu.
1: Oh, awak kerja Petling dulu.
3: Kita malas kabur je sebab kita lama dah duduk main.
1: Bisa nak orang minyak rupanya awang.
2: Minyak urat.
1: Patut belemi dahi-dahi.
3: Eh, banyak rahsia dengan kita dia.
1: Oh, my. Hati lah kakcik. Usha-usha dengan Abie tanya.
3: Okay,
1: terima kasih.
2: Okay, sama, terima kasih, Abi.
1: Dulu tak ada TikTok, Abi kata tak boleh tengoklah DJ-DJ kan.
2: Yeah.
1: Okay, kita ada di live TikTok. Kita ada Abang Lee kita. Abang Lee mi udang kata, alhamdulillah dulu tak ada PT lah ni, adalah sikit-sikit bolehlah nak sedekah-sedekah sikit-sikit. Ya. Alhamdulillah ada ada kemajuan ni Abang Lee.
2: Kemajuan.
1: Kita ada.
2: Okay, lagi tapi dia dok karbonama ni. Dia kata dulu tak ada dan ni ada bini. Kak
1: Cik. Oh, dulu tak ada bini. Lain ada bini lah.
2: Ada bini lah.
1: Kita ada Zaha di Raja Kapur Raja di Raja Laut KL. Mendengar melalui RTM klik. Okey, baik.
2: Okey, panggil lah.
1: ATV tadi. Huh? Baik.
2: Okey, panggil lah sikit. Hello.
1: Ya, Kak Amah ya?
2: Ya, Kak Amah.
1: Dulu tak ada Kak Amah. Bukan Kak Amah. Mu'ani.
2: Oh, Mu'ani.
1: Oh, Kak Amah pula awang.
2: Suara macam Kak Amah punya.
1: Mu'ani jaga-jaga. Mu'ani sihat, Mu'ani?
2: Mu'ani duduk mana ni, Mu'ani?
4: Duduk Bangu Peradu.
1: Bangu Peradu.
2: Bangu Peradu.
1: Okey, Mu'ani dulu tak ada, leni ada. Benda apa kalau Mu'ani sendiri lah?
4: Dulu tak ada, leni ada lah. Macam basuh tak ada, itu basuh sungai.
1: Basuh sungai sungguh dulu eh?
2: Basuh sungai gitu, Mu'ani. Basuh sungai tu.
1: Sungai tu? Sungai mana ke sungai mana kat Mu'ani?
4: Sungai
1: Negeru. Awak jauh yang basuh.
2: Mu'ani, tahu dok kakcik hari tu dibasuh kain yang atasnya matang. Orang duduk lalu-lalu ni walaupun tahu gitu je. Basuh baju kenapa lagi
1: kakcik? Lepuk ke kain.
4: Awak basuh
2: mana? Pasti jemur atas tu apa-apa ni.
1: Macam mana pun tahu orang?
2: Atau apa-apa koridor
1: atau
2: tu
1: orang, atau gambar. Dulu tak ada mesin basuh. Dan ni ada mesin basuh. Dulu tak ada peti. Dan ni ada peti eh.
4: Ada
1: belakang. Jadi Mu'ani rasa susah dia dulu. Tengoklah dulu. Payah nak sipang-sipang lauk-lauknya dulu. Dulu tak peti kan, nak basuh pun rohoknya. Mu'ani ada anak kecil ya dok.
4: Yeah.
1: Baik-baik. Semoga kata tu memberi kemudahan Mu'ani.
2: Akan lebih lagi kemudahan pada Mu'ani.
1: Terima kasih Mu'ani.
2: Okay, tapi kenangan lah Mu'ani. Bersih baju sungai tu dah. Okay,
1: baik. Terima kasih Mu'ani. Assalamualaikum. Ika Rosa. Waalaikumsalam Kak. Baik-baik. Kita ada lagi.
2: Mak Wang katanya Kak Ping tu bukan orang cek gandung. Cik perut je kata. Kalau perut bergelora kat cik kau ni.
1: Dia kenal lagi
2: kan. Bergelora.
1: Syira, saya dulu tak ada sakit lutut. Lain kerek sakit lutut pada baru 30 tahun.
2: Siapa dia?
1: Syira, muda lagi awak tu.
2: Syira.
1: Muda lagi Syira ni 30 tahun sakit lutut dah warna tu.
2: Dia cair dia tak ada dok.
1: Minyak kerih kan ke warna
2: orang kata. Minyak kerih
1: tak ada dah lutut.
2: Lutut tu.
1: Ya. Dia ada di motosikal tak ada di lutut ah. Jadi gitulah. Okey. Baik.
2: Mana gaji? Nak tambah minyak kerih tu.
1: Dia kena cari minyak kerih lah bang. Ada kedai.
2: Minyak leh.
1: Minyak angin pun apa letak orang
2: esok. Minyak angin lebih panas kan cik. Jadi itu. Ambil panggil lah sikit.
1: Boleh.
2: Okey panggil lah kita. Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Waalaikumsalam.
5: Awak kak cik.
2: Ya. Abang Yeng ni.
1: Abang Yeng kita.
5: Ya.
1: Baik.
2: Dulu ada. Dulu tak ada. Sekarang ada.
5: Dulu memang tak ada belaka.
2: Benda tu.
1: Kalau abang ni pula.
5: Dulu ada motosikal tak ada. Motosikal tak ada. Kereta tak ada.
1: Okey.
5: Sekarang ni ada belaka dah. Motor ada. Kereta ada. Rumah ada.
1: Ya.
5: Itu ada belaka lah ni.
1: Baik.
5: Okey. Dulu tak susul tak ada benda.
2: Okey. Sekarang
1: ni dah. Okey. Baik.
2: Tapi you dah basuh baju sungai tak?
5: Dulu baju sungai kot. Sungai belakang umum aja.
2: Oh, ingatkan jumpa dengan Mak Anis itu. Sama-sama basuh kain jumpa. Asal benda tu.
1: Empat
2: darah.
1: Bakar
2: bedah.
1: Bakar bedah. Bakar bedah.
2: Bakar bedah. Bakar
1: bedah. Bakar bedah. Bakar bedah. Eh, cuci apa bedah-bedah gitu. Ya,
2: pukul-pukul.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih abang Yeng. Assalamualaikum.
2: Dengar lagulah Kak Cik.
1: Baik.
2: Lagu ni biasa Kak Cik aja dengar.
1: Kenapa? Lagu ni? Kak Cik dengar? Biasa pasang lagu Apple on. Intro dia kan intro dia?
2: Ini lagu DJ Dih nyanyi lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tambah nanti bismillahirrahmanirrahim.

0: Ha. Gue ni jarang balik kampung cari piti dengan Alan ni. Oh.
1: Kalau orang ada anak-anak,
2: kena sipang untuk pendidikan anak-anak. Lepas ni belajar ke main, bayar main. Kau kajak ambui lah. Kau tos, ada juga lah. Dan kalau kita, mana nikah kahwin pun, sipang nak untuk hari tua, kita
0: sakit. Itu anggulah jarang balik kampung. Tapi saya kebah walaupun
2: aku baru ni, aku tahu lah. Di klinik, aku dah lagi sepintar demang je. RM80.
1: Mahal ni, memang standard dia.
2: Kalau tiga kali demang, aku bagi ubat saja. Dan kalau ada musakoh kereta ke apa, nak cakap mana. Kena ada si panah lagi tua kita.
1: Tapi dah aku kalau cerita gitu pening kan. Tapi dah macam bong sen. Kereta baru emo.
0: Baru sok emo. Bukan hati baru kos tau.
1: Baru basuh.
0: Baru basuh yo.
2: Ni nak apa sen ni? Tak apa dia. Dia bukannya benda gaji bulan-bulan nak macam bong ni gaji bulan-bulan. Mesti pang tak emo.
1: Mesti pang.
2: Apa ya? Apa ya?
1: Dalam berapa 700 itu lah.
2: 700? 700 sebulan si pang?
1: Iya.
2: Oh banyak oh.
1: Banyak oh. Tu
0: kau ikut kan?
1: Kadang-kadang tu
2: 700? Dalam
1: 1,000.
2: Kau si pang? Oh riuk sangat. Mu 700 si pang 700 waktu wek? Waktu wek pula?
1: Rupiah.
2: Masalah kita nak tak ke payuh wek.
0: Betul.
2: Nak kena. Raya ke bu?
0: Boleh wak.
2: Aku cari ke
1: bu ni. Benda-benda wek baru ni nak tunang. Jadi tak tunang. Kena cukup piti.
2: Kita nak benda sen kita panggil kita nak istiqomah tu payah.
0: Istiqomah betul.
2: Kita bagi ni lah kita walaupun ambil cek RM50 je sebulan tapi jangan usik. Jangan usik waktu RM50. Kecemasan senang, ada benda-benda senang walaupun RM50 lama-lama kan kira RM50 kali kalau lah 5 tahun. Tapi gok ni kita sipang waktu lah sipang waktu waktu big tu. Tapi faham dolar ni kita kita faham lah dengan hidup semua
1: barang hal ni.
0: Betul, kita disiplin dah sipang kononnya. Tapi ada macam kata masa aku macam-macam benda kata ya, osok type tu lah benda lah.
1: Betul lah. Hari tu gitu dah macam jaga.
2: Mau potong gaji?
1: Setiap bulan kan hari tu mula-mula lah tak RM50. Lepas tu akhir-akhir bulan kau get pulak RM50 tu. Kertas tu lah. Korek buluk tu.
0: Dah cari.
1: Dah cari.
2: Waktu mesipang tu, waktu bit pulak.
1: Waktu bit pulak Allah.
0: Pada tu,
1: istiqomah sungguh dah. Pada tu, gaji dalam lama sikit kan, gaji tinggi sikit
2: ya,
1: lah.
2: Ya Allah, boleh nyipang ke mana. Aku tengok baru ni ada budak tu, dia istiqomah sungguh. Bukan banyak ngak, RM10, RM5, tapi dia usik. Setiap kali
1: benda sikit je
2: sikit tapi hidup sedo lagi tu
1: sekali ke di Sipang
2: dok kadang-kadang buat ke seminggu ke ataupun buat sebulan boleh gaji ke mana tapi dia dok usik tu
0: aku rasa
2: tahu dok dia buka dia suka banyak tu dia sendiri terkejut dia dok ngemang-ngemang tak ada tak apa si panang dia dulu lepas tu dia stop. Maknanya dia tengok banyak.
0: Dia jadi habit lah sebenarnya. Dan masa sama juga dia rancang kewangan dia.
2: Kita taat dah. Kita taat. Maknanya bukan kita
1: kalau taat dok taat dok orang boleh kau main jaga weh. Kayak dia orang terkena kekuk.
2: Kita ikut ambil RM10 tak apa.
1: Kita ni duduk kedai
0: ada orang kata kita kena kekuk pun kita dah untuk diri kita bukan untuk dilema.
2: RM10 daripada pendapatan gaji kita bukan banyak sangat tapi istiqomah. Buat sombong. Ke mana?
0: Apa sedar?

0: Kak Cik minum air, suka minum air kelapa?
1: Tak, suka minum
0: air kepala, Kak Cik.
1: Kak Cik minum air minum. Ni kalau malam-malam minum air kelapa,
0: air kelapa.
1: Kak Cik minum air tu hilir sikit. Ha. Saya nak air kelapa, dua supik. Wah, air kelapa, air nyok ya. Tapi kalau maknanya air nyok tu jangan bergula lah, pure. Ha. Kan. Tapi itu banyak khasiatnya. Betul tak?
0: Dua sepit pun jabir eh. Okey. Ada panggilan kita, Kak Cik. Okey. Lulu tak ada. Leni ada.
1: Lulu tak ada. Leni ada. Ramai yang komen dekat live.
2: Hello.
1: Kak Cik kena skor balik.
0: Hello. Mak ngoh ni.
1: Mak ngoh ya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Lulu tak ada. Leni ada.
0: Kenapa mak ngoh eh?
2: Dah mak ngoh dulu. Dah sakit darah tinggi pun. Dah Leni ada darah tinggi.
1: Oh, dulu tak ada darah tinggi.
2: Tinggi.
1: Iyalah.
2: Dua tahun dah macam
0: makan kuat lebih ni. Makan kuat lebih ni.
2: Aduh. Makan ubat perlu tahun. Kata bahaya makan ubat darah tinggi.
1: Kita pun dok kita nak komen cukup lah. Sebab doktor yang bui tu dia lebih tahulah kot.
0: Yelah.
1: Dulu tak ada kecil mani.
2: Nak makan.
1: Kena makan lah. Ubat kena makan. Ubat kena makan.
2: Makan naik selalu.
0: Kena minum air masak banyak lah. Apa panggil mak ngah. Kena cut sugar panggil. Jangan minum air manis-manis je. Jangan rayu lah.
1: Cut sugar. Abang suruh mak ngah cut sugar eh?
0: Cuma mak ngah kena tambah manis pada senyumang saja.
1: Mak ngah memang berani senyum sok mojo.
0: Ada berani.
1: Terima kasih mak ngah.
2: Sama.
1: Jangan skip makan ubat. Kena makan ubat eh.
0: Kena makan ubat. Okay, kena minum air masuk banyak.
1: Okey abang. Abang sendiri dulu tak ada Leni ada benda orang. Cukup apa? Dulu tak ada Leni ada.
0: Dulu tak ada Leni ada.
1: Bukan tak ada. Dulu tak ada misal Leni ada misal. Tapi kening ada lah abang.
0: Kening ada dua dulu. Tapi kening ni naik kata.
1: Zu kata dulu Zu tak ada cucu, Leni ada cucu. Wah.
0: Kacik.
1: Tok Ma gorgeous. Ah?
0: Kacik.
1: Dulu tak ada Leni ada. Apa ni?
0: Mesin air.
1: Bukan, Tok Ma gigi. Apa yang Tok Ma gigi bang? Kuping. What the ball?
0: Kuping Tok Ma.
1: The ball.
0: Itu biasa dok kacik.
1: Tamu dah tak ada Leni ada pula bang.
0: Ambo?
1: Bukan, buku pink. Tak mesti buku tu, buku pink. Awak allergic dengan buku pink eh?
0: Kak Cik. Kak Cik kau mana lagi?
1: Dok mari je bang.
0: Dok mari?
1: Oh, dulu tak ada lah ni. Ada benda apa Kak Cik? Ah, Kak Cik tahu dah benda apa.
0: Mereka tu.
1: Dulu Kak Cik tak ada akaun TikTok. Sungguh bang, dulu Kak Cik tak ada akaun kita.
0: Awak begitu.
1: Itu lah Kak Cik kau. Leni, Kak Cik ada sebab Kak Cik nak beli.
0: Awak dulu tak ada TV besar, Leni ada TV besar.
1: Yes, Tadi Mak Ngoh kata dulu tak ada, dulu dia tak ada benda cicing. Leni cicing penuh jari kata. Mak Ngoh anggun kata.
0: Ya? Oh, Mak Ngoh anggun ni cicing?
1: Ya.
0: Kau jual Kak Cik?
1: Tak, Mak Ngoh anggun dia kata tak tahu. Dia suka macam.
0: Ibu-ibu ke mata dah? Okey. Paling Mak Ngoh anggun pun ada atas WhatsApp juga.
1: Anon kata dulu tak ada ubang. Leni ada ubang dah.
0: Itu tunggu.
1: Ubang tu tanda. Bukan tanda tua satu. Bukan. Sebenarnya ubang itu tanda kedewasaan kita. Mengingatkan kita begitulah masa ya. Berlalu. Okay. Betul kan?
0: Ya, Mak Ngoh anggun dari Singapura ni katanya. Mak Ngoh katanya selamat petang. Untuk apa ni sayangku DJ Kak Cik.
1: Sedap nampak
0: awang.
1: Nampak tertarik Mak Ngah.
0: Ya, aku salam.
1: Ya,
0: doakan Kak Cik ni.
1: Amin. Terima kasih
0: Mak Ngah. Muka diluaskan rezeki, diberkati dan bahagia dalam lindungan Allah SWT selalu. Sekeluarga, selamat bertugas sampai petang. Okey.
1: Pak Su.
0: Dia tu pun apa ni Kak Cik?
1: Mak Ngah, aku kata macam ni.
0: Dulu kecil-kecil kita, kenapa ni? A for apple.
1: Oh.
0: B for ball.
1: Okay.
0: C for cat. D for dog.
1: Okay.
0: Lepas tu
1: Leni bila dah tua, A for arthritis, B for blood pressure, C for cholesterol, D for diabetes. Itulah nak goyak weh. Nazri ke Mamang, dia kata Kak Cik awang dulu tak ada Leni ada. Ada yang positif dan negatif. Kalau positif dulu hidup hidup seorang, Leni hidup berkeluarga, alhamdulillah. Dulu susah, Leni senang sikit, alhamdulillah rezeki. Yang negatif, dulu sihat, Leni sakit semua. Dulu tak ada penyakit, Leni ada penyakit faktor usia lah. Ya dah. Bege.
0: Okey, ada panggilan. Okey, hello, assalamualaikum.
3: Ada Jo dengan Kak
0: Cik. Ya, kesalahan. Ni Kak Na kita ni.
1: Kak Na mana?
0: KJ.
1: Kak Na KJ. Ketengah Jaya.
0: Ketengah Jaya.
1: Ya.
0: Ketengah Jaya tepi gagal lah Kak Cik.
3: balik balik lawatan sekolah anak ni.
1: Lawatan mana kak?
3: Masih
1: lemah. Aduh, suka sangat dia. Yeah. Budak-budak masih ada.
0: Ingat ke geting tadi?
1: Oh, biarlah budak-budak lah. Kak Nah, dulu tak ada. Dia ni ada dah Kak Nah. Dengar pada lawatan kemais. Dulu tak ada.
0: Terbaik, Kak Cik.
1: Kak Nah sendiri lah. Dulu tak ada. Lening ada dah untuk Kak Nah sendiri, Syana.
3: Kenapa tu Kak Cik?
1: Tak tahu lah Kak Cik, tanya Kak Nah lah Kak, untuk dalam hidup Kak Nah sendiri. Dulu Kak Nah, dulu tak ada. Dan ni ada dah, benda apa?
0: Dulu dah lagi masa gemar. Sekarang boleh pergi kat pusat boleh belok.
1: Kalau Kak Nah lah macam gambar orang kata macam dulu tak ada nyakit, dan ni ada dah nyakit. Dulu sen tak ada mana, dan ni ada dah. Ha, kalau untuk
0: Kak Nah pula
1: macam mana? Nah,
3: ni
1: pun
3: ada nyakit ni.
1: Oh, dulu tak ada nyakit?
3: Tak
1: tahu pun. Hmm. Oh. Okey.
0: Selain pada tu, kenapa pergi kat Kana? Ha.
3: Kana tu tahu tinggi
1: je. Oh, tu je lah. Apa? Daun tinggi je.
0: Daun tinggi.
1: Okey. Pegang Kana. Terima kasih Kana dah.
0: Pegang Kana. Selamat lah eh.
1: Okey. Kak Cik ada ke? Ada seorang. Dulu Kak Cik tak ada. Periuk ajaib. Ini ada. Sebab Kak Cik malu belajar dengan awang. Sebab awang dia periuk ajaib. Kak Cik kalau tak ada periuk ajaib tu, Kak Cik rasa macam, wah, Kak Cik macam apalah.
0: Anak pun tak ada pergi lawatan mana ni, Kak Cik?
1: Mana? Ada lawatan kat Bukit Papi. Excited dia, bang.
0: Ramah ada ni, saya sayang awang ni. Benda apa ni, yang dia pergi kat Jerang Manis tu lah.
1: Jerang Manis?
0: Jerang Manis, Kak Cik.
1: Oh, pasal kek gajah tu?
0: Oh.
1: Oh, tapi sesap lah ke dah,
0: kan? Dah, ya, jadi.
1: Oh, tadi komen tadi. Dulu tak ada gajah ni, tak ada gajah ni mana ni ada gajah. Mari dua ni, tapi gitulah bila habitat dah di.
0: Ya,
1: yelah, kita, dia ni macam-macam lah, awang.
0: Haa, itulah.
1: Kak Cik dengan awang takut cukup nak turun bawah ni, takut ada bawah.
0: Gajah, kenapa?
1: Haa?
0: Gajah ada tak gajah sini?
1: Kau ada penyu ke ada benda? Bau-bau tak ada benda? Okey, baik.
0: Unka dia, Kacik. Ha? Unka
1: dengan lotong lah, Iwan.
0: Lotong
1: unka bunyi kan? Unka bunyi kan?
0: Ada tu cerita lah.
1: Awak cuba telan bunyi unka, Iwan.
0: Lotong lah buyuk, Kacik.
1: Tengkurak, dia kata dulu ada bini. Eh,
0: namun dia? Tengkurak.
1: Tengkurak.
0: Oh.
1: Terbaik, Iwan. Tapi dulu kita bukan dulu ada dan ni tak ada. Dulu tak ada dan ni ada deh.
0: Ha, waktu kurang.
1: Waktu kita buat mula. Taruh lah
0: awak. Panggil lagi.
1: Tak ada.
0: Hello. Mindy tau.
1: Hello.
0: Hello.
4: Ya.
0: Yeah.
1: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: Kak Cik.
4: Ni
1: Kak Mah
4: ni.
1: Kak Mah cabar tiga.
0: Ya, yeah, Kak Mah bunyi benda apa tadi Kak Mah? Orang bagi atur barang ke?
4: Ya,
1: amatnya. Kak Mah kata, benda apalah duduk luar dulu.
0: Kebunyi itik. Kebunyi bunyi anak itik dalam kolang.
1: Dalam kolang. Oh.
4: Jadi anak itik tak umi.
1: Kak Mah, dulu tak ada dan ni ada Kak Mah.
4: Gini Kak Cik, dulu Kak Mah tak ada kedai. Sekarang ni ada kedai.
0: Alhamdulillah.
1: Maju kedai Kak Mah, wah.
0: Kedai apa ni? Kedai makan?
4: Ya.
0: Nak pergi sekali kok.
1: Sedap si minyak Kak Mah air tangan orang lama. Teja Kak Mah.
0: Lama tak pergi. Bis on air.
1: Dulu tak ada kedai. Dulu tak ada kedai. Dan ni ada kedai.
4: Alhamdulillah.
1: Rezeki Allah Ta'ala. Sebab Kak Mah ni baik orangnya kan.
0: Kedai Kak Mah pun besar dan ni deh.
1: Betul. Baik.
0: Itulah.
1: Okey, terima kasih
0: Kak Mah. Jangan nangis sama. Okey.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ni ayam berasa kata dulu comel awang senyum. Lepas tu lah ni. Benda pula.
0: Aying.
1: Dulu tak ada. Dia ni ada. Ah, contohnya macam tadi Kak Cik kabar tadi kan.
0: Salah ni. Ha.
1: Kita ada camar lauk. Dia kata dulu dah pandai cakap, dia ni pandai dah cakap.
0: Cakap tamir bro. Cakap kenapa ni?
1: Kita lebih fokus kepada dulu tak ada.
0: Dulu tak ada.
1: Dulu tiada. Leni ada eh. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit wah.
0: Ya. Yeah. Kimi Batu Rakit katanya Kak Cik awang. Dulu tak ada bos puang.
1: Betul.
0: Bos laki-laki je katanya.
1: Betul.
0: Sekarang big bos puang memang kena kental lah sikit.
1: Kalau perempuan jadi big boss eh? Oh ya ke? Yang kata pasti.
0: Yang pasti, mantap.
1: Pasti ya? Bertahan ya. Okey, meja mana? Oh, meja. Oh, ya Allah. Ada.
0: Apa meja?
1: Dia keduk orang ni eh.
0: Kenapa?
1: Isnin 24 pagi, 10 pagi tak ada eh? Oh, ni gurau je ni. Ajak tengok gajah eh.
0: Mana? Bejah ke?
1: Dulu sehat lah ni, dok sehat Kak Cik. Dulu tak ada nyakit lah ni, ada nyakit lah Kak Cik weh. Okey, jadi kejaga-jaga lah ya, ja. Okey, kita
0: betul
1: ada
0: betul dok ni eh?
1: Dok rasa wang.
0: Tekat 15 hari lah. Pertunjukkan ulu lah dok.
1: Tak.
0: Kak Cik berakhir pertunjukkan ulu kan ya. Awak ingatkan hari tu Kak Cik?
1: Benda?
0: Ramai kat Batu Buruk tu ramai ingatkan ada pertunjukkan ular.
1: Betul yang nak makan rupanya?
0: Rupanya orang ni beli ais kering Kak Cik. Panasan kan
1: ais kering tu, ais kering gulung.
0: Dah gulung-gulung.
1: Ais Dania, dulu tak ada kerja, leni ada kerja. Gitu.
0: Dia.
1: Baik, okay, Abi kata dulu tak ada cucu, leni nak dapat 20 orang dah cucu.
0: Halo, rasanya. Assalamualaikum. Halo. Salam. Siapa tu?
5: Hello.
0: Ya, yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, putus dah. Okey, okey, okey. Tapi pun mula lah.
1: Madu Tiga kata dulu dulu tak ada. Apa tu? Dulu ada seorang isteri. Lain ni ada tiga isteri.
0: Oh, berani.
1: Okey.
0: Okey, panggilan dia.
1: Baik.
0: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Kak Awang.
1: Ya, Kak Ani.
0: Ya, Kak Ani.
1: Ya, ya Kak. Dulu tak ada, lain ni ada dah, Kak.
6: Dulu kawin-kawin tak ada, lain ni ada dah.
1: Dulu gebuh air je kan air gitu bunyi jauh bunyi dah. Dulu gebuh air pakai apa kayu ah.
6: Tapi kak,
1: awang kang, ya air panas hok air hok daripada mesin tu kan hidup cahaya mana gebuh mula.
6: Bagus awang.
1: Dia kata dia gebuh mula ya. Bagus dia. Bagus dia.
0: Awang ikut ayong.
6: Ayong. Ayong. Ayong. Ayong. Ayong. Ayong.

0: Cik Air berasa hangat, air mula tak apa-apanya.
1: Air biasa gitulah, tapi dia masuk dapur kayu.
0: Dapur kayu.
1: Jadi pahit gitu ke kan?
0: Ibu rasa dua panggil hang masuk orang leher kok. Tak boleh minum.
2: Tak boleh minum eh?
0: Tak boleh minum sabuk.
2: Okay.
1: Dulu boleh minum.
0: Dulu kita minum gitu boleh lah kan.
2: Lama dia dah minum air dapur kayu ya dah.
1: Air kok kayu semua tau.
0: Bagus
1: kak cik, minumlah air kok kayu kak cik.
2: Air kok kayu.
0: Ha. Kak cik awak. Ada nyakit lagi malu.
1: Mana ada nyakit kak cik?
0: Ni
2: 4 serakah
0: lah, 3
2: serakah lah,
0: ada belakang.
2: Akom dia kita nak kebu. Biasanya akom dia kita nak kebu tu.
0: Kak ni kebu ni lah. Pendek panggil
1: majikan ni.
0: Pendek panggil ni. Daun yang banyak-banyak tu panggil nampak. Tajuk cabut je payah lah. Wah, cik. Panggil nampak tak ingat macam buklah.
1: Cabut payah dengan pelayar ke kodek?
2: Abang dia
0: kagum.
2: Abang dia kata mengabuk jelah akom dia mengebuh je kat cik dia. Tu dulu tanya akom dia.
0: Banyak
2: kat cik
0: kakak
2: umur
0: ni.
2: Banyak dia.
0: Daun
2: benda
0: nyakit kuning banyak.
1: Abang rebuh. Abang rebuh dia daun dengan daun sup. Boleh.
0: Dengan ni ah benda ni. Allah nak sebut lagi semua tak ada.
2: Yelah.
0: Baru ni Kak ni buat molek-molek. Mereka panggil apa ni? Berimbang bublu.
2: Okay. Baik. Okay, baik. Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, salam.
2: Wah, kita kena baca kat WhatsApp lah banyak ni. Saya Pak Harun teksi ke Maman. Ya, Pak Harun. Dulu tak ada pemandu mabuk, leni ada. Dulu kita tak ada dengar pemandu-pemandu orang. Mabuk orang. Kecuali pemandu mabuk cinta gitu.
1: Oh, mabuk kepayang ada belakang pemandu,
2: dia betul. Kan Pak Agong kan? Betul. Okey.
1: Okey, kita ada Pok Ding Mama ni. Kak Cik Awang kata ni, dulu tak ada art and click. Sekarang alhamdulillah mudah gimana-mana dapat siaran katanya.
2: Oh, ni Pok Ding jagung pasal ke Mama.
1: Jual jagung kat cik.
2: Ya, Pok Ding. Terima kasih
1: Pok Ding. Kita ada kenapa ni?
2: Makna Bukit Dima dulu tak ada leni ada macam Zupaka. Makna ada cucu na orang dah. Muda jetik lagi ha. Tok Ma pun ha.
1: Begas tereng dia kata, dulu tak ada lesen, sekarang ada lesen. Lesen okay. Geraang lah.
2: Baik.
1: Okey.
2: Berapa lesen, ada lesen lain juga ke bang? Macam-macam lesen ada ya?
1: Lesen, adalah lesen macam-macam lesen lah.
2: Okey, ada panggilan lagi ke bang?
1: Okey, panggilan.
2: Ada dua orang panggil. Atau tu, kalau nak atau untuk tu boleh? Untuk pegas copong boleh dah atau eh?
1: Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam, Abang Leh ke?
2: Abang
1: Leh. Abang Leh anda tukar-tukar suara.
2: Oh, Abang Leh hebat juga antara penderma darah yang tegar juga orang dia.
1: Ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sihat lah patut.
2: Patutnya kita kena pergi derma darah juga. Orang malu ke Abang Leh, bang?
1: Awak ada benda darah kacik-kacik dah duduk lagi. Duduk awal-awal.
2: Terima
3: kasih. Dia kalau sakit
2: ada
3: ulcer mengering, tolonglah kabur.
2: Oh, gitu deh.
3: Tajak sangat, ha. Mengering, alhamdulillah.
2: Oh, terima kasih. Okey, Abang Leh sendiri. Dulu tak ada leni ada untuk Abang Leh pula?
3: Okey, dulu kat Abang Leh ziru. Sekarang ni, alhamdulillah, heru pada diri sendiri dan atas konsep menjadah wajadah. InsyaAllah. Tapi saya je Abang Leh, kelemahan dia Abang Leh. Pantang, banyak berpantang. Pantang tengok makanan. Dulu kot, mana kata, alhamdulillah, cek-cek baru ni ada perah guli dalam tangga.
2: Oh, ada dah.
1: Oh, ada perah dah.
2: Ada perah dah, perah. Okey.
3: Oh, tu kata kasih tak. Kasih tahu dah. Teping pagi tu melu ping kopi ping Allah wakbar. Tapi si ada perubahan sikit bila malam tu dia balik dah minum dah lah air manis gitu lah. Okay. Kalau siang kumpul sungguh
1: kena kurang lah sikit balik dia kalau peping itu dia
2: sudah Kak Cik pun buat juga peping ni bang.
1: Peping ada sebalang ni Kak Cik.
2: Kak Cik memang buat teping ni.
3: Tu dah Kak Cik.
1: Iya.
2: Dulu tak ada nyakit lah ni, ada nyakit lah ya Abang Leh. Baik.
1: Moga-moga tak ada lah lepas ni deh. Jadi jaga dah tu.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Abang Leh.
2: Terima kasih Abang Leh.

0: Pegang copak.
1: Lagu baru tu apa? Lagu baru yang glam, yang viral sekarang.
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamila.
0: Oh, Jamila. Ini tengok lirik Jamila. Lirik Jamila.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamila. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GG OK, buah negama orang kita, segmen dia Pegang Copong.
3: Okey, jadi pukul 4:03 minit dah kacik. Masanya untuk apa Pegang Copong.
1: Okey, Pegang Copong. Kalau hari sini kita dah Pegang Copong lah pukul 4, tapi kita berhenti awal sikit lah dulu. Sebab kita nak beri luang kepada Asor. Okey, kita sama
3: modal.
1: Okey, kita ada terima dah ni beberapa nota suara daripada
3: kita penyanyi. Kita nak ambil pendapat ni kita siur dekat WhatsApp dulu.
1: WhatsApp dulu kita siur
3: WhatsApp
1: dulu.
3: Kenapa pada Asor kalau kita buka taliang tau. Okey, boleh? Okey. Kita buka taliang ya.
1: Nak dengar siapa dulu?
3: Mak Wang nyanyi ke kenapa ni?
1: Mak Wang nyanyi ya, gitu bang. Ha? Kita dengar Ayu dulu boleh bang? Ayu atau mula-mula tu?
3: Ayu
1: bawah
3: Mana Ayu? Okey, okay. Dunia mulia dah.
1: Aku Ayu nyanyi lagu nasyid ya. Okey, baik.

0: kisah.
1: Tangan Kak Cik, nasyik Kak Cik.
0: Malam itu tubuh yang indah. Wabalas biar awal yang cerah. 20 April tahun gajah. Lahirlah zuriat yang suada.
1: Goyang sikit bahu Kak Cik.
0: Abdullah nama bapanya. Siti Aminah ibunya. Riang gembira menyambutnya. Lahir putra yang utama. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saada bermula lah sebuah kisah.
1: Okey, itu dia.
2: Wah, terima kasih. Best, eh? Oh, dia punya sapa-sapa lah. Sapa tu. Ayu nyanyi kita rasa sapa.
1: Sapa lagu nasyid tu.
2: Sapa ke jiwa, sapa ke jiwa. Okay, okay. Sebab lagu nasyid ni dengan lagu-lagu lama ni lah. Kan. Oh, si ada muzik latar lagi terbaik. Terima kasih you. Okay. Suara best you eh.
1: Okey, lagi okay. Selanjutnya kita akan nak pilih lagu. Zan nyanyi kot ke?
2: Oh, Zan nyanyi pun jawab gitu. Kalau Zan nyanyi.
1: ni Osman, Osman dia
2: Cik Osman Jalani. Apa ya?
1: Cik Gani guna.
2: Cik Gani guna nyanyi.
1: Ha, sekadar okay. Ingat ke sekadar
2: sekadar hiburan saja, jangan lebih hina atau dikeji dok. Kita dok kata apa pun Cik Gani. Ha. Apa kita nyanyi sekadar suka-suka je petani.
3: Yeah. Seumur hidup aku ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Punya ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah ayunan.
2: Di sana menanti, di sini menunggu.
3: Asli.
1: Asli?
3: Kalau ku pilih di sini. Apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka.
2: Jelas, jelas sebutkan dia, jelas.
1: Terluka Kak Cik dengar. Nyanyi nangis Kak Cik, jangan nangis.
2: Kak Cik sedih sebenarnya. Kak Cik sedih bukan sebab lagu tu. Kak Cik sedih sebab cakap ni. Siapa?
1: Sebok.
2: Sebok.
1: Sebok Kak Cik eh?
2: Sebok. Tak mampu diteruskan lagi.
1: Sebab nak suka ke kenapa Kak Cik?
2: Kalau ku pilih di sana. Apa kata di sini?
1: Walaupun terima kasih. Ya, baju terima tu kasih, mahal tu baju tu.
2: Terbaik tu. Terbaik.
1: Okay. Baju on the spot cari.
2: Jadi kita pilih dua-dua lah senang. Okay. Ya. Okay, baik-baik.
1: Lagi-lagi Cik Gani.
2: Cik Mi bang. Cik Mi. Oh, Cik Mi nyanyi lagu Apa Guna Berjanji kok daripada Wan.
1: Oh.
2: This is drag suara kan?
1: Okay.
2: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Kejut tu. Berjanji.
2: Oh, start gitu lalu.
4: Kalau tak ditepati.
2: Kejut kita.

0: baik.
1: Tapi pendapat Kak Cik,
0: apa guna berjanji lagu tu?
1: Apa guna berjanji?
0: Kalau janji kita tak boleh, kita kena tepati lah.
1: Biasa Wan nyanyi lagu ni dah. Tapi nyanyi. Dia bagus ni, Cik Mi ditukar dia punya nada dia tu. Nada dia
0: anda kat Kak Teh. Orang Kak Teh kata dengar atas ni. Kak Teh juri bang. Hidup atas juri dengar.
1: Oh, Kak Teh juri dah?
0: Kayaknya molek Kak Teh juri tu kata.
1: Kak Teh kata nak bagi hadiah ni.
0: Okey.
1: Melancong di mana Kak Cik?
0: Melancong di Bukit Pak Api.
1: Macam ni pakai api. Okey. Lagi api lagi.
0: Okey. Baik, kita dengar Camar Laut. Lagu yang, Laut. Lagu yang famous di TikTok sekarang ni, Cempaka di Rembulan Spring.
1: Okey. Kita dengar Cempaka di mana?
0: Cempaka di rumah.
1: Bukan Cempaka sehari. Cempaka. Okay.

0: ajak karaoke ni. Buat bini kat rumah jirang ke benda beza? Set karaoke.
1: Kalau kat cik kawan macam tepuk melodi.
0: Katik main drang.
1: Katik-katik dulu buat ni, dulu.
2: Tak mungkin berkembang
0: sih. Terbaik.

0: ini.
1: Oh, sedap oh.
0: Di depan hidup yang tanpamu, tak kekasihnya, pencinta yang abadi.
1: Sedap, yeah. Sedap macam lauk. Dia lagu ni relax je, terbaik. Sebab lagu ni tengah virus kan, lagu lama je sebenarnya. Tapi biasalah, dekat TikTok kan dia cepat. Kalau ada seorang nyanyi lagu tu, dia nyanyi. Itu belum awal lagi nyanyi lagu ni. Kalau awal nyanyi lagu ni, Cempaka dia ada remulang lah.
2: Mana kalau orang makan nasi lekat je.
1: Oh, kalau awal nyanyi lagu ni, tengok lah. Cempaka di mana orang lepas ni kalau awal nyanyi lagu ni?
2: Cempaka di Sari sahaja. Cempaka Sari ni, tahu siapa dia?
1: Cempaka Sari?
2: Mah 14.
1: Kacik dah awak kabur.
2: Dia pakai nama gitu.
1: Pakai awak, kacik dah aja dengar. Dia nyanyi, nyanyi sekali lah. Nyanyi sikit lah.
2: Kacik kau orang, kacik nyanyi lah.
1: Ya.
2: Kacik jalur gemilang, kacik.
1: Tanggal 31 Ogos.
2: Apa tanggal-tanggal ni, kacik?
1: Tanggal 31.
2: Tanggal ke tangga, kacik?
1: Tanggal. Awak nyanyi lah sekali, bang. Kacik dah dengar.
2: Memandangkan masanya kita nak bertawakal, kacik.
1: Kena ke you, Omo.
2: Kita tawar keluar, kacik.
1: Okeylah.
2: Selamatlah aku duduk nyanyi.
1: Lepas ni, mu nyanyi mula. Dah lepas awang. Kita suruh awang nyanyi.
2: Awang ke atas je.
1: Oh, awang ke atas nyanyi?
2: Tak,
1: Dehaka. Tunggu. Mu ke atas mu nyanyi. Oh, ke atas nyanyi.
2: Sebelum kacik ngaruh ni, kita tengok lagu-lagu, kacik. Kita asal kita. Duduk kabur dengan tu asal.
1: Asal.
2: Ayah, kacik.
1: Asal kau apa? Nyanyinya dia pada ingat asal.
2: Pada ingat asal aku dengar. Okey, hari ni 24
1: bang.
2: Hari gaji gini ya. 23 423 hari ni. Bagi Kuala Tengah, Nombaran dan juga Kuala Nerus, asal kita. Bagi Bersetiu 425. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 425. Dan asal kita bagi bagi Dungu dan juga Kemamang, asal 424 minit petang.
1: Oh, jadi, kata-kata awang dah ingat dah ke kita nyanyi dua orang gitu lagu Burung Kenari.
2: Malah nak kabur kat teh.
1: Awak nyanyi lagu Burung Kenari. Burung Kenari ke Burung Kemari, bang? Astaghfirullahaladzim. Dah baik. Aku dah ingat dunia.
2: Hai, Kak Cik. Ni kita nak nyanyi, kita tukar pula.
1: Burung
2: But-But panggil nama dia. Burung But-But. Ada berani? Kacik nyanyi.
1: Mungkin dah nyanyi mula lah Burung Kenari.
2: Burung Murah.
1: Kat kata tukung lagi. Nyusung
2: mana nyanyi. Aku nyanyi.
1: Tukung kat teh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan teragung yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh baginda kepada para sahabat daripada perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam, maka itulah yang kita warisi dan kita amalkan sehingga ke hari ini. Sesungguhnya antara cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikut petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih istimewa dan lebih utama selain daripada petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda. Sebab itu kita menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh kerana itulah petunjuk yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menunaikan kewajipan zakat dan juga kita menunaikan ibadat haji, semuanya dengan petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tepuk tambah yang kita lakukan kerana ketaatan kita kepada Nabi. Kerana cinta kita kepada baginda, maka kita turuti semua yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, yakni ikutlah Nabi Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Marilah sama-sama kita meneruskan amalan yang sedia kala telah kita buat daripada perkara-perkara melibatkan amal ibadah, kerana keyakinan kita bahawa kita perlu melaksanakan amal ibadah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: pegang copang.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masalah mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, dari pukul 4.37 hari.
0: Wah, kita boleh ambil panggilan kita dalam masa yang sama juga. Sebab banyak dengan Hato ni. Atau orang belaka, kan orang?
3: Boleh belaka. Kalau nak benda apa ni, telefon boleh.
0: Kita ada share dengan orang kereta. Dia kata, Kak Cik, awang ni tempat segmen dia. Nyanyi karaoke rumah ke mana? Esok nak karaoke kedai, karaoke bingkai jalan. Karaoke mana-mana dah esok. Okay?
3: Bukan jembatan pun boleh. Dah tapi kita banyak selamat lah.
0: Jangan ganggu orang sudah.
3: Saya panggil lah, Kak Cik.
0: Baik.
3: Okey, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Cik Zakaria ya? Cik Zakaria nak nyanyi ya?
4: Nak nyanyi lagu
3: ni. Cik Zakaria nak tanya, apa ni, pakaian ni, apa ni tema dia ni?
4: Tema lagu, tema tahun 60-an.
0: 60-an?
3: Baju tema tahun 60-an.
0: Pok Ye-Ye lah. Kotok-kotok lah.
3: Pok Ye-Ye.
0: Okey. Lagu dia tu? Lagu dia?
4: Lagu Lora.
3: Sabar dulu. Tajuk lagu apa?
4: Tajuk lagu tu Gelora.
3: Gelora?
0: Oh, cakap dengan nyanyi tak sama eh? Nyanyi tadi.
3: Nyanyi tak? Nyanyi lagi eh?
0: Tadi nyanyi.
3: Oh, tadi nyanyi?
0: Kacau.
3: Okey.
0: Silakan.
4: Nak balik lah.
0: Nak balik?
3: Boleh. Nak balik dah? Okey, silakan. Nak balik dah.
0: Ngaju dah setengah dah.
4: Di jiwa rasa gelora, kasih pada teruna, bukan kena intan permata, kena budi bahasa.
3: Asyik nak cik.
4: Kasih bukan paksaan.
0: Memang apa paksa sungguh tu.
4: Sayang bukan mainan, jiwa dan raga jadi taruhan.
3: Ya, bagi tepukan.
0: Terima kasih. Okey.
3: Sepik sangat. Okey. Terima kasih Cik Z kita. Ya. Sama.
0: Okey. Benda sepik sangat ke baju sangat?
3: Sepik kan 60-an gaji. Sepik hitam je.
0: Baik. Awang. Kita ada ni Cik Ngoh Tanah Luk Dungu nak nyanyi lagu Nustang. Tajuk dia Ayah Mosun Dosti Hun. Ayah Mosun Dosti Hun.
3: Mana sahaja ini nak jumpa lagi?
0: Cik Ngoh Tanah Luk tu.
3: Cik Ngoh Tanah Luk. Ayah Mosun Dosti Hun.
0: Lagu Nustang. Awang. Awang tokeh nama stay pun tak tahu.
3: Tapi dah tahu ni.
0: Tajuk dia. Okey, kita dengar. Suara
3: apa selu?
0: Suara Cik Engoh ke suruh penyanyi asal ni bang?
3: Cik Engoh ni.
0: Macam suara tu kok. Alu pun alik suara. Lagu benda lah.
3: Wecok lah.
0: Alu suara.
3: Lah tak mengiskar ni.

0: sedih.
1: Oh, macam lah tak magis sekali dah orang dah. Kelah.
2: Oh.
1: Okey, baik.
2: Bagi kita bukan.
1: Terima kasih.
2: Okay.
1: Terima kasih, Cik Ngong.
2: Oh, Cik Ngong salah seorang ni penyanyi yang menyanyi lagu Nustang, right?
1: Ya. Terbaik, Cik Ngong. Okey, lagi kita nak dengar siapa lagi ni? Azmi, ada panggilan ke, bang?
2: Panggilan dulu.
1: Panggilan.
2: Okey, okay. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ayuh. Ayuh. Ayuh.
1: Wani Ayuhana tu.
3: Selamat menyambut.
2: Ayuh aku kahwin lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik. Abang dia nak nyanyi lagu dia boleh? Ha.
3: Kasih dengan awak.
1: Ya.
3: Lagu Ilham Pujangga, lagu lambung.
1: Oh, tu dia. Ni lagu patriotik Ilham Pujangga.
2: Ilham Pujangga. Okey.
1: Silakan boleh. Silakan boleh. Terbaik boleh. Ha.
3: Ilham dari Pujangga. Berdiam diri bukan artinya kau salah. Biar cercaan sekali datang menimpa. Sudahlah memang adab di dunia. Bersuaralah kamu pada perkara berguna. Itulah sifat orang bijaksana. Anak muda itu tidak kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya. Berdiam dirilah kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Dan bersuaralah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan.

0: manusia. Seperti anda sayangkan diri anda.
1: Okey, terima kasih. Okey, boleh baju lagi baris ni.
2: Oh, ada memang abang abang dia bagi dia ni, dia jadi coach.
1: Jadi coach.
2: Dia bahagian-bahagian ni.
1: Boleh masuk, tengah-tengah baris ni apa ni abang eh. Tengah-tengah baris lepas tu orang senyap tu ayo tiba-tiba nyanyi lagu tu. Mesti orang senyap.
2: Okey apa? Lagu-lagu sebenarnya lagu tu
1: semangat.
2: Banyak masuk dia tersirat masuk yang tersirat. Terima kasih Abang Le.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik. Kita nak dengar Mak Minton Jo. Nak dalam botol nyanyi lagu.
1: Mak Minton Jo.
2: Bukan niatku.
1: Mak Minton Jo mula kat
2: sini. Memang nama Mak Minton Jo.
1: Mak Minton Jo.
2: Beranak dalam botol kat Cik Tambah.
1: Oh.
2: Okey.
1: Timbul tergelang.
2: Timbul tergelang. Oh tu dia ingat Amda pernah pot.
1: Terus masuk gol.
2: Bukan masuk gol.
1: Masuk gol ke masuk gol
2: Adik? Okey. Kau anda.
1: Okey.

0: خلقت مبرأ بغيبي كأنك قد خلقت كما تشاء.
1: Dalam kereta

0: محمد المصطفى كالورد لالي
1: الله
0: الله وأطرح

0: Okey.
1: Terima kasih Wan. Terima kasih Wan. Terbaik Wan. Okey. Oh. Kita nak dengar Mak Wan. Mak Wan tadi suruh buka nota suara kan.
0: Mana? Mak Wan. Okay. Mak Wan.
1: Okey. Mak Wan nyalakan benda Mak Wan. Terima kasih Wan ke Mama tadi ya. Okey.
0: Mak Wan ni awak cari Mak Wan
1: ni. Cari tak jumpa saya Mak Wan.
0: Mak Wan ramai sangat orang ni ha duduk kemuni-kemuni mana ya?
1: Mak Wan.
0: Ya.
1: Mak Wan kalau berangang.
0: Mak Wan ke mana kalau berangang?
1: Mau duduk sihok dia tak mendengar dia tengah nak dia. Ya.
0: Oh, gitu pulak ni.
1: Mesti yo.
0: Jadi dua ni kasi tau.
1: Oh, sama je.
0: Sama je?
1: Oh, tak tahu. Ha? 41 minit pula, 41 saat lah ke?
0: Okey, kita dengar ni lah.
1: Okay.
2: Engkau tangiskan pada diriku ini. Biarlah ku kehilangan.
0: Oh, macam suara Zaliah Ghani ke, Cik?
1: Bukan Zaliah Ghani, yo.
2: Apa yang hendak dikata, jodohmu tiada denganmu. Biarlah aku yang merasa penderitaan hidupku. Tak rela kau bersama memisah diri.
1: Kata Nolia Gani. Esok-esok lah.
0: Hujan dah turun kat cik.
1: Ani angkat kain. Orang muda olah lalu lebat. Oh, kalau berangang ke tu kan? Ha? Baik muang.
0: Oh, macam mana sini ceroh kat cik?
1: Itulah, itulah.
0: Ya, tiba kat cik.
1: Tapi tadi esok-esok dia nangis bang.
0: Ya.
1: Okey, kita nak dengar lagi.
0: Nangis sungguh kat cik?
1: Nangis sungguh tadi. Apa tu panggil ramai atau kok nota suara ni ke mana bang?
0: Apa? Nota suara eh?
1: Ada panggilan ke bang?
0: Ada panggilan ni. Okey, okay, panggilan ada tu.
1: Okey, tengoklah.
0: Okey, panas-panas. Hello. Assalamualaikum.
3: Saya ada dua awak di dalam. Hello.
1: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum Kak Cik.
1: Waalaikumsalam. Ya. Ma 14.
0: Ma 14.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, nyanyi Malik Mahai. Nak pergi atur ni Kanada ni awak nyanyi yang terbaik ni.
1: Ma sedap eh. Ma nak nyanyi lagu benda Ma?
4: Kanada. Lagu Janji.
1: Lagu Janji.
0: Janji.
1: Yeah.
0: Okay, duet dengan ni ke Z ke?
4: Mengapa kau
0: lalu.

0: Nantikan malam ku nantikan dan siang aku mimpikan. Mengapa kau lupakan?
1: Sambung tak cik?
0: Tunggu kau tak pandai.
2: Tak mari bang.
0: Mengapa kerana janjimu diriku tersisa. Tunggu kau tak fikirkan betapa aku derita. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan. Janji yang ku harapkan. Siang dan malam ku nantikan. Aku
1: okay.

0: Kaabah.
1: Kaabah. Ada tanya, Kaabah tak ada ke Kak Cik? Oh, peminat Kaabah. Kaabah ada peminat. Oh
0: Kaabah. Cayu. Okay. Kaabah ni nyanyi mula-mula kuat. Masa dulu Kak Cik.
1: Kaabah kepik suara. Okay, Kaabah. Aku boleh Kaabah?
0: Kepik suara, kepik tiap aja.
2: Okay. Masih di sini. Kerana kau, ku bisa menangis. Dan kerana kau yang menghancurkan, ku tiada berteman. Terkenang wajahmu, aku pilu. Selangkah ku
0: tersenyum
2: namamu, tak terasa rinduku dipadu.
0: Jauh sikit ingat buat tiung.
2: Oleh rindu
1: kau seluk
2: dan ketika ini
1: kini,
2: di manakah dia?
1: Dulu ada,
0: sekarang tak ada.
1: Terima kasih Kaabah.
0: Nyanyi kena jauh lah. Okay. Hidup ingat je motiung Kak Cik.
1: Kami minta maaf dia sebab gini. Sebab kita duduk nak siap panjang-panjang sangat. Sebab ramah sangat. Ini siapa ni bang? Ina. Boleh bang Ina bang?
0: Ina
1: nombor belakang dia 5037.
0: 5037.
1: Ina eh?
0: Okay,
1: kita dengar je.
0: Ni antaranya pendatang barulah ni.
1: Tak pendatang tapi izin ni.
0: Oh, nyanyi lagi Kaabah Kak Cik.
2: Okay. Terima kasih.
1: Kaabah dah
0: pergi. Lagi ini seorang dengar dah.
1: Kaabah, kau balik dah Kaabah. Pentas sudah tu. Kejut kita. Oh, Cindai.
0: Ina ni dah.
1: Kau sudah pagi ya?
0: Kan.
2: Cindai malam tidak berkira.
0: Suara terkelang.

0: Terima kasih, okay. Terima kasih Ina.
1: Terima kasih okay, Ina.
0: Kita nak dengar ni pula bang.
1: Mana?
0: Misa maaf.
1: Misa maaf. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi.
0: Oh, dah kita nak ambak. Oh, tapi okay. Tak apa, kita cubalah setakat yang tu eh.
1: Misa maaf ke Suria?
0: Suria pagi tu. Mi sanggup berkorban untuk Suria pagi mi ke syona mi?
1: Mi
0: ya, boleh ya.
1: Mi sama eh.
0: Mi sama dulu.
1: Mi sama jongak batu.
0: Batu Suria pagi apa tu eh?
1: Batu dah tahu dang doi.
0: Dah pergi.
1: Dah pergi ke Cik? Nama mula tadi?
0: Cindai ke Cada? Cindai yang mana?
1: Okey.
0: Mana Cindai? Ina
1: tadi dah. Okey. Lima. Bira.
0: Okey, Bira.
1: Mana tadi ni? Mi. Mi.
0: Aduh, Suria ada apa? Mi kata hamba sayang Suria. Muak pandang layar je mi.
2: Dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau

0: Prita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya.
1: Okey, kita ambil sikit-sikit je dah.
2: Ya. Yeah.
1: Pasal kenapa ni, kita nak ambil. Ngelah.
2: Surah pagi ya?
1: Surah pagi lah.
2: Atau peminta agama nak dengar surah pagi, eh?
1: Okey.
2: Tak kena surah pagi?

0: Putih kaki.
1: Joget siapa dia?
0: Joget siapa dia? Okey, okey. Terima kasihlah Suria pagi pada Suria yang ngelah sekali lah.
1: Okey, okey.
0: Okey.
1: Di kabar Suria tak mau ngelah sekali. Jok, kami tak tahu.
0: Okey.
1: Sebenarnya kamu lagi atau tapi dok deh. Sebab gedang, dok marah.
0: Dok dah.
1: Sebab dah dengar berita dah.
0: Kita nak dekat berita dah ni. Okey, kita terima kasihlah banyak pada hok yang minta maaf banyak deh kalau dok dah.
1: Jadi, siapa juara kita akan tanya Kak Atis sebab Kak Atis bagi dengar, hidup atas hidup dengar.
0: Eh, bagi yang itulah bagi yang bagi dia bagi dia jaga dia dijah.
1: Macam kau dijah.
0: Kita jumpa pula sebulan untuk retro pilihan lagi ya.
1: Benda retro
0: pilihan. Apa the way? Dengar Beats on Air.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim. Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.
2: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
2: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
2: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
2: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus saluran Astro 806 juga penstrima langsung di RTM Click.
4: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, ini pukul 5.18 minit petang ni. Macam biasalah kita untuk jam terakhir ni bersama dengan pernah pemanggil untuk pilihan retro kita untuk petang ni. Amanda yang atur ni untuk bersama-sama dengan kita. Sebelum tu, pendapa ni awak nak baca jugalah. Kacik jap lagi masuk dah. Yang kata inok cuma kain ke kebong. Inok cuma kain bro. Inok kat kain. Dia kata ni naik petang dah ni. Okey, tak apalah, kita ada terima ni daripada Khabar. Okey, Khabar katanya sangat betah. Kaci awang katanya panas mancur dekat ni sinar mentari lagi ni. Kisahnya hari ni katanya dulu tak ada, sekarang ada. Bagi Khabar lah, katanya tak ada rumah leni ni. Dulu tak ada rumah leni, alhamdulillah ada dah. Dulu tak ada telefon canggih, leni ada dah belaka suti katanya. Pendapa ni Kak Cik Awang jadi DJ lagi 80-an, 90-an, awak tak ada lagi. 90-an pun awak dah masuk lagi. Awak masuk 2000-an. Kak Cik 90-an. Pendapa ni bagi patung ni, dulu tak ada sibuk kerja-kerja. Leni ada senyum garanti bereh. Jangan lupa kita kena belajar supaya kita tak jadi stres. Okey. Benda panggil okey. Okey, warna Kak Cik okey. Kak Cik akak kain ke tadi?
2: Dia ada hujan dia
1: orang, ada hujan ke? Oh, ni orang tanya Kak Cik dia akak kain ke? Gila, nak hujan nak petang Kak Cik.
2: Tapi nyanyi dia pun.
1: Wah, Kak Cik. Kata banyak sikit. Okey.
2: Baik, muang.
1: Apa kasi siapa yang nyanyi tadi ni?
2: Kenapa?
1: Siapa yang nyanyi tadi? Kita tak ada kena dengan cuaca, Kak Cik. Okey, kita start pada bawah ni. Ramah ni, yang ni. Kita ada Nuri.
2: Nuri.
1: Assalamualaikum, Kak Cik. Awang katanya dulu tak ada. Dulu tak ada jeragak, Kak Cik. Leni ada jeragak ni.
2: Leni ada kadang faktu usia juga. Faktu
1: hormon. Jeragak ke jerawak ni? Jeragak tau.
2: Okey, baik-baik.
1: Lagi kita ada Pok Su Air Putih. Katanya saran kau DJ berdua. Pok Su Kemamang. Dulu tak ada DJ okey. Leni DJ terbaik. Kak Cik Awang.
2: Bukan dulu ada DJ okey?
1: Dulu tak ada DJ okey. Mungkin lama kau rasanya.
2: Dulu-dulu tak ada DJ okey. Dulu. Okay. Tak tahu pula.
1: Okay, ya, terima kasih Pok Su. Pok Su ni apa dari Zapung. Zah baca dah adik?
2: Zapung. Zah baca dah adik, ya?
1: Baca dah, eh?
2: Okey, baik-baik.
1: Suri pagi ada dah. Bro Jeep Marang ni. Uh-huh. Dilik kenapa tau?
2: Okey, ramai. Hak tulis dilik-dilik. Okay. Macam-macam hak atur ni.
1: Abi baca dah?
2: Abi,
1: terima kasih Abi. Okey, kita ada Abang Zainal.
2: Baik. Abang Zainal kabung dah?
1: Abang Zainal katanya belum kahwin. Dulu selalu kahwin. Dapat angau. Selalu sakit angau. Ha-ha. Sudah kahwin hati sakit dan sedih. Kalau terlupa ucapan selamat, kenapa terima kasih pada isteri. Kata P. Ramli.
2: Okey, baik.
1: Siapa tak sayang bini? Oi.
2: Okey, baik. Okey, bang. Kita nak dengar lagu dulu kan ni, bang?
1: Kita nak dengar lagu dah.
2: Okey.
1: Okey, dengar lagu lepas ni kita sambung lagi lah. Okey. Pernah ni kita nak dengar lagu untuk petang ni. Kita nak dengar, ni lama nak dengar lagu Aida Agi ni.
2: Segalanya pasti.
1: Segalanya pasti.
2: Lagu ni pilihan Syekh kita. Duduk di Kampung Nibong, Syekh Muhammad kita.
1: Okey. Okey, lagu kedua tu kita nak dengar lagu pilihan Faizuddin ya.
2: Faizuddin
1: yang tadi tu.
2: Pak Izuddin minta lagu macam
1: mana? Lagu pendapa ni Sejati.
2: Sejati Wings, ya?
1: Wings.
2: Okey.
1: Lepas tu kita akan dengar lagu yang ketiga, Ani KB.
2: Okey.
1: Nak dengar lagu Di Sini Pasti. Utopia.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, lapor dah weh. Kak Cik, lapor dah?
2: Ya, lapor lah.
1: Lapor.
2: Cakap banyak pun tu, cuaca pula jauh-jauh.
1: Masuk angin pula.
2: Masuk angin keluar asap. Ini nak dekat je bang. Kita nak pergi ke House of Losong Kopi Bayu di Kuala Terengganu. Sebuah kafe yang terletak di Kapur Losong Sejik. Losong Masjid bang. Okey, antara menu-menu yang wajib dicuba. Antara kalau minuman saja, bab-bab minuman saja ada Americano. Americano coffee latte peach tea
1: Americano,
2: soda.
1: Americano gitu.
2: Americano. Coffee latte ada peach tea soda, mango soda, lemon tea, ada milk tea. Lepas tu untuk menu untuk budak-budak ada fries dan juga nugget. Lepas tu ada carbonara with sausage. Kalau untuk makanan ada curry maggi, aglio olio beef dan salted egg prawn. Lepas tu dia juga ada hidangan sampingan dan juga pastry, ada cream corn dan Japanese cream puff. Itu dia wah. Okay. Menu
1: jadi,
2: dia lah.
1: Jadi keistimewaannya Kacik, Nokabonnya menawarkan pemandangan yang indah Kacik.
2: Oh,
1: di Sungai Terengganu kita ni. Dan juga boleh tengok Masjid Crystal.
2: Okey,
1: sambil katanya sesuai jugalah untuk dijadikan tempat lepak, santai bersama-sama dengan kawan, bersama dengan keluarga. Kacik boleh bawa Abang Zik ke sini Kacik.
2: Okey. Menenangkan pikiran. Bimbang juga takut ia terjun sungai.
1: Jangan.
2: Jangan tengok sungai. Wadi bahasa nak membasahkan badan.
1: Izai tengok nak bergaji.
2: Itu obses.
1: Oh, okay. Eh? Dan juga memiliki sudut yang menarik Kak Cik. Untuk bergambar.
2: OOTD.
1: OOTD panggil.
2: Outfit of the day.
1: Outfit of the day.
2: Outfit of the day.
1: Oh God. Okay. Waktu operasi ni Kak Cik.
2: Okay.
1: Buka setiap hari Kak Cik. Hari Senin sampai kelah hari Ahad. Bermula pukul
2: setiap hari buka dah tutup kan?
1: 4 petang. Sampai dah sebelah malang.
2: Okey.
1: Oh, malang ni memang comel lah. Kalau kita tengok dengan Masjid Kristal Kacik lah. Jadi macam-macam kalau nak tahu juga kemudahan ni apa Kacik?
2: Okey, ada kemudahan dia menyediakan ruang makan yang luas dan santai di Bira Sungai.
1: Di Bira Sungai. Okay. Outdoor lah.
2: Baik, outdoor lah. Aku suka dengan outdoor. Baik-baik.
1: Sesuai lah ya.
2: Sesuai.
1: Itulah yang kita nak pergi hari ni. House of Losong.
2: House of Losong Kopi Bayu, Kuala Terengganu.
0: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

beberapa tahun saya membuat keputusan untuk membuka sendiri. Okey, menu utama sate saya adalah sate ayam dan daging. Kadang-kadang tu ada buat juga sate kambing. Okey,

menyimpan rezeki. Setelah setahun berniaga dengan berkat kesabaran, alhamdulillah hati saya semakin dikenali. Okey, harapan saya pada perniagaan, saya harap masa akan datang hati saya semakin berkembang dan semakin dikenali di tempat lain. Okey, siapa-siapa yang ingin mencuba hati saya boleh datang ke Terowong Corner. Bermula jam 5 petang hingga pukul 10.30 malam setiap hari Selasa hingga Ahad. Dan setiap hari Isnin saya tutup satu hari. Sesiapa yang berminat untuk membuat tempah hang raya, kahwin, hari jadi, mesyuarat atau sebagainya, bolehlah hubungi saya di nombor 019-930-3436 atau boleh datang terus di Terowong Corner. Okay, sekian, terima kasih.

0: sekali.
1: Retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Gua Negamo Orang Kita.
2: Okey, Gigi, okey. Gua Negamo Orang Kita. Ujung-ujung pertemuan kita kat Cik. Pukul 6 pagi, kita nak dengar buletin petang. Lepas tu, kan terus ditemani oleh Ayoteh lah.
3: Ayoteh, ya?
2: Zalimi, Jumamak malam ni, petang ni. 6 sampai ke 9 tau. Okey. InsyaAllah hari ni, Senin kat Cik, ada insyaAllah bersama-sama dengan yang berbagai ustaz.
3: Wajnadi Wajafar.
2: Okey, baik. Malam kat Agam, bersama dengan Kak Teh.
3: Oh, Kak Teh malam ni eh?
2: Ya, yeah, dalam irama nostalgia
3: irama
2: malam ni.
3: Irama nostalgia Kak Teh.
2: Wah. Macam mana sesuai ke macam mana Kak Cik?
3: Kak Teh memang Kak Teh.
2: Yeah.
3: Lagu-lagu.
2: Lagu-lagu Kak sedap Kak Cik.
3: Kak Teh biasa kalau dia cari lagu-lagu dia susuk. Dia takut awang Kak Cik dengar. Dia kata, jangan. Ini lagu. Dia nak siar dulu lagu ni.
2: Wahai Kak Cik.
3: Oh, tadi memantau tadi.
2: Tadi dengar. Oh, tengok paling dah belakang.
3: Tengok, awak siap ada lagu.
2: Okey.
3: Tunggu
2: malam ni.
3: Susunan lagu-lagu.
2: Oh, terbaik.
3: Okey.
2: Kita ada apa ni? Kena buat juga. Ni nama apa? Tu dia.
3: Nama dia kena buat juga?
2: Kena buat juga. Kak Cik Awang kata dulu tak ada gigi. Leni. Dulu tak ada gigi. Leni ada dah gigi.
3: Ah.
2: Kah.
3: Okey, gigi. Oh, ialah gigi tak. Pantau cabut kan?

0: Okey, dan goyang. Okey. Esok minta dengar sahain kita lah.
1: Esok ada lagi Lucia.
0: Ada lagi Lucia. Esok pun terima kasih Oja. Lagi Awi Dopong Dodang Dop Zali pun. Lepas tu lah Miss Syamlo Gading, Putri Kaima, Kaaba, Magna. Lagi siapa ini? Saya kita tengok ada lain juga lah.
1: Yelah.
0: Dah nak sebut nama ni. Mak Zenah pun ada lagi ni. Mak Wang, Cik No. Lagi Pok Long Kija ni. Ramai ni tu dah
1: nak tengok.
0: Kak Mariah pun ada.
1: Ya.
0: Lagilah. Ni yang tanya, siapa yang menang tadi ni?
1: Menang dia adalah Katil.
0: Menang dia. Walaupun dok nyanyi menang.
1: Menang di hati kami.
0: Ya.
1: Cian.
0: Pemenangnya adalah semua.
1: Semua menang.
0: Semua menang.
1: Kita datang game pun. Suka-suka.
0: Saja je.
1: Ya. Baik.
0: Okey.
1: Okay, bang.
0: Jadi gitulah kata ya. InsyaAllah. Salam Maulidur Rasul.
1: Salam Maulidur Rasul.
0: Dan selamat bercutilah pada yang bercuti esok. Jadi.
1: Perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Salam. Yep. Kita ikut-ikutlah sunnah bagi InsyaAllah. Kalau boleh kita ikut. Bukan kalau boleh, memang kena ikutlah. Okay. Baik.
0: Kita nak dengar lagu-lagu pilihan kita untuk petani. Lokal buat lagi kacik. Okay. Jadi kita akan dengar Cempaka di Rembulan. Spring. Yang dipilih oleh Kamaria di Bukit Payung.
1: Okay,
0: kemudian kita akan dengar lagu pilihan seterusnya dengan lagunya Alpha. Wajah Seribu Erti.
1: Okay,
0: pilih untuk. Kacik sebut kapung eh. Mokku Sitoh.
1: Mokku Sitoh.
0: Ya. Yeah.
1: Mokku Sitoh. Moko Sito duduk di Gong Pipik, bang.
0: Gong Pipik.
1: Okey.
0: Okey, dan lagu terakhir kalau udang lah, eh. Puan Mak Cetong. Jual Cetong yang saya ingat.
1: Tak ada, Dok Rok tu tak ada depan. Dok Rok Cetong tak ada.
0: Tak ada.
1: Cetong saja.
0: Cetong, Puan Mak Cetong.
1: Cetong, biasa kita
0: nama gelaran dia ni, kok.
1: Puan Mak Cetong.
0: Kepun apa?
1: Duduk di Sungai Tong.
0: Sungai Tong. Oh, tong-tong eh.
1: Betul lah ke kan ni, bang?
0: Eh, tapi metod lagu ni harus sebut di hati kat cik.
1: Oh, doh. Right.
0: Kau rasa?
1: Tapi kau mak ni kira megang juga kapu ni.
0: Ya. Baiklah, kita nak dengar lagu ni. Okay. Dan insyaAllah ada pertemuan kita jumpa lagi. Salam, Gigi, okey?
1: Daripada awang.
0: Dan juga kat cik.
1: Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi.

Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama pada petang yang berbahagia ini, Terengganu FM Mesra Ceria, 24 Ogos 2026, bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan kita dah pun pukul 6.13 menit petang. Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini, hari Isnin, di mana biasa selepas saja berita jam ataupun buletin petang, kita akan bersama dalam ruangan agama kita Fardu Ain, dan hari ini ruangan Fiqh Fi Solah bersama dengan pembimbing kita Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan alhamdulillah juga saudara, kita akan bersama dengan Kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikah, sambungan pengajian kita yang lepas-lepas. Dan sebelum itu, terima kasih kepada dua rakan saya dan temani dalam GGOK seperti tadi, Kak Cik dan juga Awang. Dan saya Rizal akan terus temani rakan-rakan kita dalam Nurani sampai 9 malam. Dan sebenarnya yang saya janjikan seperti tadi, kita dah pun live menerusi Facebook Terengganu FM. Dan sebenarnya biasa kalau bersama dengan Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, kita ada tiga medium soalan ni yang perlu ditanya. Iaitu melalui Facebook yang sudah kita live sekarang ini, TikTok Terengganu FM, dan juga WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Dan soalan kalau Ustaz Wan Junaidi, soalan hendaklah berkaitan dengan apa yang kita belajar, InsyaAllah akan dijawab oleh yang bagi Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan apabila Ustaz Wan Junaidi sudah berada di depan saya sekarang ini, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang ini
1: Alhamdulillah.
0: Jadi hari ini kita nak menyambung kembali syarat-syarat sah sembahyang. Kalau buku Rumi, muka surat 22. Kalau buku Jawi,
1: surat 48.
0: 48. Jadi masih lagi syarat-syarat sah sembahyang, iaitu perkara yang kedua. Kalau perkara yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Perkara yang kedua, iaitu suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Jadi untuk seketika ini, saya nak serahkan kepada yang bahagia Ustaz Wan Junaidi untuk mukadimah kita. Dan insyaAllah akan diterangkan lagi di secara detailnya jika soalan bersangkut paut. Sekali ini saya ulangi, menerusi TikTok, Facebook Terengganu FM, dan juga menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Jadi terserahkan pada yang bahagia Ustaz Wan Junaidi. Silakan.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih pada DJ Riza. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembicaraan Kitab Idaman Penuntut berkaitan dengan syarat-syarat untuk sah sembahyang. Yang mana syarat untuk sah sembahyang ni ada 6 syarat. Jadi kita sekarang ni duduk di syarat sah yang kedua. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Kalau kira petang Isnin ni yang keempat dah ni, duduk di syarat sah yang kedua. Jadi 3 minggu lepas tu banyak pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan manakah najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Apabila kena najis ni dalam sembahyang, maka sembahyang kita dibatal. Kemudian manakah najis yang dimaafkan pada sembahyang. Memang najih lah. Ada di pakaian ke, di badan ke, di tempat sembahyang ke. Tapi najih ni dia dimaafkan pada sembahyang dengan bahawa najih ni tidak membatalkan sembahyang. Ha, najih tu tidak membatalkan sembahyang. Jadi 3 minggu tu pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan mana najis yang tiada dimaafkan dan manakah najis yang dimaafkan. Ha, jadi kita ingat ke sebut kata najis batal belaka sembahyang? Dah. Hak batal sembahyang ni najis yang tiada dimaafkan. Najis kalau dimaafkan mana sembahyangnya tidak batal. Ini dalam kitab idaman penuntut. Yalah mungkin sebelum ni kita fahamnya kena najis batal, kena najis batal. Kena najis yang tiada dimaafkan. Barulah sembahyang tu jadi batal. Jadi panjanglah 3 minggu dah tu. Lepas tu soalan pula banyak masuk tanya berkaitan dengan najis lah. Najis yang tiada dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Mana najis yang tiada dimaafkan kalau kena pakai sembahyang contohnya. Tubuh contoh, badan contoh sembahyang dibatal. Tapi ada juga najis. Tapi kalau kena badan pakaian sembahyang tetap sah walaupun benda tu memang benda najis. Matu najis yang dimaafkan pada sembahyang. Contoh sikit saya nak tambah laginya. Najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang. Mana? Budu. Budu-budu. Budu ni dia buat daripada ikan-ikan yang halus-halus. Yang mana dia proses budu ni bersekali dengan tahi, bersekali dengan perut. Tu sedap budu tu. Warna budu pun warna. Warna gitulah budu. Warna apa lagi? Jadi budu ni makan dimaafkan. Boleh makan. Tapi kalau budu ni kena pakai yang sembahyang kita, wajib kena basuh. Padat ni. Kejut orang hok makan budu sokmo. Dah makan budu sokmo pun. Kan ada orang tak makan budu Izzah? Tak pernah, tak pernah letak mulut budu. Ada?
0: Ada biasalah.
1: Tak pernah letak mulut?
0: Ada juga kot. Saya dulu pun umur berapa pun tak makan budu.
1: Mana tak pernah pun mulut? Tak tahu pun budu tu
0: biasa, rasa macam biasa mana? Bukan orang Terengganu, orang Kelantan tu. Biasa bukan orang Terengganu, orang Kelantan lah tu.
1: Oh, Kelantan budu tu. Makanan tradisi dia.
0: Yelah, biasa orang luar.
1: Orang luar dia Terengganu. Jadi kalau orang makan budu dengok, budu kalau kena kain wajib basuh. Kena basuh. Sebab budu ni dia proses dengan perut, dengan tahi. Ikan-ikan bila kecil kan. Lepas tu payah-payah nak buat lah kat tokan nak buat budu. Bili tu seko-seko beloh buang tahi, buang perut. Allah, budu tu banyak. Ini ikan bili tu banyak nak buat guana. Maka bolehlah bus-bus sekali dengan perut, dengan tahi. Tapi untuk makan dimaafkan. Tapi kena pakaian, wajib kena basuh terlebih dahulu. Ingat dah dahulu. Minggu yang pertama ataupun minggu yang kedua. Minggu pertama ataupun minggu yang kedua. Ada soalan masuk. Berkaitan dengan, dia kata ada ustaz mengajar. Kalau kita kena kuah gula daging contohnya. Kita kena basuh lah. Pakaian kena kuah gula daging tu contohnya. Tu saya bicara dah tu. Mana daging yang kita gula tu, gula ke singgang ke waksuk ke, daging ke ayam ke ikan ke, dia ada darah di dalam tu akan keluar ketika tengah masak tu, panas tu dia akan keluar darah tu. Jadi keluar darah tu untuk makan dimaafkan. Untuk makan dimaafkan. Kalau tidak, tak makan daging, tak makan ayam, lagi makan sayur sajalah jadinya. Tetapi kalau kuah gula tu terkena pakaian sembahyang kita, wajib kena basuh. Dia panggil apa tu? Najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang, tetapi dimaafkan pada makan. Jadi kita rasa macam pelik juga. Allah, untuk sembahyang, najis tu tiada dimaafkan. Tapi makan hok masuk dalam perut, makan hok jadi orang daging, tiba-tiba dimaaf pula dah. Tu sebab tak dapat tidur lah. Tak dapat tidur. Tidak tak makan gula daging lah kitanya. Lepas tu masalah kata hok budu pula, macam mana kita kalau tak maaf? Tak makan budu lah kitanya. Padat ni. Maka dimaafkan pada makan. Yang masuk dalam perut, dimaafkan masuk dalam perut. Walaupun jadi daging. Tapi kalau kena pakaian, tu kena basuh. Sebab tu, kita yang gelojoh, kenapa jadi nak kena pakaian kitanya? Jadi, najis yang dimaafkan. Jadi dimaafkan pada sembahyang, tapi dimaafkan pada makan. Itu satu pandangan lah, kau gula tu. Satu pandangan lainnya, darah yang keluar daripada daging, ayam ataupun ikan, selepas kita basuh molek-molek dah, kita masuk, memang darah akan keluar lagi. Darah tu tidak dihukumkan najis, dihukumkan suci. Maka kuah gula darah keluar tadi tu hukumnya suci. Itu satu pandangan lagi. Itu tak apalah waktunya. Cuma nak sebut najis yang tiada dimaafkan pada sembahyang, umpama budu, tapi dimaafkan pada makan sahaja. Kemudian kita terus pergi kepada persoalan badan, pakaian dan tempat sembahyang. Badan, pakaian dan tempat sembahyang. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci ni pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Mana hok badan? Pakaian dan tempat sembahyang. Badan ni, kita badan kita ni dipanggil bahagian zohir. Ada dipanggil bahagian zohir, ada dipanggil bahagian batin, bahagian dalam. Yelah, bahagian dalam kan. Dalam perut kita ada najis tau. Ada tahik lagi dalam perut. Tu tidak dibicarakan sebab suci dan najis ni bahagian zohir badan sahaja. Hak badan, hak suci dan najis ni, hak bahagian zohir. Sidang pendengar, ni. Di antara bahagian zahir badan yang wajib disucikan, termasuk bahagian zahir badan dalam mulut dan dalam hidung. Kita sebut tadi dalam mulut, sebut dalam. Dalam hidung memang kita sebut dalam. Tapi dalam bab najis, hukum zahir. Makna kalau mulut berdarah, komor mulut-mulut, biar dia bersih. Kalau hidung berdarah, seng. Kenapa panggil? Serok. Lepas tu seng. Kena buat tu,
2: Seinguh panggil.
1: Seinguh. Mana dah sekarang ni, dia darah hidung. Dia bukan basuh kok luar, kena pakan saja. Dalam hidung tu pun dia kena, kena serok, kena embuh. Serok mana tu? Gitulah. Serok lepas tu seng gitu. Dia kena, wajib kena buat gitu.
2: Seduk.
1: Seduk air, lepas tu seng gitu. Ni serok dengan hembus. Dia tu panggil hembus tau. Hak masuk dia panggil serok.
2: Serok
1: teranu serok.
2: Seduk.
1: Seduk ah. Seduk air, kemudian hembus air. Biar dalam hidung tu bersih dan najis. Kan dalam kan? Badan, anggota zahir badan, termasuk dalam mulut anggota zahir badan, dalam hidung anggota zahir badan. Ini kita ceritalah kalau terjadi. Dia tersalah makan najis mughallazah. Contohnya tersalah makan babi. Sebut babi ke sebut khinzir? Izzah?
2: Sama je.
1: Boleh baka.
2: Boleh baka.
1: Takut nak sebut, nak sebut bahasa Arab. Babi bahasa Melayu, Khizir tu bahasa Arab. Eh? Boleh kau kita 8481. Nanya ke orang kereta 8481.
2: Bab satu.
1: Bab satu. Bab satu. Dahlah orang pakai kereta 8481. Jadi uduh dah jadi sekarang ni 8481. Jadi kita kalau tengok ah tu 8481. Kita pun jadi terrespon tengok kepada nombor. Jadi sebut babi, sebut khinzir. Jadi dia termakan. Ada pernah terjadi. Company dia buat makan. Company orang luar lah. Company orang putih ke orang Jepun ke gitulah. Company bukan Malaysia lah. Company luar. Jadi dia buatlah makan untuk pekerja dia. Dia ada makanan untuk Muslim. Ada makanan untuk non-Muslim. Jadi sebelum makan ni pihak tempat kerja tu sudah maklum lah. Hak Muslim di sini, non-Muslim di sini. Tapi orang non-Muslim mudah. Sebab hak Muslim pun dia boleh makan juga. Dia boleh pergi belaka. Ada seorang hamba Allah tu, dia mari lambat seorang. Jadi dia tahu ke mana, dia pergi pakar ambil dia. Lepas tu dia kata sedap pulak. Kalau dia tanya, mau ambil kat mana? Dia pun tunjuk, hak tu untuk non-Muslim tu. Allah. Dia memang tidak sentuh sebab dia pakar ni. Pakar sudu, pakar garpu. Dia memang tidak sentuh. Yalah, makanan kan. Kita ambil dengan senduk. Ketua kita makan pakai sudu, pakai galpu. Memang tak kena tangan. Tapi, masuk dalam mulut. Oh, mulut tu wajib kena basuh. Dia kena basuh macam buruk lazah lah. Berkomo air mutlak 6 kali. Berkomo air tanah sekali.
2: Kena komo juga.
1: Berkomo bukan telang pun. Berkomo saja. Berkomo dengan air tanah sekali. Wajib lah. Ada ni. Sebab apa? Ni, dalam mulut dia panggil ni, badan. Suci dia najis yang tiada dimaafkan pada badan. Najis mughallazah memang najis yang tiada dimaafkan. Pada ni. Memang najis yang tiada dimaafkan. Dah titok pada tanya, guna kalau dah masuk mulut. Okey, masuk mulut ni. Mulut ni dalam mulut panggil badan hak zahir. Pada ni. Dia kena komo dengan itano. Jangan salah faham ni, tak ada orang jauh pun telang air tanah tak ada. Jawab reka gitu, dia tu telang air tanah. Khinzir, babi yang dia makan tadi, dalam mulut kena, dalam tengkok kena ke tak? Kena lah sebab dia masuk dalam perut. Dalam tengkok dia panggil batin. Itu tak apa tu. Hak badannya, hak zahir, termasuk dalam mulut. Itu zahir. Wajib kena suci kan? Tapi yang tekak ni, siapa ke maidah ni, tu batin.
2: Siapa ke perut
1: maksudnya? Tu batin. Tu nak kira tu. Dia ke badan, yang ni anggota zahir badan. Cuma nak cerita, anggota zahir badan termasuk di dalam mulut. Faham tak ni? Dalam mulut pun panggil dalam. Bukan panggil luar. Tapi hukumnya luar. Dalam bab najis, hukum zahir badan. Maknanya, dia wajib kena berkomor dengan air mutlak 6 kali. Air tanah sekali. Air tanah ni rizal. Bukan air ni air lumpur dah. Dia hanya keruh sahaja. Masuk tanah dia keruh. Mana komoh tu. Tak ada apa-apa pun. Berkomoh. Bukan telang.
2: Tapi ada juga kita ada satu cerita dulu lah. Siapa apa ke dia? Kena telang lah. Kena cuci habis lah kau darah dia kata.
1: Tu reka betul tu. Orang ni kata dalam TikTok, bahan tanah kalau telah air tanah, dia kata. Orang ni apa kena tukar darah tu? Tu reka. Tu karuk. Dan saya pernah dengar, dia kata, telang dengan air tanah. Sebab untuk mencucikan ni, saluran tengkok ni, dia kata. Tu tak ada. Tu dia panggil batin. Kan batin, kan ada tahik dalam perut. Kan tu batin. Orang ni suci dan najis yang tiada dimaafkan ni pada badan, yakni pada zahir badan. Cuma nak sebutnya, termasuk zahir badan adalah di dalam mulut. Dia panggil zahir juga, bukan panggil batin. Ni kita segi berdebat lain. Kalau kita berpuasa kan tak boleh masuk ke dalam rongga kan?
2: Yeah.
1: Batin lah tak masuk. Dalam bab puasa, dalam mulut dia panggil zuhir, bukan rongga. Dalam hidung dia panggil zuhir, bukan rongga. Ha, itu tak patah puasa lah. Mana kalau orang korek hidung bulan Ramadan, ah ha, tu panggil zuhir tu, bukan rongga. Tak patah tu puasa. Oh tu kan, kita jamu hidung. Jangan, jangan, jangan. Ha, eh dok, terkorek tak hidung? Korek ke lah. Apa? Korek lombong. Ha, korek lombong. Ha, korek, dia tak sedar orang tengok dia.
2: Gali-gali.
1: Ha, gali, gali lombong. Dia tak sedar orang tengok ke dia. Ada macam gitu. Orang ambil gambar malu. Ha, dia main duduk gali lombong, orang duduk tengok. Tak patah puasa. Hak batal nak masuk ke dalam tu, batal.
2: Masuk habis ke dalam.
1: Masuk ke dalam tu. Bila masuk ke dalam, Izzah, kalau Izzah ingat, masa hak suwek tu lah. Ha, ha, tu batal. Ha, sebab dia masuk ke dalam.
2: Masa zaman.
1: Ha, pada ni.
2: Tahun 2020 dulu, COVID dulu lah. Kita suwek.
1: Ha, ha, tu pakai dalam. Tapi kalau setakat luar ni, dia panggil zahir sahaja. Bak najis dia panggil zahir. Ha, tapi kalau bak wuduk, kita basuh muka wuduk kan. Dalam mulut dikhibatin. Dan hidung dikhibatin. Mana ketika terbasuh muka wuduk, kita tidak wajib berkomor-komor. Ketika kita basuh muka wuduk, kita tak wajib masukkan air ke dalam hidung. Dia panggil, waktu bahagian batin pula. Dalam bak wuduk, dia panggil batin. Dalam bak najis, dia panggil zahir. Dalam bak puasa, itu dia panggil zahir, bukan rongga badan. Habis. Itu cerita badan. Kemudian, berkaitan dengan, oh ni hot, hot FB ni, Izzah.
2: Dia tanya pasal
1: Kulim Lim ni. Oh ni saya dah kerti nak jawab ni. Dia pun dah Minyak tulang angsa. Boleh bawa solat ke? Minyak tulang angsa.
2: Macam minyak uruk gitu lah, lebih kurang.
1: Tak, dia sekarang ni tulang angsa tu najis ke tidak?
2: Tidak lah.
1: Kalau angsa tu semeleh, memang tak najis tulang dia. Kalau angsa tu tak semeleh, bangkai, tulang dia memang najis. Ha, jadi kalau minyak terasa dia tulang angsa yang hukumnya adalah suci, maka tak ada masalah lah. Ha, tak ada masalah lah. Kalau tulang angsa tu angsa yang disemelih, suci. Tak ada masalah buat minyak tu suci, boleh buat solat lah. Itu kalau lah saya pun tak kenal tu. Macam mana tulang angsa. Kemudian saya nak tambah sikit laginya. Hak badan zahir badan.
2: Aku konti.
1: Anggota zahir badan ni sedang pendengar, termasuk yang terbuka pada masa kita mencangkung atas dua kaki di halakah dubur tu. Itu pun dipanggil termasuk anggota zahir badan. Kita mencangkung atas dua kaki yang terbuka daripada halakah dubur dan juga kemaluan hadapan perempuan, itu dia panggil anggota zahir. Itu dia panggil anggota zahir. Jadi kena, ini kita cerita buat hukum pekoh ni, kita bukan cerita buat kemaluan orang budak ni. Jangan rasa ustaz ni halakah dubur pun duk sebut dalam radio. Kalau duk dengar radio ni, bukan orang tua saja, budak-budak pun ada juga ni. Tak sopan je bunyi. Tak, kita bicara hukum pekoh. Dalam bab hukum agama, kita tak boleh nak rasa malu. Tak nak malu tu sebab kita bicara bab hukum agama. Macam cara bab kesihatan lah. Cara bab kesihatan kan? Kan kalau kena-kena tempat kawasan-kawasan yang sulit, terkadang doktor yang bicara bab kesihatan, dia kena sebut lah. Padat ni. Apa doktor ni duk cerita ha bahagian sulit? Dia cerita bab penyakit. Bukan dia cakap ngaruk gitu, bukan. Itu syarat membenarkan sebab dia cakap bab penyakit. Oh tapi orang dengar dia ni kan ada bagai-bagai lapisan kan. Ha, kita mak ayah beritahulah pada anak kita. Itu cerita bab penyakit. Ha, ni kita cerita bab hukum pekoh ni. Cerita bab hukum pekoh ni. Berkaitan dengan sah semayang, kita duk sah semayang ni. Ha, ni kena ajar molek. Jadi apabila mencangkung atas dua kaki, halakah dubur terbuka. Kita berdiri, halakah dubur tu dia, halakah ni bulatan. Apabila berdiri, halakah dubur akan tertutup. Ha, kalau duduk, halakah dubur akan terbuka. Termasuk juga dengan kawasan kemaluan hadapan perempuan. Jadi yang mana terbuka pada masa mencangkung atas dua kaki, mana yang terbuka pada masa mencakuk atas dua kaki tu. Oh, hok tu dia panggil anggota zahir badang juga. Dia panggil anggota zahir badang juga. Walahal di tempat tu, ketika berdiri, oh, tutup tidak terbuka di halakah ataupun bulatan dubur tu. Bila dia dalam keadaan berdiri, tertutup. Tapi bila dia mencangkung atas dua kaki, jadi tempat tu jadi terbuka. Maka di bulatan dubur tu, dihukumkan anggota zahir. Dihukumkan anggota zahir. Ha, bila dihukum anggota zahir ni, sidang pun kena ingat. Ha, pada masa istinjak, wajib kena mencangkung atas dua kaki untuk menyucikan di kawasan bulatan dubur yang dihukumkan anggota zahir badan. Kita tak boleh nak istinjak dalam keadaan kita berdiri begitu. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab halakah dubur ni termasuk dipanggil anggota zahir juga. Termasuk dipanggil anggota zahir juga ni. Faham tak ni? Dipanggil anggota zahir badan juga. Sidang pendengar kena faham di sini. Di halakah bulatan dubur, pada masa berdiri, dia tertutup. Bukan zahir. Tapi apabila kita mencangkung atas dua kaki, kawasan tersebut terbuka. Jadi, hukum pekohnya, di situ dia panggil anggota zahir badan. Yang wajib disucikan untuk solat. Mana? Disucikan pada masa istinjak. Disucikan pada masa istinjak. Mana kita nak istinjak ni? Dia tak boleh nak istinjak sambil berdiri. Rizal, kita perasan tak? Hak orang qada hajah atas tandah apa tu? Mangkuk tandah hak tinggi dia panggil apa?
2: Tandah
1: tinggi.
2: Tandah apa ni?
1: Tandah duduk
2: dia panggil.
1: Panggil tandah duduk. Satu lagi tandah cangkung. Yang duduk yang cakung bukan tandah Rizal, orang. Tapi orang duduk panggil tandah duduk.
2: Tandah duduk.
1: Orang cangkung dipanggil tandah cangkung. Dia ada orang ditukar Rizal. Tak sama macam kita sebut tadi. Ada gitu. Dia hok tinggi tu hok tandah duduk. Kalau kita tandah cangkung, bereh. Sebab kita mencangkung atas dua kaki, kita pun istinjak dengan air contohnya. Bereh lalu dah. Sebab apa? Sebab dia terbuka. Macam mana kalau orang duduk atas tandah duduk?
2: Sama juga lah.
1: Dia tak terbuka Rizal.
2: Dia kena cangkung juga.
1: Nak mencangkung macam dia sakit lutut. Aku macam dia sakit lutut.
2: Dia akan duduk atas tu pula. Dia akan cakap
1: duduk atas tu pecah mangkuk tu. Termasuk kaki dalam tu panggil bomba pula jadinya.
2: Lekap.
1: Jadi satu isu lah pulaknya. Waktu sidang pendengar, pada masa istinjak sidang pendengar, jari sangat-sangat berperanan untuk menyucikan kawasan zahir yang terbuka pada masa mencakup atas dua kaki. Jari mana yang digunakan pada masa istinjak? Jari tengah. Lepas tu jari tengah tak ada tunjuk korang. Jari tengah tunjuk korang, dia panggil maki tau. Kenapa?
2: Kata tu lah, tanda lucuh lah tu.
1: Lucuh ke maki?
2: Lucuh tu.
1: Lucuh. Bukan maksud maki.
2: Sama juga, lebih kurang. Lucuh lah. Itu tanda lucuh.
1: Sebab jari tu lah jari yang paling ni digunakan untuk istinjak dengan air tu. Jadi kalau kita duduk atas, kita qada hajah atas tandah duduk, okey lah. Tapi pada masa kita qada hajah, dah, tak lawah Rizal. Tak lawah. Lawah-lawah ni kalau bahasa buku panggil benda? Lawas. Jadi kalau kita qada hajah mencangkung atas dua kaki, barulah qada hajah tu jadi lawah. Dan sidang pendengar, kita memang disunatkan qada hajah mencangkung atas dua kaki. Kita memang disunatkan. Dan kita qada hajah memang lawah. Satu laginya, kita istinjak memang mudah. Kita nak menyucikan kawasan zahir di halakah dubur. Sunat qada hajah mencangkung, qada hajah pun jadi lawah, masa istinjak pun jadi mudah berih. gitu. Tapi Zah, bukan masalah memang ada semua tempat tu dia. Tapi sekarang ni tandah di tandah awam lah. Di tempat-tempat banyak tandah tu. Ditepek dah gambar di depan pintu tu. Ditepek dah. Tandah macam mana di dalam. Masa saya pergi Mekah tu kan. Oh, tandah dia banyak lah. Oh lah, Mekah. Tandah dia ni panjang. Ha. Tapi di pintu tu dia ada gambar dah. Ha, tandah tu macam mana?
2: Tandah cakung.
1: Cakung ke tandah duduk ada gambar belaka dah. Ha, kalau Mekah, alhamdulillah dia banyak kot tandah cakung. Maknanya, tapi orang tua, Izzah, dia tak duduk tandah cakung. Dia sakit lutut, sakit apa semua.
2: Orang badan besar.
1: Dia juga tu. Tapi kalau duduk atas tandah duduk tu, yelah, qada hajah tu agak lambat sedikit nak sudah. Sebab dia tak lawa. Yang saya nak bicara sekarang sidang pendengar, bukan tajuk istinja ni, tajuk istinja lepas dah. Tapi berkait dengan istinja lah juga. Kawasan yang zahir masa mencanggut tanduk kaki, kawasan tu tak terbuka kalau kita duduk atas tandah duduk. Lepas tu macam nak bersihkan kawasan tu? Ha, kita kuatkan jari kita untuk membersihkan kawasan yang wajib dibersihkan, disucikan kerana masuk pada anggota zahir badan. Kemudian sidang pendengar, adapun di dalam rongga dubur, itu dihukum rongga. Itu bukan hukum zahir. Gini sidang pendengar, saya bicara sekarang berkaitan dengan badan yang wajib disucikan daripada najis yang tiada dimaafkan. Memang tahik ni di antara najis yang tiada dimaafkan. Pada masa istinja, kita kena bersih sungguh-sungguh pada anggota zahir badan, termasuk di kawasan bulatan dubur yang pada masa tika berdiri dia tertutup. Tapi masa mencangkuk antara kaki dia terbuka. Maka hukum dia anggota zahir badan. Yang saya bicara sekarang ni bak istinja. Nak sucikan najis di anggota zahir badan untuk melengkapkan syarat sosmai kedua, suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan. Satu lagi sidang pendengar, ini bab mandi wajib. Ini bab mandi wajib. Kita mandi wajib, kita wajib meratakan air pada sekalian badan. Kita mandi wajib. Rukun dia apa? Niat. Kemudian rukun dia, meratakan air pada sekalian badan. Badan mana? Anggota zahir. Anggota zahir mana? Ha, termasuk di kawasan halaqah dubur. Anggota zahir. Sidang pendengar, ketika mandi wajib, dalam mulut tadi, dalam hidung tadi, najis anggota zahir. Tapi dalam bab mandi wajib, dalam mulut dan hidung dipanggil anggota batin. Tak wajib kita berkomo pada masa mandi wajib. Tak wajib. Hanya sunat saja. Sebab mazhab Ali dipanggil anggota zahir badan juga, dalam mulut, dalam hidung. Kita sunat je berkomo-komo pada masa mandi wajib. Kita sunat saja memasukkan air hidung ketika mandi wajib. Jadi dalam mulut, dalam hidung, kita bab najis tadi kan, anggota zahir. Dalam bab mandi wajib, anggota batin. Adapun di halaqah dubur, kita bicara bab istinja, suci dan najis, anggota zahir. Dan juga anggota zahir ketika kita mandi wajib. Meratakan air pada sekalian badan, yang ini anggota zahir badan, termasuk di halaqah dubur. Yang mana ketika mandi wajib, kukuk mana pun kita wajib mencangkung atas dua kaki untuk diratakan air. Oh, ni kadang-kadang orang terlepas pandang ni. Dan pernah sekali saya ada tertengok dalam FB, di-sharekan satu kuliah ustaz, ustaz daripada bukan Terengganu lah. Dia memperingatkan bahawa ketika mandi wajib, mencangkunglah atas dua kaki untuk meratakan air di halaqah dubur. Sebab di tempat tersebut dihukumkan anggota zahir badan ketika mandi wajib. Okey je. Komen masuk macam-macam, Rizal. Oh, agama ni tidak menyusahkan. Itu jadi menyusahkan orang. Mandi wajib kena mencangkung atas dua kaki. Menyusahkan orang. Kita kata menyusahkan mana pula. Dia tak syarat mencangkung atas dua kaki. Nak berata je kawasan halaqah dubur. Lepas tu nak macam mana? Kau dah mencangkung. Sebelah kaki atas latar, sebelah kaki buat dinding lah. Kalau payuh agak. Dia kata menyusahkan mencangkung atas dua kaki. ikut kot mana pun, kalau kita tak mandi wajib pun, kita mandi biasa pun, kawasan tersebut, kita tetap bersabung apa semua. Ke menyusahkan? Ke mandi biasa tempat tu tak pernah sabung? Tempat tu tak pernah sabung ke? Oh, mandi wajib mencang kat Tuan Wakil, dia kata menyusahkan. Pelik juga orang kita ni. Tak, bukan. Kenapa kena mencangkung? Sebab kita nak meratakan air di kawasan halaqah dubur. Sebab kalau kita berdiri, tempat tu tertutup.
2: Yalah.
1: Kita nak mandi wajib ni. Tapi itulah komen lepas hak ustaz tu mengajar tu, dia potong pendek je. Komen tu lah, menyusahkan lah apalah. Kata pelik sungguhlah orang ni. Susah kok mana kita mandi, mandi hak untuk hilangkan daki pun kita mencangkuk antara dua kaki. Sebab kita nak bersabung di kawasan tu, satu lagi lah kita nak bersabung. Sebab kawasan tu berdaki-daki apa semua. Tak tahulah orang ni dia mandi berdiri je, tak bersabung di tempat tu, tak tahulah. Tapi kita ke mana wajib, dia kena mencangkuk untuk meratakan air. Ini kita bicara bab najis. Pergi ada bab istinja. Kita orang tua, dia qada hajah atas tandas duduk. Jadi kalau boleh turun ke bawah untuk istinja, turun ke bawah lah, mencangkuk atas dua kaki. Tapi payah juga tandas ni, tandas awam ni, basah pulak di latar tu pulak. Jadi kalau kita terpaksa lah duduk atas tandas duduk tu, pada masa istinja, kita kena menggunakan jari tengah tu, biar kena kuat sikit lah untuk meratakan kawasan halaqah dubur, bulatan dubur yang agak tertutup kerana kita duduk atas tandas duduk. Nah, dia gitu. Sidang pendengar, dulu ada pengajaran. Masa istinja, dia kata kena masukkan jari sedikit dalam rongga dubur. Pada masa mandi wajib, dia kata masukkan jari sedikit dalam rongga dubur. Pada ni, auto tak betul sangat gitu tu. Jangan amal-amalan tu. Tak betul sangat. Kan dalam dubur tu masalah ada baki tahi kan? Memang dalam tu ada. Tapi itu hukum batin. Kalau nak kira tahi, bukan di dalam longgong dubur. Dalam perut pun ada tahi lagi. Kalau nak kira dia ada tahi. Pada ni. Dia ajar supaya masukkan jari. Oh tu salah. Maka timbullah persoalan. Macam mana kalau dia istinja siang hari Ramadan? Dia istinja, dia pun masuk jari ke dalam rongga dubur. Batal tak puasa? Saya pernah dengar tu, jawapan tu. Ada kata tak batal. Sebab bukan kenyang pun dia kata masuk jari ke rongga dubur. Bukan salah kenyang. Batal kerana masuk satu juzuk daripada hujung jari ke dalam rongga dubur. Puasa batal. Puasa batal. Kalau siang Ramadan, jangan amah. Istinja, mencangkung atas dua kaki, kemudian bersihkan kawasan tersebut. Pandai ni? Bukan memasukkan jari ke dalam rongga dubur. Kalau saya rongga dubur, memang kalau siang Ramadan, puasa awak jadi batal. Itu Hamdi dalam FB tu. Ya, ada disuruh meruang. Meruang tu maksud apa?
2: Saya pun tak tahu. Tak faham.
1: Meruang. Meruang ni maksud mencangkung ke meruang maksud apa?
2: Boleh kepada yang hantar ni terangkan apa maksud meruang.
1: Apa mana meruang. Ataupun meruang ni mana istirha. Yeah. Istirha ni dia panggil meneran. Meneran. Istirha. Push. Mana? Push. Push. Memang kita masa nak qada hajat, Izzah, kita kena meruang, kita kena istirahat sedikit. Kena meneran, meneran. And sungguhnya bukan ji ni.
2: Jadi meruang tu meneran ke apa? Bukan.
1: Wallahualam ni. mungkin dia akan tulis balik tu. Meruang tu bermaksud. Pada masa kita istinja, memang kita wajib kena terang sedikit. Terang sedikit, push sedikit. Biar kawasan halaqah dubur tu jadi terbuka. Ini Hak Muhammad Syah Nizam. Panjang di sini.
2: Syahrul Nizam Mutah. Pernah dengar ada yang kata, bila mandi wajib kena mencangkung dan kena terang sikit untuk kenakan air pada rongga dubur.
1: Bukan rongga. Bukan rongga tu. Dia panggil halaqah dubur, bulatan dubur.
2: Itu dia beritahu pasal
1: betul, maksud betul. Memang betul lah. Mandi wajib kena mencangkung dan kena terang. sedikit untuk kenakan air pada rongga dubur. Bukan rongga dubur, rongga dalam. Itu bukan rongga, itu dia panggil halakah dubur, bulatan dubur sebelah luar.

0: kena terang sikit tu. Untuk kenakan air pada bulatan dubur, bukan rongga dubur. Rongga dubur ni kena gunakan hujung jari untuk masuk ke dalam rongga. Itu tak boleh. Itu tak boleh.
1: Ada orang komen pasal meruang. Dalam TikTok pun ada.
0: Betul, meruang tu mana?
1: Masukkan jari.
0: Meruang tu masukkan jari ke dalam. Itu tak boleh. Masukkan jari tu tak boleh. Tak ada suruh gitu. Bukan kalau kena bulan Ramadan, batal puasa tu. Itu saya sebut dah tadi tu.
1: Dalam TikTok tu dikabur Zainul tu. Meruang tu masukkan hujung jari sikit. Biasanya semasa mandi jenazah. Ya ke? Dalam TikTok.
0: Mandi jenazah. TikTok.
1: Atas sikit tu.
0: Meruang masukkan hujung jari sikit. Biasanya semasa mandi jenazah. Betul meruang ni. Dia gini. Ketika mandi jenazah. Untuk menghabiskan dia punya baki tahid dalam perut, dia hanya urut perut sahaja. Kemudian dia meratakan air di kawasan zahir sahaja. Bukan di dalam. Tapi kalau ada baki di dalam, itu dia kena urut perut. Dia kena urut perut. Jadi tadi itu betul lah. Kata mandi wajib kena mencangkung sedikit. Untuk kenakan air pada bulatan dubur, bukan pada rongga dubur. Ni banyak kali dah ni sebut dubur ni, macam sebut permulaan tadi. Kita bicara bab hukum agama. Jangan duk rasa malu lah. Kalau ada anak-anak, kita cerita. Anak-anak kita tu ustaz mengajar bab hukum tau, dengar molek tu. Sebab kita nak cerita bab istinjak ni, walaupun bukan bicara tajuk istinjak. Kita nak bicara bab mandi wajib ni. Tajuk mandi wajib lepas dah. Cuma nak ceritanya, di kawasan halaqa dubur dipanggil anggota zahir badan. Anggota zahir badan yang wajib disucikan pada masa istinjak dan wajib diratakan air pada ketika mandi wajib. Kena mencangkung lah. Tapi jangan sekali-kali memasukkan hujung jari ke dalam rongga dubur. Itu jangan. Mana kalau buat gitu, berbetulan sehari Ramadan, jadi batallah puasanya. Tengok jam sekejap sungguhlah. 6:55 dah. Kita badang dah habis lagi ni. Pakaian tempat semayang. Cuma soalan tak di, Izzah. Dia delete dah, Izzah.
1: Mana dia...
0: Ada salah hari. Dah, ni senang pendengar. Soalan tu soalan tidak berkaitan. Cuma saya tengok soalan dalam WhatsApp tu. Jadi rasa macam comel kot soalan dia. Tapi maknanya bukan soalan yang berkaitan.
1: Apa dia tanya?
0: Dia tanya esok lah. Dia berkaitan dengan hukum mudah je ni. Apa hukum bekas menantu bersalaman dengan ibu mertua? Menantu dengan mertua ni mahram muabbad. Mahram selama-lamanya. Itu mahram selama-lama. Ismail tak batal. Izzah, orang kita ni bukan sebut ha mahram. Dia sebut ha Ismail tak batal. Kan kita kan? Beri salam dok dengan makcik tu. Batal dok Ismayang. Padahal, maksud dia apa? Kalau batal Ismayang, ajnabi. Tak boleh jabat tangan lah. Kalau tak batal ismayang, salam dengan makcik tu. Tak batal ismayang awaknya. Mana maksud apa tu? Mahram lah. Boleh kau suami itu nikah dengan anak bekas yang belum dijimuk itu. Dia kahwin dengan janda. Belum sempat bersetubuh, isteri dia mati. Boleh kahwin tak dengan anak? Anak tiri, apa panggil tak? Anak bekas isteri tapi isteri tu belum dijimuk. Jadi kalau dia anak tiri ni menjadi mahram selepas ibunya, isteri itu disetubuhi. Mana kalau ibu tu janda tu berkahwin dengan lelaki ni, belum sempat disetubuhi, janda ni mati pada ni, maka anak janda tu bukan mahram kepada lelaki tu, bukan. Sebab dia belum bersama lagi. Dia berkahwin dengan janda yang ada anak, soalan dianya. Tapi belum sempat disetubuh dengan janda tu, janda tu mati. Jadi anak janda tu boleh dikahwin ke tak? Anak janda tu bukan mahram. Dia mahram ni apabila bersetubuh dengan isteri tu, maka anak isteri tu lah, anak tiri.

0: menjadi mahram selama-lamanya. Kemudian tu saja je saya nak tu. Walaupun dia sebab apabila Izzah duk sebut tadi kan, tanya soalan yang berkaitan. Jadi yang kemuka dalam WhatsApp ni dia pun padam lah. Sebab dia mungkin tersalah hari. Cuma dalam ni soalan panjang belaka ni. Dalam TikTok ni, assalamualaikum ustaz. Cucu tiri dengan tok tiri mahram ke dok? Dah saya nak jawab payah. Sebab hok mana cucu tiri? Tu. Cucu tiri ni dia berkahwin dengan pasangan yang ada cucu. Cucu tiri tu mahram. Pandai sinar bengong ni. Cucu tiri awak berkahwin dengan pasangan yang sudah tua, yang sudah ada cucu. Maka cucu tu cucu tiri awak lah, mahram, mahram lah diri. Adapun kalau anak awak berkahwin dengan pasangan yang ada anak, jadi anak awak dengan anak pasangan dia panggil apa? Ayah tiri dengan anak, ayah tiri dengan anak tiri kan? Kita mak ayah pada anak kita ni bukan datuk tiri, bukan nenek tiri. Anda faham macam tu? Orang kita ni bolok wak kita ni. Sekarang anak tiri anak kita. Sebab anak kita berkahwin dengan janda yang ada anak. Anak tiri kepada anak kita. Faham? Mak ayah dia tiri, datuk tiri ke tak? Bukan. Itu ajnabi. Bukan mahram. Ada Izzah? Sebab dia kata, cucu tiri dengan tok tiri mahram ke tak? Memang cucu tiri dengan tok tiri mahram. Tapi siapa dia panggil tok tiri? Berkahwin dengan pasangan, pasangan sudah ada cucu. Dia panggil cucu tiri, mahram. Tapi kalau anak tiri kepada anak kita, sebab anak kita berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak, daripada perkara terdahulu, jadi anak tiri pada anak kita, kita ni bukan datuk tiri dia. Kita ni bukan nenek tiri dia. Kita ni adalah ajnabi, batal ismayang. Dia kadang-kadang soalan ni, dia betul kedok dia faham cucu tiri tu mana, datuk tiri tu mana. Memang mahram, tapi cucu tiri yang sebenar, datuk tiri yang sebenar, berkahwin dengan pasangan yang sudah tua, yang sudah ada cucu. Hak ni pun ada cucu, suami pun ada cucu. Hati panggil datuk nenek tiri. Itu mahram. Adapun anak kita berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak, anak pasangan menjadi anak tiri kepada anak kita. Maka anak tiri pada anak kita, mak ayah pada anak ni, kita ni bukan datuk tiri, bukan nenek tiri, bukan dipanggil ajnabi, batal air semayang. Jadi insyaAllah untuk minggu hadapan, pergi pada pakaian dan tempat sembahyang. Tak apalah. Walaupun kita syarat yang kedua ni, kalau kini sudah masuk minggu yang keempat atau minggu yang kelima
1: dah. Empat minggu dah.
0: Kalau tiga minggu dahulu bicara bab najis. Ini minggu yang keempat. Tapi tak apalah. Kita bukan nak kejar masa. Kita dah capu sikit-sikit lah pada soalan-soalan yang berkaitan. Dan walaupun soalan tidak berkaitan, rasa macam tertarik. Tu saya ambil soalan hok sudah di-delete dalam WhatsApp tu. Walaupun soalan tidak berkaitan, tapi macam tertarik. Macam tadi dalam TikTok. Cucu ciri dengan tok tiri mahram kedok. Mana walaupun tidak berkaitan langsung dengan persoalan kita, tapi rasa nak jawab. Sebab ialah kadang-kadang tak apalah, ni sebagai tambahan. Kita sudah di penghujung waktu. Maka kita minggu ke depan insya-Allah lah masih lagi syarat sah yang kedua.
1: Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz Puan Junaidi atas ilmu yang dikongsikan dengan kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan janji ketemu kita minggu depan, Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Dan kita
0: sambung.
1: Esok kita nak sambung malam esok. Ustaz, gimana esok?
0: Esok macam biasa je.
1: Terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz. Dan sebelum berpisah ni, kami mohon sedikit doa lah daripada yang bagi Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Amin.
0: Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Bapahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pagi tu, member start kereta.
1: Okay.
0: Kereta dia ni tak pakai anak kunci, dia pakai benda apa panggil?
2: Start button.
0: Button, ha. Lepas tu, kunci rumah apa semua, bawa orang puan nak pergi makan gula di Keluluk.
1: Okay.
0: Siapa kat Malang?
1: Ha.
0: Kata seumur dah kunci tinggal rumah.
2: Ni salah ayah sendiri tau.
1: Aduh.
0: Salah ayah sendiri.
2: Salah ayah sendiri.
1: Tak apa lah.
2: Senyak lah.
1: Ya.
2: Kan salah orang bergondok. Nurani.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan teragung yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh baginda kepada para sahabat daripada perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam, maka itulah yang kita warisi dan kita amalkan sehingga ke hari ini. Sesungguhnya antara cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikut petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih istimewa dan lebih utama selain daripada petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda. Sebab itu kita menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh kerana itulah petunjuk yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menunaikan kewajipan zakat dan juga kita menunaikan ibadat haji semuanya dengan petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tukuk tambah yang kita lakukan kerana ketaatan kita kepada Nabi. Kerana cinta kita kepada baginda, maka kita turuti semua yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, yakni ikutlah Nabi Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Marilah sama-sama kita meneruskan amalan yang sedia kala telah kita buat daripada perkara-perkara melibatkan amal ibadah kerana keyakinan kita bahawa kita perlu melaksanakan amal ibadah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Kita dah pun pukul 7.37 setengah malam. Sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani dan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Hajjah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Nur ayat 51 hingga 58. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

तो वो

0: Okey, kita masih dalam segmen Nurani 81 minit malam. Sekarang kita ikuti Hidayah Ulangan dengan tajuknya Wanita dan Tuntutan Mencari Ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Tengku Fatimah Mulyana Tengku Muda. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini untuk sama-sama berkumpul di dalam satu majlis ilmu. Moga-moga Allah mencatatkan duduknya kita di sini pada hari ini untuk sama-sama berkongsi ilmu. Bersama-sama kita berkongsi. Bukan saya nak mengajarkan ilmu, tapi kita di sini untuk sama-sama berkongsi. Moga Allah catatkan itu sebagai satu amal soleh kepada kita, ya. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, ya. Agar hadirnya kita dari sini pada hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Kerana apa? Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusri, ya. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Maksudnya Allah datangkan ayat itu secara umum. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Melainkan, ada jawapannya, melainkan orang-orang yang, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian melainkan orang-orang yang, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah kata sesungguhnya manusia ini orang adalah orang-orang yang sentiasa berada di dalam kerugian. Sebab tu kita nak hadirnya kita dalam majlis ilmu ini supaya kita tidak tergolong dalam orang-orang yang rugi, ya. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Macam mana kita nak beramal soleh kalau kita tidak menuntut ilmu? Macam mana kita nak buat satu ibadah kalau kita tak ada ilmu tentang bagaimana untuk kita menjalankan satu ibadah itu, ya? Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dan Allah berpesan-pesanlah kita dengan kebenaran. Dan hadirnya kita hari ini juga untuk kita sama-sama berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kat situ satu surah yang sangat ringkas, tetapi kita dapati ada maksud yang sangat mendalam yang Allah bagi pada kita. Satu tentang keutamaan masa, ya, masa. Boleh jadi kalau kita tak ada di sini petang hari ini, pada waktu ini kita di rumah, boleh jadi kita sedang menonton TV, boleh jadi kita sedang melayan cucu-cucu, boleh jadi kita di supermarket. Di dalam surah tu Allah pesan tentang satu tentang masa, yang kedua tentang betapa manusia ini sentiasa berada dalam kerugian, yang ketiga Allah berpesan bahawa kecuali orang-orang yang beramal soleh, maka orang yang beramal soleh itu adalah orang-orang yang untung. Sebab tu kita sentiasa berdoa moga-moga kita dah tergolong orang yang untung. Dan yang keempat adalah orang yang sentiasa beriman dan orang yang sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan dalam berpesan dengan kebenaran itu kita sentiasa sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam jalan dakwah kepada Allah. Bila kita berpesan-pesan, maksudnya kita sedang berdakwah kepada orang lain, berdakwah kepada orang sekeliling. Kalau kita nenek, kita berdakwah kepada cucu-cucu kita. Kalau saya seorang ibu, maka saya berdakwah kepada anak saya, walaupun anak itu masih kecil. Jalan dakwah ini luas. Anak umur 7 tahun kita boleh mula berdakwah. Anak umur seusia umur 1 tahun, cucu kita seusia 1 tahun, kita dah boleh berdakwah pada dia. Ajarkan dengan ajaran yang simple untuk anak-anak. Itu untuk mukadimahnya lah, ya. Baiklah, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Maka tajuk kita pada hari ini adalah wanita dan keutamaan menuntut ilmu, ya. Baiklah, kita sekarang di dalam dunia, ya, alam syahadah, ya. Pernah Ustazah sebutkan sebelum ini bahawa alam ini ada berapa peringkat? Ada ulama yang kata ada 5 peringkat. Ada ulama yang kata ada 4 peringkat. Kita ini datang daripada alam roh. Kemudian kita berpindah ke alam rahim. Kita duduk di dalam rahim ibu. Selesa, sejuk, dapat makan percuma. Kemudian Allah takdirkan kita untuk diberi nyawa dan hadir ke dalam dunia ini, iaitu alam syahadah, alam dunia. Sinilah kita, alam dunia adalah masa kita untuk mencari ilmu, mencari-cari ilmu. Mencari ilmu itu adalah ibadah, ya. Kemudian kalau kita dah terlepas satu alam ini, alam syahadah, alam dunia, kemudian Allah akan matikan kita dan kita akan pergi ke alam akhirat. Dan ada ulama kata ada alam sebelumnya, iaitu alam barzakh, dan kemudian kita pergi ke alam akhirat. Dan alam akhirat itu bila mana kita mati, maka itulah kiamah bagi kita. Al-mautu qiyamah. Maut itu sesungguhnya kiamat bagi kita. Bila kiamat, tak ada benda dah nak buat. Kita menuntut ilmu pada masa alam ni lah. Malam kita hidup di dunia ini. Masa inilah kita kena menuntut ilmu. Sebab masa inilah kita perlu mencari bekalan. Bila mana kita mati, bekal tak ada dah. Kita bawa bekal. Kita bawa bekal pada masa kita hidup ini untuk jambatan kita untuk menuju ke akhirat. Tiada dunia, maka tiada akhirat. Jangan kita meninggalkan dunia. Jangan kita kejar akhirat, tapi kita meninggalkan dunia. Jangan kita dalam menuntut ilmu kat dunia ni sampai kita tinggal semua sekali. Sebab kita kata kita nak menuju Allah. Kita nak cari satu saja ilmu, iaitu ilmu menuntut Allah. Tapi kita tinggalkan semua ilmu yang ilmu-ilmu lain, ilmu Allah yang luas ini di dunia kita. Hari tu Uzzah teringat ada seorang saudara lah, lelaki, dia bercerita tentang isterinya. Kita sama-sama berkongsi di sini ya, bahawa isterinya mencari, isterinya kata dia sedang cuba mengenal Allah. Dia cuba mencari Allah ya, dan dia mengikuti kelas kelas untuk mengenal sifat-sifat Allah. Dia kata itu adalah, dia sebagai suami, dia kata saya tahu saya tidak mampu untuk mengajari isteri saya dengan sempurna tentang sifat Allah. Tetapi dia kata dia sedikit terkilan. Bila mana isteri dia mencari, mengikuti jalan-jalan, mengikuti kelas-kelas yang berkaitan dengan mengenal sifat Allah. Dia pergi ke kursus berhari-hari, pergi bengkel, malam-malam berzikir daripada pagi, daripada malam sampai pagi, sampai dia rasa dia terabai sebagai seorang suami. Jadi itu yang kita kena hati-hati. Kita mencari ilmu Allah, kita maksudnya kita mencari radha Allah. Tapi dalam kita mencari radha Allah, jangan lupa kita juga ada suami. Kita ada tanggungjawab kita sebagai ibu. Kita ada banyak lagi amanah lain. Sebab itulah perlu untuk kita menuntut ilmu. Bukan satu ilmu saja, kerana ilmu Allah tu luas. Ya? Wallahu alam. Dan seterusnya kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk kita menjadi khalifah yang sempurna insya-Allah, eh. Sebab Allah dah kata, "Inni ja'alun fil ardi khalifah." Kita ni adalah khalifah. Walau siapa pun kita, bekerja ke tak bekerja ke, kita Allah katakan ini ja'alun fil ardi khalifah. Kita lah tu khalifah, ya. Maka untuk menjadi khalifah, apa yang perlu kita buat? Mestilah kita ada ilmu. Dan Imam Syafi'i berkata, "Man arada bid dunya fa alayhi bi ilm." Sesiapa yang menginginkan dunia, maka dia kena ada ilmu. Kalau kita khalifah di muka bumi ini, kita nak hidup dalam muka bumi ini, maka kita kena ada ilmu. Waman arada bil akhirah fa alayhi bil ilm. Dan sesiapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga kena ada ilmu. Waman arada bihima fa alayhi bil ilm. Kalau nak dua-dua, kita tak nak dunia saja, tetapi kita nak akhirat juga. Kalau kita nak dua-dua ni pun, kita kena ada ilmu. Sebab itulah betapa banyaknya keutamaan menuntut ilmu itulah, eh. Tak kira lah kita lelaki ataupun wanita, kita orang dewasa ataupun kanak-kanak atau masih remaja, tapi keutamaan ilmu tu sentiasa ada. Kita sebut keutamaan sebab dalam Islam ni cantik, dia ada fiqh keutamaan. Pernah dengar kan? Fiqh awlawiyat, eh. Kita dalam Islam ada berbagai, Allah dah susun berbagai-berbagai sifir dalam kehidupan. Dan keutamaan itu ada antara salah satu fiqh yang kita ada dalam Islam adalah fiqh keutamaan. Untuk kita tahu membezakan mana satu yang penting, mana satu yang tidak penting. Fiqh keutamaan, keutamaan menuntut ilmu, bila masa menuntut ilmu untuk menjadi wajib ke atas kita, fardu ain. Bila masa menuntut ilmu, sesuatu ilmu itu menjadi fardu kifayah. Bila masa kita menuntut ilmu itu menjadi haram ke atas kita. Sebab itulah penting untuk kita tahu keutamaan itu dalam menuntut ilmu, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pada hari ini kita sama-samalah dapat berkongsi tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi ilmu ini adalah asas terpenting dalam kehidupan kita dalam sehari-harian. Kemuliaan dan kehebatan seorang insan itu, manusia itu berbanding malaikat dan jin. Allah telah khabarkan dalam Al-Quran bahawa berdasarkan kepada ilmu yang Allah telah berikan kepada Adam alaihissalam. Dan ilmu telah ditarifkan oleh ulama di antaranya sebagai tahu atau mengetahui tentang sesuatu hakikat sebenarnya dengan pengetahuan yang yakin. Kalau kita tahu, tapi tahu dok tahu, maksudnya kita belum lagi orang yang berilmu tentang perkara itu. Kita hanya menjadi orang yang berilmu tentang sesuatu perkara bila mana kita tahu sesuatu itu dengan yakin. Kita yakin sesuatu itu, maka kita yakin sesuatu itu dengan hakikat yang sebenar. Maka itu barulah dikatakan sebagai kita mempunyai ilmu tentang sesuatu perkara. Ya? Jadi Islam hanya mengiktiraf ilmu yang sebenar sebagai ilmu. Ya? Di dalam Al-Quran, Allah jelas menyatakan tentang kepentingan menuntut ilmu. Ya? Di dalam surah An-Nahl ayat 43, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu jika kita tidak tahu. Kita belajar. Belajar ni bukan sahaja belajar dalam bentuk keduniaan. Tak semestinya belajar pada UPSR, PMR, SPM, ijazah, dan bila kita tidak bersekolah maksudnya kita tidak berilmu, tidak. Eh, ilmu bukan diukur dengan duniawi saja, bukan diukur dengan apa yang duniawi letakkan sebagai ukuran berpelajaran. Itu bukan ilmu. Eh, kalaupun kita ada ijazah contohnya, tapi kita tidak dapat memahami ilmu itu dengan sebenarnya, maka belum lagi kita menjadi orang yang berilmu. Ya. Dan menuntut ilmu ini memanglah satu kewajipan, tidak kira kita lelaki ataupun wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib, ya, fariidah, wajib ke atas lelaki-lelaki maupun perempuan yang muslimah, ya. Dan kepentingan ilmu juga dari perspektif Islam dapat dilihat melalui penurunan wahyu yang pertama. Bila mana Allah berfirman, "Iqra", bacalah, ya, iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian Allah datangkan wahyu yang kedua yang berkaitan dengan amal. Ya, di mana Allah perintahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun, qum. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anthir, bangun. Ha, walau wahyu yang pertama berkaitan dengan iqra, kemudian kita kena bangun. Ya, bertepatan dengan yang surah Al-Ansar. Kita kena berilmu, kemudian kita mesti beramal, beramal soleh. Lepas ada ilmu, kena beramal soleh. Maka jelaslah Al-Quran ini memanglah diturunkan untuk memberi ilmu dan untuk memberi petunjuk kepada kita. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati banyak persoalan. Dan bila kita belik-belik lagi Al-Quran, kita akan mendapati banyak jawapan yang Allah datangkan juga dalam Al-Quran. Ya? Ini juga bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 52. Bila mana Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, yakni Al-Quran, sebagai kepada mereka untuk menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah kata Al-Quran ini adalah huda wa rahmah. Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga rahmah kepada kita. Petunjuk dalam kita mencari ilmu. Kata kalau kita beli barang dapur. Kita beli barang dapur lah contohnya. Rice cooker baru. Ataupun kita kata bread maker. Ha, biasa sebut BMBM dah. Mesti ada manual dia sebab kita tak tahu nak menggunakan macam mana bread maker ni contohnya. Ataupun rice cooker ataupun blender yang baru yang canggih-canggih. Maka kita kena merujuk kepada manual dia. Ha, dia ada bekalkan manual dah. Kalau kita beli kereta pun kita tak tahu nak mana start engine ke kat mana, jadi kita baca manual dia. Begitulah juga Allah jadikan kita di muka bumi dan Allah datangkan manual untuk kita. Khusus itu manual itu sangat istimewa kerana datangnya daripada Allah. Apa manual kita? Apa guidelines kita? Apa panduan hidup kita? Al-Quran. Jelas Allah bagi tahu dalam Al-Quran bahawa Al-Quran ini adalah huda wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat ke atas kita sebagai umat Islam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahawa ilmu ini adalah warisan, ya, para nabi. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Ya. Lam yuwarathu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm. Sesungguhnya para ulama, para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Jadi ilmu ni harta bagi kita. Sebab yang diwariskan kepada kita, yang diwariskan daripada nabi kepada ulama, dan kita cuba untuk mewarisi ilmu tu daripada para ulama. Yang mana ulama mewarisi daripada para nabi kita, ya. Kata Ali radhiyallahu an, ilmu itu lebih baik daripada harta, kerana ilmu adalah penjaga, sedangkan harta itu dijaga. Betul? Ilmu adalah penguasa, sedangkan harta adalah yang dikuasai. Ilmu akan sentiasa hidup sepanjang masa, walaupun kita sebagai penjaga, pemiliknya telah pun meninggal dunia. Ya, ini kata Ali radhiyallahu an, bahawa ilmu lebih baik daripada harta, kerana ilmu menjaga kita. Bila kita ada harta, kita kena jaga harta kita. Berbeza dengan ada ilmu. Bila kita ada ilmu, ilmu itu memandu kita. Ilmu menjaga kita, menjaga kita dari terjerumus ke laluan, ke lubang yang Allah tidak radai. Ya, jadi ilmu itu menjaga kita. Berbeza kalau kita ada harta yang banyak, maka kita kena menjaga ilmu. Ya, ilmu juga adalah penguasa, sedangkan harta adalah yang dikuasai. Jadi bila kita ada ilmu, insyaAllah ilmu itu akan melindungi kita, menjaga kita. Ya, ilmu juga, banyaklah kelebihan-kelebihan ilmu. Kalau kita tak cakap tentang keutamaan ilmu, ya. Dan semua ni kita boleh tengok dalam di mana Allah telah firmankan di dalam Qurannya, dalam manualnya, ya. Iaitu contoh lagi di dalam surah Al-Mujadalah, Allah sebut bahawa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina ulul ilmi darajat walladhina utul ilma darajat, ya, iaitu Allah mengangkat darajat orang-orang yang berilmu, dan Allah mengangkat darajat orang-orang yang beriman beberapa darajah. Kita kalau hidup kat dunia ni, kita nak pangkat, ada orang dia nakkan pangkat, dia nak dihormati, tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran bahawa Allah akan meninggikan pangkat, free saja pangkat Allah akan tinggikan pangkat orang yang berilmu dan orang yang beriman, ya. Jadi Allah tanya lagi, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, ya. Katakanlah, adakah sama hal yastawi, orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Ini Allah datangkan persoalan. Ingat sama ke, Allah kata, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang buta ilmu dengan orang yang tahu ilmu, Allah kata sama ke? Kita ingat sama ke? Dan Allah menjawab, innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna, ulul albab. Sebab itu kat negara kita sekarang pun banyak madrasah-madrasah MRSM pun ada khusus untuk MRSM ulul albab, berpandukan diambil daripada yang Allah sebut dalam Al-Quran lah tentang ulul albab. Di dalam Al-Quran ada banyak tempat yang Allah sebut tentang ulul albab, tentang ilmu, tentang ulul albab pun tempat yang balik lain. Ada 16 tempat di mana Allah sebut tentang ulul albab. Dan bila mana kita tengok setiap tempat yang Allah sebut tentang ulul albab, ada maksud-maksud yang berbeza, ada konotasi, kita kata ada maksud dia yang tersendiri. Contohnya dalam Al-Quran disebut tentang ulul albab, Allah ceritakan, Allah tunjukkan kita tentang betapa ulul albab ini adalah orang-orang yang faham tentang hujah agama, hujah Al-Quran. Dalam surah yang lain, bila Allah sebut tentang ulul albab, Allah maksudkan itu sebagai orang-orang yang dapat mengawal nafsu dia. Dalam surah yang lain, bila Allah datangkan ayat ulul albab, Allah maksudkan ia sebagai ulul albab ni adalah orang-orang yang memerhatikan kebesaran Allah, orang-orang yang dapat berfikir, orang-orang yang berakal sempurna. Jadi ada 16 tempat ulul albab. Jadi bila kita rangkumkan yang Allah maksudkan dengan ulul albab ini penuh dengan ciri-ciri Muslim yang ideal, Muslim-Muslim yang ideal, yang sempurna, yang diinginkan. Jadi ulul albab ini, kalau dalam ilmu tasawuf, albab ini adalah lub, perkataan asalnya daripada perkataan lub, kata jamak, ya, kata jamak kepada lub yang berarti saripati sesuatu. Kalau kita tengok kacang lah contohnya, kacang kat luar dia ada kulit dia, kat dalam dia tu ada isi dia, loop dia. Dalam ilmu tasawuf, tingkatan hati itu ada beberapa. Loop tu adalah yang paling dalam. Yang paling luar tingkatan hati kita adalah sodron. Sodron adalah dada. Dada yang paling di luar sekali, yang dekat dengan akal kita, yang dekat dengan pemikiran kita, ya, lapisan yang paling luar. Kemudian di lapisan dalam kita ada qalbun. Qalbun itu lapisan yang lebih dalam, di mana tempat pengetahuan yang lebih mendalam, adanya kesedaran spiritual, itulah qalbun. Qalbun tempatnya di sini. Kemudian di lapisan yang lebih dalam ada fuadun, ya, fuadun, iaitu di mana tingkatan itu kita dapat merasai kehadiran Allah, iaitu lapisan yang lebih dalam. Di dalam lapisan yang lebih dalam itu, itulah dia lubun, ya, lubuk kepada hati kita. Itulah ulul albab yang dimaksudkan sebagai ciri-ciri Muslim yang ideal, yang berilmu. Yang berilmu, berakal sempurna. Iaitu kita menghayati, kalau kita baca Al-Quran, kita menghayati setiap bait-bait, baris-baris, kata-kata yang Allah nak kita renungkan. Bukan sahaja kita mampu membaca dengan merdu, bertarannum. Baca bertarannum itu baik, tetapi lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau kita nak menjadi orang berilmu ni, kita bertadabur dengan Al-Quran. Fahami maksud Al-Quran. Bacalah kitab tafsir itu satu demi satu. Ya, Ustazah teringat ada seorang kenalan Ustazah lah, anak kecil umur 5 tahun, umur 10 tahun. Bila Ustazah tanya, dah khatam Al-Quran? Belum. Dah, dia kata. Saya dah khatam dah Al-Quran. Tapi abah suruh khatam tafsir belum. Ayah dia, dia berumur 10 tahun. Ayah dia kata tak sempurna lagi tu, tak boleh lagi buat masa dia khatam Quran ni, sebab tak sempurna khatam tafsir Quran. Jadi sekarang dia dalam nak mengkhatamkan tafsir Al-Quran. Ya Allah, kita rasa kerdilnya kita. Kita baca-baca, kita tak terfikir pun nak khatamkan tafsir. Kalau kita berminat, kita akan carilah tafsir-tafsir untuk tahu apa yang Allah maksudkan dalam ayat tu. Tapi kita tak terfikir kita nak khatamkan tafsir Al-Quran tu daripada awal hingga akhirnya, ya, begitu. Dan Ustazah suka untuk memetik kata-kata Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kata-kata mutiara Muaz bin Jabal adalah, tuntutlah ilmu, kerana menuntut ilmu itu adalah ibadah. Mengetahui ilmu itu adalah jalan untuk kita takutkan Allah. Mencari ilmu itu adalah jihad. Mengajari ilmu itu adalah sedekah. Dan membahaskan ilmu, membicarakan ilmu itu adalah tasbih. Jadi Muaz kata, menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut itu ibadah. Tapi bila mana kita mencari-cari ilmu itu, itulah jihad kita. Itu jihad kita. Dan bila kita dah jumpa ilmu yang kita cari-cari itu, jihadlah. Sebab bukan senang kita nak duduk sini hari ini, nak kita berjihad. Kita meninggalkan suami kita di rumah, makan lagi suami tu, anak-anak, kan? Kita berjihad untuk hadir ke hari ini. Lepas tu bila kita dah tahu ilmu tu, kita mengajarkan pula ilmu tu pada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka itu adalah sedekah daripada kita kepada dia. Kalaupun kita tidak punya harta untuk sedekahkan wang, tapi kurang-kurangnya kita ada ilmu untuk kita sedekahkan kepadanya. Dan bila mana kita sentiasa menyebut-nyebut tentang ilmu Allah, maka itu adalah tasbih. Kita memuji-muji Allah, mengagung-agungkan ilmu Allah. Betul? Thank you.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan teragung yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa manusia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh baginda kepada para sahabat daripada perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam, maka itulah yang kita warisi dan kita amalkan sehingga ke hari ini. Sesungguhnya antara cara untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikut petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang lebih istimewa dan lebih utama selain daripada petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda. Sebab itu kita menunaikan puasa Ramadan sebulan penuh kerana itulah petunjuk yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga menunaikan kewajipan zakat dan juga kita menunaikan ibadat haji, semuanya dengan petunjuk yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tokuk tambah yang kita lakukan kerana ketaatan kita kepada Nabi. Kerana cinta kita kepada baginda, maka kita turuti semua yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sebarang keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, yakni ikutlah Nabi Muhammad. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Marilah sama-sama kita meneruskan amalan yang sedia kala telah kita buat daripada perkara-perkara melibatkan amal ibadah, kerana keyakinan kita bahawa kita perlu melaksanakan amal ibadah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Okey, kita masih lagi dalam segmen Nurani sehingga 9 malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus mendengarkan Terengganu FM. Tak kira di mana saja saudara berada. Mungkin mendengarkan menerusi RTM Klik ataupun dalam kereta agaknya. Mungkin dalam perjalanan baru pulang dari tempat kerja. Kita doakan perjalanan rakan-rakan kita yang memandu tu semoga sampai ke rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan seorang yang tersayang. Malumlah malam ni aku kata malam minggu sebab esok hari bercuti sepanjang maulid sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Dan ingin saya nak kongsikan kepada rakan-rakan kita cuti-cuti juga esok tu, kena memilih apa yang kita nak buat esok tu. Mungkin ada program di Stadium Negeri esok, sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Terengganu di Stadium Negeri di Batu Buruk di Kuala Terengganu esok bermula. Jadi tahniah diucapkan kepada kontingen Terengganu dalam carta pungutan pingat Sukma sudah pun berakhir. Jumlah keseluruhan pingat yang dipertandingkan Sukma 2026 iaitu 468 pingat. Terengganu menamatkan Sukma pada kelompok 3 terbaik walaupun pernah berada kedudukan yang pertama dipintas oleh Tuan Rumah Selangor dan seterusnya di ujung-ujung tu dekat corner tu. Dipintas oleh wilayah Persekutuan. Terengganu didudukkan ketiga dengan 43 emas, 44 perak dan 36 pingat gangsa. Tahniah kepada kontingen Terengganu. Dan Selangor dengan 101 pingat emas. Memang tuan rumah memang all out habis pada tahun ini. Wilayah Persekutuan dengan 51 pingat emas. Terengganu di kedudukan yang ke 3, 43 emas, 44 perak, 36 bergangsa, 123 pingat yang dikutip oleh kontingen Terengganu. Tahniah kepada kontingen Terengganu.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Besar ikan, besar umpannya. Bermaksud, sesuatu itu hendaklah berpadanan dengan tarafnya. Contoh ayat, majlis perkahwinan anak pembesar negeri itu diadakan dengan meriah kerana besar ikan, besar umpannya.
0: Satu hari, satu peribahasa. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Okey, kalau rakan-rakan kita mendengar apa yang diberitahu oleh Ijo kita, kita dah sampai ke segmen kuis, soalan kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah 2026 Masihi, dan hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Kepada mereka yang belum lagi memenangi kuis ni, bolehlah telefon kejap lagi 6235330 6238330. Soalan dan jawapannya senang saja. Kali ini modul kuis Maulidur Rasul, senang-senang jawapan dia. Okey, dengar baik-baik. Tapi saya nak nama penuh, ini mengenai nama. Siapakah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 6235330 6238330. Siapa menang jawab dengan tepat ialah pemenang dia. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
3: Ni Raizo di Rata Panjang Kata.
2: Rata Panjang. Okey, apa jawapan dia?
3: Isteri dia Khadijah binti Kul Walid.
2: Khadijah
3: binti Kul Walid.
2: Kul Walid. Betul ke? Boleh tutup radio dah kejap.
3: Saya cubalah.
2: Tutup radio. Kenapa saya dengar suara saya dalam ni?
3: Okey, boleh.
2: Okey, apa jawapan dia?
3: Khadijah binti Kul Walid.
2: Binti Kul Walid. Okey, betul lah tu. Jangan letak telefon lagi .
3: Okey,
2: siapa nama tadi?
3: Raizo di Rata Panjang Kelantan.
2: Okey, jangan letak telefon lagi Raizo.
3: Okey.
2: Itulah kita dah dapat pemenang dia, dan saya akan hubungi sebentar nanti pemenang dia. Tahniah kepada pemenang yang belum lagi memenangi, boleh telefon lagi esok lusa. Ada lagi sepanjang bulan Rabiul Awal, hadiah sumbangan RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baiklah, saudara, kita dah pun 8.55 minit malam. Sampai di sini saya, tugasan saya menemani rakan-rakan kita bermula pukul 6 petang tadi, dan insyaAllah saya, Rizal, akan temui anda hari Khamis ni kalau tak silap saya. Baik, kita jumpa lagi dan tanya kepada pemenang kuis tadi, Muhammad Raizul Ferry dari Rantau Panjang, Kelantan. Dari Kelantan mendengarkan Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak kepada Raizul Ferry. Dan sampai di sini sajalah, pukul 9 malam kita akan ke Rasapuri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan kembali bersama rakan saya malam ni, Kak Teh, Rosi Zagani. Malam ni kita ada Irama Nostalgia. Salam ceria, salam hormat dari saya, Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Maulidur Rasul, Pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Anika Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Yafika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah, selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan beri tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand, kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak tergawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar anda malam ni? Okey ke tak? Terima kasih tadi bersama-sama dengan Riza Limi Haji Muhammad ataupun Yati kita dalam Nurani 69. Jadi malam ini dalam irama nostalgia terus bertemankan saya Iza Ghani ataupun Katih bersama-sama dengan anda penutup tirai siaran kita hingga 12:30 malam nanti. Hai, salam muhibah untuk anda yang bersama-sama dengan kami Selekta dan Irama Nostalgia.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Itu dia bulan Ogos ni macam-macam ya, sambutan bulan kebangsaan, sambutan 31 Ogos, ambang, macam-macam lah ya, aktiviti yang kita lakukan. Terima kasih yang menonton di TikTok dengan FM Udin. Udin 81. Siapa lagi bersama-sama kita? Ramai sekali. Moklong 26. Bulan 5. R macam mana? Oh, nak jadi DJ juga. Ayo, ingat senang jadi DJ ni. Azhar, kita bukan bercakap saja tau. Banyak lagi kerja lain. Azhar 0815. Lagi Tokku Sunway City. Wow. Hasmi Hazim, Kak Zu Paka. Siapa lagi bersama-sama kita ni nanti, apa ni, Kak Tia tengok ni. Mak Dua Teta. Apa nak sebut ni? Zabeda. Madu Lebah. Siapa lagi yang bersama-sama kita? Terima kasih lah ya. Apa benda bulan ini ni? Terima kasih lah yang mana menonton, yang mendengar-dengar kita melalui RTM Klik ya. Mokcik Pulau Rusa, terus bersama-sama dengan kami dalam irama nostalgia. Katanya selamat bercuti, esok cuti. Salam Maulidur Rasul buat semua sekali ya. Hai, siapa bilang aku tak sayang? Ini bersama El Ramli, Seruli Anak Gembala dan juga Rindu Bayangan.

Ya, irama nostalgia. Terima kasih Sulung Ahmad di Kampung Paris. Abang Sofian Rani, Penat Ika Rosa, Lunaria dari SP. SP anda tahu tak dari mana? SP ni dari Kedah. Dari Kedah. SP ni Sungai Petani. Terima kasih Lunaria kita. Tadi Mr. Naka dari JB. Dila, dari mana tu? Siapa lagi? Udin tadi dah sebut. Kak Z kita. Farida Ibrahim dari Kuala Terengganu. Betul ke Farida dari Kuala Terengganu? Dila kata banyak kenangannya dalam lagu-lagu irama nostalgia ni. Okey, Cik So. Kak T pakai baju gong Kedah ke? Ya. Abang Aziz 5065 semoga sihat selalu, dia kata. Okey, lagi. Serak suara Kak Teh ni. Ha, Nur Hasliza dari Marang. Ha, okey. Oh, Luna dia kata cek orang Kedah, dia kata. Ha, okey, terima kasih banyak ya. Yang dengar ikut RTM klik pun sama Tok Mi gonggemnya. Selamat malam Tok Mi. Buat apa tu? Abang Sofian Rani dari SP juga. SP di Terengganu apa? Cuba teka. Ha, Kak Teh rasa sentuh patah. Ha, ke sentuh patah. Ha, nak sebut macam mana tu Abang Sofian? Sentul patah ke sentul patuh? Misama, waalaikumsalam sahabat-sahabat semua. Farida Ibrahim tadi dari Pulau Rusa. Pok Lee hadir dari Nilai, Negeri Sembilan. Yo Kalasta, Kalasta. Saya sebut kan, nama agak pula. Samsuri Hussein. Okey, dari mana tu Samsuri Hussein? Nanti bagi tahu ya. Terima kasih Pok Zali dari Kertih, katanya. Semoga irama nostalgia malam ni terbaik. Pak Zadi Kertih mohon disiarkan lagu Beban Asmara. Ini lagu 70-an dan 80-an sahaja. 70-an dan 60-an sahaja, ya. Ini dia kisah dan tauladan. Halim.

sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu dia lagu Brodie Marantika dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah yang dipetik dari filem Hapuslah Air Matamu. Ah gitu. Terus bersama-sama dengan kami dalam irama nostalgia. Terima kasih Abi, katanya duduk dapur ni makan nasi tu, goreng ikan, ulam, belacan, petai jeruk. Oh jadi weh. Wan Amin dari Kampung Durian Badu. Ha, Kuala Berang, Terengganu. Mumbu Hunters. Ha, tanya berapa roh jeruk makan dah. Juli, terima kasih. Okey, lagi. Adi Sabah Wangi pun ada. Waalaikumsalam. Mumbu Hunters kata kena ikan lapan panggang tawa baru jadi. Kata. Tok Dalang. Ha, Tok Dalang, sampai petang teguh. Lagi. Siapa dengan kita? Okay, Jambe. Mana ni? Jambe. Kobor Jambe. Apa tajuknya? Haruskah kita berpisah? Okay, lagi. Siapa? Jambe dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Kukili GR. Selamat malam. Bila nak makan opok-opok? Opok-opok ya. Rasik ha? Okey. Lagi-lagi, siapa lagi bersama kita? Kita tengok Suryani. Suryani Abdul Ghani. Okey. Duduk Ghanu cakap Ghanu lah. Ghanu pun ada banyak daerah. Bahasa pun beza. 4 dialek dia kata. Kita banyak dialek sebenarnya dia. Okey, lagi. Lagi siapa? Nirhami. Apa khabar? Baik, Sari 85. Selamat malam Sari. Okey, duk ulang-ulang dapur katanya Abi kata. Samsuri Hussein dari Dungun ke dari mana ni? Okey, menggamit lagu lama ni, menggamit memori kata dia. Okey, buat sirih nangka sikit. Oh, buat sirih nangka, wanaka. Okey, lagi siapa bersama-sama dengan kita? Zoragon. Nordin Ahmad ni macam nama pelakon pula ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Makcik Pulau Rusa, Kimi Batu Rakit, katanya layan lagu nostalgia kat tempat kerja ni, gadik kaki-kaki kat TV. Baik, terima kasih banyak-banyak ya yang terus bersama-sama dengan kami pada malam ini dalam ruangan Selekta. Tok Dalang dari mana tu? Tok Dalang hadir dari Persil 8 Putrajaya. Persil 8 Kuala Neru. Okey, Putrajaya ni ya. Okey, terima kasihlah kepada semua di malam hari sama-sama kita berehat ya. Sama-sama memandu tu, ke mana arah tuju anda agaknya? Yang nak berkongsi cerita boleh hantarkan WhatsApp anda kepada kami.

mesej anda ke 010-344-6632. Terus dengan FM Mesra Ceria, waktu sekarang tepatnya pukul 10 malam.

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Ya, irama nostalgia. Terima kasih yang terus menonton di TikTok dengan DFA ramai sekali ya. Tengku Nur Faizura katanya, saya daripada Felda Jerangau Barat, Aji Terengganu. Terima kasih. Dak Lops Zero, malam ni hilang teguh logat Kuala Berang mu eh. Malam ni tak ada, kita cakap Kuala Lumpur. Boleh terima ke tidak? Mazuki Mamat saat malam. Lagi Jeffrey Sulung. Periuk Rizman. Dari mana Periuk Rizman? Dari Kuala Terengganu je. Jalan Terkukuk. Bawah tu je lah. Ya? Okey. Lagi siapa lagi bersama-sama kita Tok Dalam tadi dah ni. Dah sebut dah ya. Okey. Terima kasih. Dah baca semua ke? Aku masih di sini. Ada juga nama aku masih di sini. Eh? Okey. Terima kasih juga Mazuki Rejabi. Nak tujukan lagu kepada warga besok ya. Okey, langit malam agak bercahaya. Saya layan lagu sambil makan sup ikan merah. Ikan merah eh, kita panggil ikan merah. Okey, Pak Usop, terima kasih Pak Usop. Pak Usop Paidatu ni memang seorang yang pendengar yang setia ya. Terima kasih semua sekali lah yang bersama-sama dengan kita. Okey, ada yang bertanya, Kak Tis seorang ke? Kedengar suara berdua ke? Zana Abbas, terima kasih join kita. Terima kasih, kita dengarkan lagi lagu Irama Nostalgia.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Terengganu FM pastinya Mesra Ceria dalam irama nostalgia. Terima kasih Meti Tok ni ramai sekali bersama-sama dengan kita. Musmat, terima kasih Madi. Saya pun Nizam lagi dungung. Mazuki Mamat, siapa lagi? Tengok duk kedai makan masa kat panah ke tu? Sedap doh, serap. Lagi siapa lagi bersama-sama kita? Sobri, Lina Alif dari Sabah ya, Sabah. Okey, lagi Zarun. Dari mana Zarun? 7503. Not Your Mother pula, namanya unik juga ya. Okey, lagi siapa lagi? Yati Misayuti, dari mana tu? Anda di Semantaki ke dari mana? Okey, lagi Nia. Salam Maulid Rasul katanya. Okey, lagi siapa lagi? Okey, walau bagaimanapun terima kasih banyak-banyak kita dengar lagu ya. Lagu irama nostalgia. Ini dia lagu Tiada Guna Berjauh Hati, Guy Zakri. Wajahmu di Hatiku jadi Remy dan Hatimu Hatiku Jemiza. Cekan FM, Mesra Ceria.

0: Lagu-lagu yang menyentuh jiwa, irama nostalgia terbaik sepanjang zaman.
1: Masih lagi dalam irama nostalgia. Terima kasih Kak Noli, kita dari Ketih. Mizan dari Gompak Masih. Mizan 182. Lagi siapa lagi? Rohaidah ya. Rohaidah. Ramai sekali bersama kita. Rohaidah, waalaikumsalam. Yang bersama-sama kita dalam TikTok ni, TikTok dengan FM, bolehlah menonton ya. Menonton. Okey, orang dah eh, terima kasih. Hafizah, selamat malam semua. Lagi siapa? Pahlawan Manir. Wah, hebat Pahlawan Manir ni. Okey, pahlawan, nama pun dah pahlawan ya. Syaharin dari Melaka, orang Melaka, JB, ramai sama kita, orang Kedah, orang Perak, koma, gitulah. Baik, kita teruskan pada malam ini dengan lagu-lagu irama nostalgia, dengan lagu seterusnya, tiga lagu seterusnya, di Terengganu FM pastinya mesra ceria.

0: Lagu-lagu yang menyentuh jiwa, irama, nostalgia terbaik sepanjang zaman.
1: Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam irama nostalgia. Terima kasih Penho, selamat malam. Lagi siapa dengan kita? Okey, Sulung 884 ni kena lagu sesedih ni. Tak, Samsiah Yahaya. Dari mana Samsiah Yahaya ni? Dari mana ni? Didi. Terima kasih Didi. Okey, so saya cuti katanya Samsiah Yahaya. Okey, lagi Mekna Keha, Wadina Patia. Okey, ramai lah yang cuti esok ya. Samsuri Hussein, lagi siapa lagi kita, Ahmad, Miss Ahmad tu memang dah ada lah kat sini ya, dan TikTok dengan FN ni. Okey, tu dia. Okey, terima kasih kepada semua lah. Anuk Belalang 67, boleh juga. Ada yang tawarkan ataupun macam mana tanya kat Teh, nak makan apa ni, mi segera ketang ke? Kalau ada apa salahnya ya, kurang pedas, kurang manis. Okey, terima kasih Rupiah Segamat. Terima kasih Rupiah Segamat ya. Masih lagi bersama-sama dalam irama nostalgia. Nazira Nazirun, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua. 11 malam nanti terus kita dengarkan utama 11 malam. Terus kita dengar lagi lagu seterusnya. Ini dia lagu Zali Hamid, Malam Bahagia.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM Mesra.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

Okay, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam ruangan Selekta 912. Kalau tadi kita bersama-sama dalam irama nostalgia dan sekarang ini dalam Selekta hingga 12.30 malam nanti. Selamat malam kepada semua yang masih lagi belum tidur, yang masih lagi melakukan aktiviti, yang bekerja malam pun sama. Terima kasih banyak-banyak dan sedang memandu juga. Terima kasih juga untuk anda yang terus mendengarkan Terengganu FM, pastinya mesra ceria gitu kan. Jadi kita dengarlah lagu-lagu di jam terakhir bersama-sama dengan anda ya, dalam Selekta pada malam ini. Seandainya masih ada cinta, persembahan Dayang Nur Faizah

Itu dia persembahan Liza Hanim dengan lagunya Gelisah Mimpi. Terima kasih kepada anda yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Dalam TikTok ni kita ada ramai sekali bersama-sama dengan kita, ya. Okey, kita ada Tess. Namanya Tess. Okey, kita ada siapa lagi? Majedah-Majedah dari Kampung Pulau Duyung. Mungkin ada di antara kita nak ucapkan selamat malam kepada sesiapa sahaja macam Suriani Abdul Ghani, Putri Khaima, Fisnur Syazaf, Rekada, Syambuloh Gading, Kimi Batu Rakit, Deng Khairuddin, Cik Mi Masjid Haji Kadir, Kak Mawar Ismail, Kak Zupaka, Rupiah Segamat. Semuanya nak tujukan lagu kepada yang mendengar pada malam ini, okey? Anak Bunga Kedah, tepung, siapa tu? Dari mana tu Anak Bunga Kedah? Dari mana tu? Mereka berkongsi dengan kita juga, ya? Jadi terus kita dengarkan lagu yang seterusnya. Ini dia.

0: Tujuan.
1: Itu dia Amir Masti dengan lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Jadi itulah di penghujung, di jam terakhir kita bersama-sama di hari Isnin. Nanti 12:30 malam terus ke hari Selasa. Ramai yang bercuti. Terima kasih banyak-banyak terus bersama-sama dengan Kak Teh dari awal tadi 9 malam hingga ke saat ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki. Kita jumpa lagi 12:30 malam terus kita sambung siar ke Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi terus bertemu dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria. Terima kasih kepada sahabat-sahabat TikTok yang tak jemu-jemu mendengar kita menonton di TikTok Terengganu FM. Terima kasih semua sekali ya. Jumpa lagi.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang. Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja.
0: Sehingga ke malam hari.

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Circus dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana? Pengisian programnya, perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Kan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa dihadir.

0: Adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, patut kau buat ni, Noh! Buat mengucap, Noh! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap rejeli Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 ini tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Burung Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenar dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa mana dia juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh. Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuah As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsa Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Chang Lun Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidah dari Salju, Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Aslani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatiah Saleh, Alfred Lemmer, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Lagi, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bercuka hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Kejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Besar Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Roh, Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumaik Kromo, Kubu-Kubu Beracun, Nur Jan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Mantap, kemas rumah Alan Burger, Geni Drive Pening, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada, kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ida Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Maktur, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilian juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara ke nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak datang ni. Oh, Mak datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu Titan Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan jejak idamannya.

Amkar Anadil dah akan membawa kita ke 128 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5%. Meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turisme Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 pasaran sumber utama mencatatkan penurunan ya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraft tangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga, makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga, yang tak bagusnya anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak, ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolong buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah, saya tak marah. Saya tak marah, saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ant, Carol Anwar, ada Nasri Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Espero Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah Luncur Bos katanya, Goten Tens, Isma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng Burung Hantu. Waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan Maulidur Rasul lah. Jadi semoga ceria selalu, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan je, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini

Malaysia. Kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma. Selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariya Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan, Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tepi-tepi lainnya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Bawa tak bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi nasib nakim buruhan tu. Dan persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Semar Kumpulan Spring dengan Jembaka di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata. Itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon, zon Pantai Timur, semalam zon selatan, zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan apa lagi, Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting. Ini paling penting. Saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa. Kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Perodua Tinton. Jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah, Yusan Isi Jusuf tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chong Chode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam abang manis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang memberikan salam selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa? Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu abang manis, berkat bandel official juga terus hadir. Okey, Kumpang Malam juga terus bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Telerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemburu untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng Gemburu hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Ke mana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli lah bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zag, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata khabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia TikTok, Abalung Awang, ada Ina Suliza Liza, Kudin, Pimpin, Pompon, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan.

saya risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi, bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. So Izzat, Noli Halim, Abang Tanker, pom pom pom. Nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya teruntuk cinta hati berusir. Lagu ini pula persembahan Syimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kimberah tu di Nasional FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. Yukis dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang bangun, lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka bumi ya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzi Lazim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izzah, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chomeh, sama pagi. Isa Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan TV-TV lainnya, kasih padu Jamilah 79 yang memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa maneh. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Fredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kelas 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan, berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon penempatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di Perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah, kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan.

Safiq ada ni, Purnama merindu juga sama pagi untuk anda. Ya Cik, ya. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap Cik, ya. 401 orang Cik, ya. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. ID 67 Zul The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusin lagu ni, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, melalui lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan, di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh yeah, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya tak dapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan, dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap, pergi dulu, kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Abu Hassan, ada Nan Yusof, Rozi Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo Salbiah Cikta dari Jengke 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gegar setia dari jam 12 malam tadi sampai saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil, merusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalo. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya

Dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exist dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula alhamdulillah kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah sama ada baca Qurannya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letak

0: Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan, iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehari semalam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat. Apa lagi ya? Kita nak macam-macam lah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita, bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan, kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan, diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat, dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan, dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit, menyatakan siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita. Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain, sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran, mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang, daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia, dia panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk, maksudnya yang duduk tu automatik lah, nah, disqualified lah, tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang, maksudnya nak memimpin, maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki, yang berdiri ini tadi, yang tak pernah tinggal solat sunat tahajjud 3/4 malam?
1: Allahumma

0: Jurnal FM sentiasa lihat.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Angin tempat yang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan National FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk National Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini ada cuti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat kat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, kita rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Dan juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di National FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni beleralah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jarum gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda, sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda. AZRA Semangat Kental kembali untuk edisi hari ini 25 Ogos 2026. Hari ini hari Selasa bersama anda. Kita 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini berdasarkan kalendar kan, semua bercuti lah hari ini ya. Cuti sempena Maulidur Rasul untuk tahun 2026. Jadi sama-samalah kita umat Islam sekalian memperingati Nabi Muhammad SAW yang kita kasihi kan. Jadi banyakkan selawat sama-sama, okey. Dan Azra akan ke sentiasa menemani anda menerusi ceria pagi ni 4 jam ke udara lah sampai pukul 10 pagi nanti, okey. Salam subuh untuk anda yang baru bangkit dari lena ya. Kita sama-sama tunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan murah rezeki kita hari ini. Yang bercuti teruskan bercuti, selamat beristirahat.

0: حقيقي صدق الله العظيم.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengarnya yang rahmati Allah SWT, zaman sekarang ini kita tengok anak-anak kita, anak-anak muda kita minat sangat kepada selebriti-selebriti, sama ada selebriti sukan, bola, apa benda, badminton, kaburat, gimnastik, tak kira selebriti-selebriti hiburan, penyanyi, artis, apa semua tu. Tetapi sebenarnya ada satu benda yang kita kena pandang comel tak, supaya menjadi panduan kepada kita setakat mana kita nak minat tu, setakat mana. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi, bila gak berlakunya hari kiamat ini ya Rasulullah? Rasulullah jawab macam mana? Ma'adatalaha. Eh, kamu siapkan untuk apa pada untuk hari tersebut? Macam mana persiapan kamu? Apa kata lelaki tadi? Qala ma'adatulaha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Kata lelaki tadi, aku tak adalah persiapan banyak untuk sembahyang, tak banyak, puasa sunat pun tak banyak, sedekah pun tak berapa banyak, cuma aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi bila dengar jawapan tersebut? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita, maknanya anak-anak kita, anak muda kita minat selebriti-selebriti, mana sukan ke, hiburan ke, tak, selebriti NGO ke, selebriti ekspedisi ke, yang itu berpada-pada. Kerana Nabi dah pesan bahawa kita akan bersama dengan orang yang paling kita sukai. Siapa orang yang paling kita sukai yang boleh bawa kita selamat di akhirat esok, yang boleh bawa pimpin kita masuk ke dalam syurga? Tidak lain tidak bukan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu, itulah orang yang paling patut kita cintai, patut kita paling sukai. Hari-hari kita berasa nak buka buku cerita pasal Rasulullah. Apa Rasulullah cerita hari ini, macam mana Rasulullah? Tertunggu-tunggu kita masa untuk kita buka buku tentang Rasulullah, ataupun buka apa benda, video-video berkenaan dengan cerita-cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tertunggu-tunggu di kaca TV cerita itu, cerita ini, dan pelawaran game itu, game ini. Maka bukannya kita nak kata tak boleh langsung, tetapi janganlah kita meletakkan apa benda, mereka itu lebih daripada Nabi SAW. Berpada-padalah. Tetapi yang paling patut kita letak nombor satu, inilah orangnya yang bila kita tak buka ataupun tak tengok cerita dia, satu hari kita rasa resah gelisah, dah seronoknya lagi ni, tak tahu apa benda cerita baru tentang Rasulullah. Bila kita buka buku, ada cerita Rasulullah naik unta, ada cerita Rasulullah minum, ada cerita Rasulullah makan, kita akan rasa suka. Maka orang inilah yang dinamakan sebagai orang yang cinta Rasulullah. Kalau kita kata cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, satu hari pun kita tak fikir Rasulullah, macam mana kita kata kita cinta pada Rasulullah? Jadi kerana itulah, apa benda, orang yang patut kita selebriti, kata nak kata selebriti pun tak jadi juga kan, tetapi tokoh, orang yang paling utama kita cintai ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut gini bukan Nabi suruh kita cupai cinta kepada dia ini, bukan kerana Nabi ini paksa-paksa kita tak, nak syok supaya namanya masyhur, supaya dia disebut-sebut, glamour, bukan. Tetapi Nabi faham, kalau kita cinta kepada Nabi, Allah akan himpunkan orang tersebut bersama dengan Nabi di dalam syurga. Nabi nak kita duduk bersama-sama dia dalam syurga. Nabi kasih dan cinta kepada kita lebih daripada segala-galanya. Maka kerana itu Nabi ajak, marilah cinta aku, marilah cinta aku. Kerana cinta kamu kepada aku ini akan menyelamatkan kamu di akhirat, akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala, cantiknya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.

0: Balik Pagi Terengganu FM, Mas Rachel Ria kembali menemani anda 6.34 minit pagi. Ya, untuk anda yang sedang hari ini tengah masak-masak nak menyediakan sarapan, harap-harap buat sarapan yang elok-elok, yang baik-baik, yang sihat-sihat ya. Masak mewah hari ini kan. Okeylah, anda sedang dengarkan Terengganu FM, Mas Rachel Ria. Dan seperti biasalah, ada perkara yang kami nak kongsikan kepada anda.
1: Terengganu.
0: Kalau siapa-siapa tengoklah malam tadi kan, penutupan Sukma 2026. Dan alhamdulillah, walaupun kita berada di tangga yang ketiga, penutupan itu sudah pun memberi makna yang cukup berharga lah untuk kita ya. Dan mudah-mudahan kita akan terus bersinar. Negeri Terengganu memungut 123 pingat keseluruhan dan menjadikan kita berada di tempat yang ketiga untuk Sukma 2026 ya. Top 3 okey lah kan. Dan tahniah juga untuk semua kontingen Negeri Terengganu, atlet-atlet yang bertanding, jurulatih-jurulatih dan semua yang terlibat untuk menjayakan Sukma 2026. Kalau siapa-siapa tengok dekat TV 1 malam tadi tu kan, suasana yang membuatkan malam tadi terasa begitu istimewa. Banyak persembahan dengan perarakan lah kontingen-kontingen, dan juga kehadiran figura yang mencuri perhatian rakyat juga ya, Raja Muda Selangor dan juga Perdana Menteri Malaysia dalam upacara penutupan Sukma 2026. Kalau siapa-siapa tengok malam tadi, meriah. Siap ada dengan oyen-oyen sekali maskot lah eh. Dan kita tak lupa juga untuk ucapkan ya, ucapkan tahniah untuk tuan rumah. Bahkan tuan rumah sendiri pun jadi juara lah ya. Selangor secara rasmi dinobatkan sebagai juara keseluruhan Sukma untuk kali ini. Jadi kita ucapkan tahniah juga. Itulah orang panggil sukan yang sihat, tak gitu?
1: Terengganu,
2: sana sini.
3: Keringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
4: On your mark.

0: dalam negara.
1: Semasa dalam negara, sebelum kami bawakan anda ke utama tujuh sekejap lagi, kami nak kongsikan berkenaan dengan adanya sambutan Maulidur Rasul, ya, peringkat kebangsaan tahun ini yang akan diadakan di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, di mana lagi kalau bukan di UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah, ya, kira-kira hampir-hampir dalam pukul 10 sekejap lagi, sekitar hampir 9.45 minit pagi ke, kami akan bawakan kepada anda ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya. Okey, dan insyaAllah untuk jam yang kedua nanti, Azra akan kembali lagi menemani anda. Ceria pagi.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan Rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ceria pagi Terengganu FM Mas Raja Ria 7.17 minit pagi. Masih lagi bertemankan AZRA Semangat Kental. Untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu, Kuala Nerus sekali 88.7 ya. Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik, dapatkan secara percuma di Google Play Store dan juga App Store di telefon pintar anda. Untuk jam yang kedua, kami nak kongsikan kepada anda
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Kita soroti akhbar-akhbar dalam talian hari ini dengan tajuk-tajuk utama yang dibawakan pagi ini. Syarikat kesihatan tersilap serah ujian perubatan Maradona. Lagi Arabella selesa disamakan dengan Anna Jobling. Trio serangan mampu jadi nadi Chelsea. Alonso, Chelsea atasi Fulham. Pedro pecah rekod jaringan terpantas. PM ya, Perdana Menteri ucap tahniah kepada semua pihak yang menjayakan SUKMA 2026. Selamat tinggal Selangor, jumpa di Kelantan. Ini yang di dikongsikanlah menerusi akhbar tempatan hari ini. Upacara penutupan bermula dan berakhir juga dengan perasmian penutup oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Apabila jumpa di Kelantan tu, 2 tahun akan datanglah, 2028, okey. Lagi Zen Hong Eliza dinobatkan olahragawan dan olahragawati Sukma Selangor 2026. Ini berkenaan dengan berita yang keluar juga menerusi Nasional FM tadi. Lagi serangan gegarkan petani kedai serba neka jadi sasaran. Ya, itu dia yang dikongsikan, dirangkumkan dalam ruangan mutakhir pagi ini. Kita menyingkapi juga akhbar yang kedua pagi ini. Kita tengok apa cerita. Buka laluan pintas dua hala. MPV terbabas angkut 442 kilogram minyak masak subsidi daripada pemandu e-hailing ke kerusi pengurus besar. Menarik ni untuk dibaca. Dan geng manap tumpas polis selesai 15 kes jenayah. Dan bau busuk bongkar mayat wanita tangan diikat dalam tandas. Seterusnya, kebakaran di Pengerang merebak hingga 54.1 hektar. Betapa luasnya kan. Cik Ani pejuang nasi pesawah meninggal dunia. Dan selepas nenek maut, cucu pula meninggal dunia di hospital. Lagi berita yang dikongsikan hari ini, sindiket penipuan cinta di Batu Feringgi tumpas 20 warga asing ditahan. Strategi Rasulullah kekal jadi rujukan dalam usaha islah negara. Ini menurut Perdana Menteri. Kita menyingkap di ruangan berikutnya. Di ruangan global, 3 bayi baru lahir maut dalam kebakaran hospital. Saya nak tengok ini berlaku di negara mana agaknya ya. Di New Delhi, New Delhi, India. Dan lagi di ruangan yang sama juga, di ruangan global, AS serang bot disyaki seludup dadah, 2 maut. Bekas Raja Dadah Lauta Sainli dibebaskan dengan pengampunan. Bekalan makanan global diancam gabungan 3 faktor. Dan di ruangan hiburan, satu yang kami nak kongsikan kepada anda pagi ini, FINAS mahu industri filem lebih terbuka dan progresif. Itu dia yang kami kongsikan menerusi
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Oh ya, menerusi paparan utama akhbar. Sekejap lagi 7.30 minit pagi menyusul pula doa harian kita, zikir selawat dan juga rancangan positif pagilah. Hari ini bertajuk menangani penyesalan bahagian 1. Jangan lupa juga 7.45 minit pagi Azra akan bersiaran langsung. Dekat mana? Dekat live Facebook Terengganu FM. Boleh tonton Azra dekat situ. Kita ada permainan makna saat ni. Frasa yang kami nak berikan kepada anda 7.45 minit pagi nanti adalah wak dok ingat. Jadi kekalah ayat dalam logat Terengganu, wak dok ingat. Okey, ceria pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan waghfir dhunubana fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Saya doakan anda sentiasa di bawah lindungan Allah, selamat sejahtera dan sentiasa bermotivasi. Saya masih nak menyambung, apakah petua-petua untuk menangani penyesalan, untuk mengelakkan kita menyesal yang tidak berfaedah? Bagaimana nak menangani penyesalan untuk tidak menyesal? Cuba lihat orang lain yang lebih sengsara dari anda. Anda maaf ya, anda kebetulan aksiden patah kaki, satu kaki kena potong. Anda menyesal, anda sedih. Cuba lihat orang lain yang kedua-dua kakinya kudung. Cuba lihat orang lain yang waktu lahir pun dah tak ada kaki, tak ada tangan. Kadang bila saya sedih atau rasa kurang semangat, saya tengok orang yang tangannya kudung, kakinya kudung sejak lahir, tetapi masih boleh ya bekerja dan menyara untuk orang tuanya. Ya, ini seorang pelukis yang melukis pakai mulut. Tangannya kudung, kakinya kudung, dia melukis pakai mulut. Letakkan brus ya di mulut dan dia melukis dengan mulut. Setiap kali saya lihat orang ini bekerja, saya pasti menangis tanda bersyukur bahawa syukur saya ada tangan, syukur saya ada kaki. Jadi untuk anda yang mengalami sebarang musibah dan kadang-kadang menyesal, kenapa aku yang patah kaki, yang sampai putus kaki kudung? Lihat orang lain yang lebih sengsara, insyaAllah anda akan insaf dan tidak menyesal. Yang kesembilan, kita bentuk matlamat yang munasabah. Ada orang bentuk matlamat yang terlampau gairah sampai melampaui kemampuannya untuk melaksanakan, akhirnya dia gagal and then dia menyesal. Badan aku 70 kilogram, aku nak turunkan ke 50 dalam masa 6 bulan, tak dapat. Padahal dia turun 8 kilo, satu kejayaan yang sangat luar biasa. Tapi sebab matlamatnya nak turunkan 20 kilo daripada 70 ke 50, ini malumlah nak jadi model ya, dalam masa 6 bulan, tak naas. Ini matlamat yang tidak munasabah ya, maka menyebabkan dia mudah menyesal. Jadi untuk mengelakkan penyesalan, untuk lebih realistik, untuk lebih berjaya mencapai matlamat, bentuk matlamat yang munasabah. Tapi jangan terlampau rendah sampai terlampau mudah untuk dicapai, sampai bukan jadi satu pendorong semangat. Jadi kita kena bentuk matlamat yang munasabah tapi membakar semangat agar bersungguh-sungguh.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Ikhmalnur dengan selawat Rasul membawakan kita 7.45 minit pagi. Kita banyakkan, kita gandakan selawat hari ini sempena sambutan Maulidur Rasul. Dan insyaAllah di TV1 juga dan RTM Klik kami bawakannya siaran langsung kepada anda sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Tapi kalau di Radio Terengganu FM, insyaAllah untuk ucapan perasmian daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan kami bawakan kira-kira hampir pukul 10 pagi nanti, okay? Dan seperti biasa 7.45 minit pagi. Cakap benda panjang-panjang lengoh.
1: Sekali pagi di
0: Terengganu FM. Cakap benda panjang-panjang lengoh lah si awak. Jom lah kita main permainan Makna Sakni. Terima kasih untuk Pak Suomar yang menonton dekat Facebook. Ya. Nampak apa dah awak ayak situ. Kita kabarkan awak ayak hari ni guna frasa awak dok ingat. Jadi orang-orang Terengganu kita dan siapa-siapa yang nak cuba awak ayak dalam logat Terengganu menggunakan frasa awak dok ingat. Boleh hubungi Azra sekarang di dua talian mesra kami. 0962353330 ataupun satu lagi 0962383330 ya. Lepas tu siapa-siapa nak WhatsApp 0103446632 dekat live TikTok pun ada juga pagi ni. Terima kasih yang hadir menemani saya dalam Ceria Pagi Terengganu FM. Okey, kita terima pemanggilan yang pertama. Hello. Hello. Hello. Hello, no, no, no. Tak ada pula suara dia. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Cik Ani ke Kak Ani ni?
2: Mok Ani.
0: Ya, Mok Ani. Gua ni hari ni wak dok ingat tu.
2: Wak dok ingat hari ni kan hari malam hidup gastu kan.
0: Gitu ayat dia. Wak dok ingat.
2: Wak dok ingat.
0: Wak dok ingat. Wak dok ingat benda apa selawak. Terima kasih Mok Ani ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi kita nak tengok ni siapa yang hantar WhatsApp ni ya. Bawah sekali tak ada nama dia. Kak Mona dia kata, awak dah ingat lah hari ni cuti Azhar seorang. Tak ada Farah dia kata. Esok insyaAllah kami gali dua orang dia. Yo Kalasta dia kata, awak dah ingat semua pasal rimah kor. Mesti pasal panjang pula. Asal nak pinjang gepa mula. Nak masuk dua kali dah. Awak dah ingat Aton yuk tukar. Dah ingat. Wak dok ingat atau tukar nyanyok baru tahu benda tu. Wak dok ingat atau tukar tu dok faham lah Mizi. Memanglah asal nak minjang gepa mula nak masuk dua kali tu faham lah. Hok belakang tu dok faham. Cik Mi Masjid Haji Kadir pula di Kabar. Farah, wak dok ingat siang Azra Koti seorang. Terima kasih Azra comel. Terima kasih Cik Mi. Cik Mi pandai ambil hati kita buat pagi gini dok. Berasa kenyang selalu, berasa makan puji. Mekna Bukit Diman pula 2-3 kali dah kabar. Wak dah ingat gitu lah dia kabar. Mekna terima kasih. Zapaka pula ni ayat dia gini. Boleh mumu wak dah ingat je hutang aku kau. Makan tahu dah ha, Zapaka. Kimi Batu Rakit pula ayat dia gini. Wak dah ingat gitu Mustafa kena kerja hari ni. Kata nak oti ha, bahan kerja juga. Belan-belan mauluk pun hari ni tau. Dah Zee Bukit Payung buat apa pergi Padang eh. Orang baru nak baca je pergi Padang dah eh. Oh lolah. 5465 Aris Mama. Padahal wak dok ingat gitu lah. Padahal malah. Oh itu ayat dia. Pemanggil pagi ni. Hello. Putu lepas pulak masuk mula deh. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya mas.
3: Ya saya.
0: Ya ayat kita hari ni nya wak dok ingat.
3: Mu wak dok ingat gitu lah. Tak I know we gebar Ali kabo.
0: Faham-faham. Dok faham sudah.
3: Buat
0: orang ketiga
3: gitu.
0: Tapi ada orang faham maknanya gitulah. Makna saat ni. Terima kasih mas.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hello. Good morning.
4: Good morning.
0: Morning morning. Waalaikumsalam. Bunyi macam suara Cik No.
4: Ya yeah, Cik No.
0: Oh Cik No. Orang mana awak dah ingat hari ni ayat kita hari ni.
4: Oh, ya, awak dah ingat lama kita lagi tu. Okey, ni ayat dia. Jangan awak dah ingat hari ni beragak surat Bangun Indah tu, Bangun Olok hari
0: ni. Dah cik nak awak makan kenapa pagi ni?
4: Dah makan, nak kemakan je.
0: Ingat ke masuk dalam peragakan tu?
4: nak pergi juga.
0: Baik. Pakai baju warna kenapa lagi?
4: Warna peach dengan tudung peach juga.
0: Siapa gambar tu kejap lagi rasa?
4: InsyaAllah.
0: Okey, Cik Noor, terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Ya, itu dia. Lagi pemanggil di talian. Suara siapa di sana? Putuh pulok masuk mula dah. Dok berapa dengar suara pendengar? Oh, saya dok ambil ni. Dok ambil yang mana headphone letak dekat telefon TikTok ni. Minta maaf banyak lah dah. Jauh pulok nak capai ni masa ni. Tak tadi tak buat pun. Tak Zali, waalaikumsalam yang mengirimkan salam ya. Lagi, kita nak baca ni. Nama dia Fatin Fi 1314. Kelah nama awak. Oh, saya nak sebut pun payah. Unik nama awak. Nak-nak hari mama kabur. Lepas balik sekolah, kasut letak atas rak. Beg letak dalam robok. Nak-nak hari mama bunyi. Awak dah ingat sokmo. Kena bobek-bobek sokmo hari-hari. Benda tula je. Oh, nak kabur nyefa ni. Oh. Okey, kelah ayat dia. Z Bukit Payung pula. Z Bukit Payung. Dia hantarkan nota suara. Jadi kita pakat dengar deh.
1: Gigi. Orang sambut balik derosu. Okey lah. Mu ni awak dah ingat gitu. Marah dia aku kan bodoh.
0: Hari ni kan balik derosu. Awak dah ingat gitu lah. Maknanya okay, dia mah terima kasih ya. Ayat dia tadi 2-3 kali dah kabur. Awak dah ingat gitu lah. Ni namanya. Namanya Osman Abdullah. Osman Abdullah dia kan bos saja je. Awak dah ingat. Pasal ha, pada ha tahu je. Panjang dah dia tulis tu. Sabri. Pok Yi BTB ni. Boleh kau. Awak dah ingat lambat. Sikit bayar dia kata. Yang ni boleh mendatangkan kemarahan. lagi kat Badung ni. Ayat dia gini. Ayat dia. Awak dah ingat seumur. Suruh beli kuih. Lopak tikang. Lah orang nak makan. Awak dah ingat. Ikebal sebelah takir pulak. Jangan. Awak dah ingat mauluk hari ni. Yang ini benar. Benar dan tepat sekali. Jangan awak dah ingat ya. Mizi Pasir Panjang. Awak dah ingat bayu aci do. Pinjang sen alu. Mana boleh minjang gitu. Minjang alung kat rumah tak apa. Kat long dengan abang long tak apa. Jangan alung lain nak minjang. Ya, nanti padah yang diterima. Okey. Lagi kita nak terima pemanggil. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Selamat berbahagia. Ya. Ya. Guana ayat dia ni.
5: Mung gitu lah. Mung tak ingat kalau mau kalau aku kata kenapa. Seleng buat dia ingat.
0: Seleng buat dia ingat. Sakit pula hati gitu.
5: Ingat dah tapi buat dia ingat juga.
0: Buat dia ingat tu gerang nak cekik aluh tu. Terima kasih ayat dia.
5: Ya.
0: Yeah. Okey, assalamualaikum. Oh, belaga pula salam. Waalaikumsalam. Pemanggil yang terakhir pagi ni. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Tak ada suara, tak ada dolar, tak ada apa. Okey, terima kasihlah untuk semua yang menyertai permainan Makna Sani hari ni. Kelak-kelak belakang ayat kita nak tepukkan dulu ya. Kita suka dengan orang Terengganu ni. Kalau kita kata main Makna Sani, biarlah 2-3 tahun duk main-mainan tula pun. Tapi awak dia memang dok lagi rasa jemu dok. Masuk semacam nak main juga mainan permainan Makna Sani ni. Jadinya Makna Sani orang Terengganu ni sporting-sporting tau.
6: Makna Sani. Cakap dia panjang-panjang.
7: Kedi pagi di Terengganu FM.
0: Tapi ayat ni daripada daripada ni lambat sikit ni. Kita baca doh ni Osman tadi. Kita baca doh. Abah Musa lah orang ngelah ni. Dia kata aku ada pitih nak bayar hutangmu. Tapi saja awak dah ingat je. Aduh Abah Musa. Ada pitih nak bayar. Tapi awak dah ingat. Mungkin Abah Musa ni membuat ayat sindiran. Maknanya saat ni awak bukan Abah Musa. Awak dah ingat. Terima kasihlah semua yang menyertai permainan Makna saat ni untuk edisi hari ni. Bersama-sama dengan Azra. Azra terhibur. Dan harap pendengar-pendengar yang lain juga terhiburlah dengan orang Terengganu kita ya. Pukul 8 pagi kita ada... Apa ni? Buletin pagi dari Terengganu.

Pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, Terengganu catat nisbah penyalahgunaan dadah tertinggi di Malaysia. Dan polis gesa orang ramai guna aplikasi VSP tangani isu jenayah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Azra Fiz Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya.